0: Ketiga, jam yang ketiga pagi tu. Saya ada topik untuk pagi tu, cuma nak beri kita orang peluang untuk nyampe salam hujung minggu.
1: Ya, betul. Ada yang minta seperti mati lampu.
0: Adakah?
1: Ada yang nagih terdua.
0: Ada kat luar. Ya Allah, Abang Malah dah ada kat luar.
1: Seperti mati lampu.
0: Kejap Abang Malah.
1: Okey, dan kita nak bacakan komen dulu di rumah biru tu. Yang amin, menyapa di situ. Kita ada Idah Ahmad, katanya selamat pagi Surat FM. Ya, selamat pagi Jamilah J. Jamilah J, assalamualaikum. Oh, Jamilah J. Ya, selamat pagi Jai dan you. Selamat tugas hujung minggu. Itu antara yang ringkas lah. Kita juga ada Rohani AJ, ucapkan salam hujung minggu untuk semua sahabat Surat FM, dan juga semoga sihat dan ceria hendaknya hari itu. Nak gambar anak bujangnya pergi klinik swasta.
0: Oh.
1: Dekat yang lalu lah singgah ke Medan Niaga 1.
0: Wah, beli sayur.
1: Nyengok tak sayur-sayur
0: katanya. Yalah,
1: nyengok aja.
0: Nyengok sayur, nyengok buah, apalagi ada di siap banyaklah.
1: Lauk.
0: Suhaila Abdullah pada jua nyamada. Salam hujung minggu lah buat sahabat semua. Rehat di rumah ja, si ada nak ke sini-sini sebab keadaan cuaca yang si mengizinkan. Mun benar-benar ada keperluan, baru keluar. Terima kasih DJ Duo, Surat FM, Satis Jiwa. Terima kasih Suhaila Abdullah.
1: Kita juga ada Rabuyah Ali.
0: Rabuyah
1: Ali ni ada ucapan untuk semua sahabat dan juga pendengar setia Surat FM. Kat sini juga ada lah. Dengan ucapannya, selamat beristirahat di hujung minggu dan selamat bertugas lah bagi yang bekerja itu. Semoga dikurniakan kesihatan yang lebih baik. Sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah. Terima kasih DJ berdua katanya. Selamat bertugas. Ya, amin untuk doa kita.
0: Roslina Francis. Hai DJ Duo, Jayu. Selamat pagi, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan urusan. Selamat pagi juga buat semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih.
1: Iya, kita ada Kak JJ. Dia tengah merebus cabai kering. Dia nak molah cili boh. Dia nak molah cili boh. Dia pada ada bulan kali molah video tu. Tapi atas permintaan molah Udi. Supaya jelas semua bahannya. Jadi lepas tu katanya nak ke Pasar Minggu cari bahan pakai bertandin Chef Challenge. Karma Gergasi. Nyoba bakat katanya.
0: Nak boleh tahan.
1: Nyoba bakat ajak bah, wakil kampung Temedah.
0: Nak besar bakat kita.
1: Ya Rabi.
0: Temedah.
1: Sedak cem.
0: Sedak
1: kampung Temedah. Pasangannya Tek Puan Hajah Miss. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kami dua katanya.
0: Amin.
1: 31 hari bulan Ogos kelak.
0: Amin.
1: Bertanding masak woi.
0: Oh, rindu hati kau.
1: Master Chef.
0: Bagi-bagilah menu ajar itu.
1: Kenapa dibagi? Lauk. Oh, menu nak dimasaknya kelak. Apa cara si Dak Chef?
0: Cuba kami dua kerja ya.
1: Oh, 31
0: shift kan?
1: Siap kelak tadi bang Abbas ya.
0: Allah bagi siap kelak. Okey, Kak Masna Loso, assalamualaikum, salam hujung minggu Yus dan Jai dan semua pendengar-pendengar setia Surat FM. Semoga sehat semuanya dan dipermudahkan segala urusan. Amin.
1: Amin. Kita ada Mariah Nawawi Yus dari Miri.
0: Orang Miri.
1: Sama-sama kita doakan. Semoga hari itu ada kesembuhan untuk abang kami katanya yang kita itu dirawat di Hospital Miri. Dia minta doa lah. Dan salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah dipermudahkan urusan abang kita dan juga diberikan kesembuhan lah.
0: Amin.
1: Mariah Nawawi yo.
0: Amin. Daripada Malilah Raini, assalamualaikum, selamat pagi Jai dan you. Selamat berhenti.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat pagi dan salam hujung minggu juga buat semua sahabat Surat FM, pendengar setia. Semoga terus sukses. Thank you.
1: Okay, biar banyak komen di rumah hitam eh.
0: Amin tu.
1: 31 hari bulan di sibuk.
0: Kami orang tanding belagu.
1: Rashdan.
0: Oh,
1: cakap si dah artis.
0: Wah, terima kasih Bang Malah. Kita ngambil Bang Malah.
1: Terbaca
0: dua awang kus teko PM sukut je awang kus.
1: Awal pagi tadi masuk live ya Abang Malah. Lagi tak madah tak ada apa nak buatnya. Mesti nunggu-nunggu.
0: Ya, ada Abang Malah madah si Akus. Ada untuk you katanya.
1: Ya, sini jumpa ya.
0: Siapa cara?
1: Siapa dembaknya? Ha, tunggu je kita. Jangan kita jogging dulu.
0: Aduh, Ayah Haifa, salam you Sanjay, minta lagu Melina baru, sayang, memang sayang, lagu keluarga di Seri Aman. Oh, ada lagu dandu tapi bukan lagu ya lah, kelak dikit lah. apa minum tak dua teh, nyaman minum ambil dua.
1: Oh, ada tajaan hari
0: tu. Ada tajaan, kita ambilnya. Terima kasih Bang Mala kita. Alhamdulillah, moga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan.
1: Dari tu, hobi sampai E tu, Yus.
0: Hobi, Abang hobi ya,
1: bos ni. Dari mana jaya, bukan pandai kau kau melano. Nak dengar.
0: Apa ya, nak melano?
1: Melano.
0: Nak ah?
1: Ya kah?
0: Ne.
1: Jaya pandai kau melano kah?
0: DJ Jaya bukan pandai akan melano ke? Pandainya.
1: Kebar ramik ha.
0: Pandai.
1: Kebar ramik.
0: Ah, teluk.
1: Teluk. Teluk. Teluk bah. Teluk. Tapak teluk. Eh, tapak tapak teluk bah habis.
0: Ah, bah habis. Tapak teluk bah habis. Ya, tahunya.
1: Dua tapak teluk.
0: Okeylah, kita nak bimbo lho Jai. Kita nak dengarkan lagu daripada OIG Slumber. Tapi sebelumnya jom dengar lagu Orang Putih dulu daripada Oasis, Wonderwall, khas untuk kita orang hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Okey, kembali lagi Yus and Jai, teman kita orang untuk pagi tu. Masih lagi kita nak bacakan lah antara komen-komen ataupun ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantar di rumah biru ataupun kita orang hantar di rumah hitam lah. Pandek tak jangan ngajar pelik-pelik pandek.
1: Hari tu di rumah hitam ada sesi belajar bahasa Melanau.
0: Betul.
1: Terima kasih kita orang.
0: Terima kasih banyak-banyak yang ngajar berdua bahasa Melanau tadi nao. Apa di ada di
1: ada perkataan ada. Pertama tadi saya dan mo.
0: Oh ada. Oh, Inah ujahkan.
1: Ya. Saya dan mo.
0: Inah jauhkan.
1: Oh, padu maksudnya teh siapa nama kita?
0: Oh, siapa nama kita?
1: Nah, dia buat sebut kita ya apa? Apa kerja?
0: Apa kerja kita?
1: Apa kerja kita?
0: Oh, Inah jauhkan. Okay. Panik siapa di Arab? Lain diajarnya. Ini kami orang Melanau. Okey, okey, okey. Kita ada perahu kata aja. Sang tak kita
1: siapa ni? Eh, Pak Nek ya. Saya ingat dan mo. Daripada hanya kata orang nanya pasal perahu kata. Sekatinya aja.
0: Sekatinya mesin aja. Okey lah, kita nak singgah dulu di rumah biru. Daripada Kak Midah Modiah kita tu. Nyamadah. Hari tu saya dah nak ke sini-sini lah. Duduk rumah aja, cuaca siapa bagus. Semoga dipermudahkan urusan kita. Semoga hari tu dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih Kak Amidah.
1: Kita juga ada Dayang Hanim dekat situ. Rutin katanya untuk rutin harian ngagak kerja rumah sambil berhibur dengan Surat FM katanya, bersiaran DJ katanya nak minta lagu Mawi Kian. Mun ada katanya. Mun si Eda. Main apa kan? Main apa lagu aja lah. Ya, daripada Dayang Hanim.
0: Terima kasih Kak. Daripada Hajrah B. Pendek je. Assalamualaikum Yus Anjay dan juga semua lah mendengar setia Surat FM begitu. Salam hujung minggu buat DJ berdua. Selamat tugas. Moga ceria selalu. Amin. Terima kasih.
1: Okey, Hasimah kelas dekat situ. Ucapkan salamnya untuk sahabat. Dia tengah relax saja. Sebelum memulakan kerja rumah, katanya cuaca semunjak itu. Terima kasih tak dua. Sama-sama.
0: Sama. Kak Sanah Dawi ada juga ngantar. Nyamadah. Semoga DJ Yus, DJ Jai sentiasa sehat ceria selalu. Amin. Hari tu kami pengilan anak saudara kami nak nikah esok hari. Kau hari tu gago berpulah dak mano, dak sapi, berkupak bawang. Salam hujung minggu tu buat semua lah mendengar SPS begitu. Dan selamat pengantin baru buat yang bersanding hari tu dan esok. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Terima kasih.
1: Lagi ada orang pergi pengilan tu daripada Junaidi WAED. Yang mana ucapan untuk keluarga. Salam hujung minggu. Dan kami tok katanya pagi tok nak pergi pengilan nikah anak adik kami di Dewan Pustaka Sarawak. Semoga dipermudahkan lah urusan yang apa pasangan yang bersanding.
0: Selamat pengilan lah.
1: Sehari.
0: Selamat berpengilan kita orang.
1: Selamat mengeratkan silaturahim.
0: Selamat makan peri.
1: Makan peri.
0: Salmah Ma'arub. Assalamualaikum. Selamat pagi buat Yus dan Jai. Semoga senasa sehat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik saja. Panas yuk. Kami santai-santai saja sambil tersenyum dengar cerita di Jau. Terima kasih daripada Salmah Ma'arub. Masih oi.
1: Okey, kita ada Zia Haji Rapai. Jadi yang ada situ hari tu katanya tahun ketiga arwah bapak meninggal ramai orang.
0: Oh, tedah.
1: Jadi tengah hari tu ada majlis tahlil. Semoga dipermudahkanlah segala urusan ramai orang itu. Amin.
0: Amin.
1: Salam takziah daripada ramai orang.
0: Madu Kemenyan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bersiaran Yus dan Jai. Moga ceria dan sehat selalu hendaknya. Salam hujung minggu buat semua. Terima kasih.
1: Okey, dari Kabong kita ada kami Azwar Al-Shifa.
0: Kabuang.
1: Nyamada macam biasa rutin digerai. Minggu tu ada event macam-macam 5 hari. Barik dah start dah. Malam tadi dah start OT katanya. Syukur Alhamdulillah. Bapak kami dah keluar wat arim barik.
0: Bagus Alhamdulillah lah.
1: Tapi si boleh jalan-jalan di luar dulu katanya. Sebab jarubu.
0: Betul.
1: Dan tahniahlah untuk tunggal kami katanya nikah sehari itu. Kami pengantin baru itu. Jadi ucapannya selamat pengantin baru untuk Endat dan juga suaminya. Dan salam takziah buat Mak Tun atas kehilangan suami. Malam tadi katanya Cik Ndeta, semoga rohnya dicucuri rahmat untuk semua sahabat Surah FM. Semoga sihat selalu. Untuk mak-mak katanya sabarlah. Sabarlah hari cuti. Cuti sekolah tu faham tak? Ada ibu. Ada ibu mak.
0: Seminggu ni biar cuti
1: kan. Singa.
0: Jadi seminggulah mak akan jadi singa.
1: Sabar ya, sabar.
0: Sabar.
1: Akan pada anak si ya pokok mana?
0: Orang sabar.
1: Akan pada anak dengan kata.
0: Aulah betul, betul betul. Seminggu mak jadi singa aku.
1: 9 hari.
0: Oh sebelum tu mak jadi lain. Tu biar cuti tu mak jadi singa.
1: Mengembang rambut.
0: Okeylah, Idham Katapa. Oh, nak cakap nama Idham Katapa. Assalamualaikum, Yus Anjan, DJ Dario, Sarawak paling keempat, Sagato. Salam Sabtu terhebat dan salam kemerdekaan Hari Kebangsaan ke-69 dari kami dan seluruh warga Katapa, kerana ada sambutan menjelang kemerdekaan di kampung bermula pagi itu hingga tengah malam esok 31 Ogos. Semua warga kampung dan kampung-kampung terdekat dijemput berami.
1: Sini Katapa.
0: Sini Katapa, warga Katapa tu.
1: Oh,
0: sini.
1: Warga Katapa. Saya pernah dengar.
0: Sini Katapa.
1: Sini tu ada tu dari Medan tu. Hadir dari Medan. Terima kasih orang Medan. Tumiem Virgo namanya. Wow. Menyapa di ruangan komen. Kita juga ada Said Muhammad Azlan Shah tu, antara yang apa Muhammad nama pasti ada. Untuk pasti respon ada. Kita apa topik ke, salam ke, macam ada aktiviti hujung minggu tu. Esok hari katanya ada nak join Breeze Walk Kemerdekaan di Putrajaya. Yang bestnya Breeze Walk sambil pakai baju tradisional.
0: Best.
1: Ngam juga katanya esok anniversary kami dua laki bini.
0: Wah, happy anniversary.
1: Katanya ada apa? Gi dating katanya. Oh, terus gi dating.
0: Oh, dating nanggar hari kebangsaan.
1: Ya, dengar ya Pak Nek.
0: Sambil nanggar jet now.
1: Jadi madah madah dekat situ juga 31 Ogos banyak jalan ditutup. Mun nak ke tempat sambutan kemerdekaan, mun siapa pakai bus free mau turun awal.
0: Betul.
1: Tapi kami tu katanya pakai motor aja. Tahu sini ada jalan shortcut. Si juak jauh berjalan ke tapak sambutan kemerdekaan kelak. Mudah-mudahan je kebu makin rada lah esok.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Jim Kazama pun ada juga. Jim Kazama. Assalamualaikum, Yus Anjay. Rakan-rakan Rio, Sorai FM, awesome sepanjang masa. Selamat berhari minggu. Kita semua cuaca masih berjerbu tu. Ni gaya kita tu kira nak plan ngembak anak-anak cuti di Sumiran. Nak berkemping dalam rumah je lah. Aulah. Dalam rumah pun dalam rumah lah. Pasang je kemah dalam rumah ya.
1: Oh, nampaknya bacaan indeks pencemaran udara pun ada kawasan yang naik. Untuk setakat pukul 8. Kelak lah jam terakhir. Si sempat nak kongsi.
0: Si sempat tak saya kan.
1: Sialah, tapi si jauh beza lah apa bacaan yang kita kongsikan dari
0: betul
1: tadi.
0: Betul.
1: Kurang naik sikit je. Okey, kita ada Husni Sabirin. Assalamualaikum katanya. Imagine katanya.
0: Tetap dulu ambil nangga.
1: Kena.
0: Nangga komen lah tetap lo.
1: Gini katanya, mak-mak warning anak makan cabi. Katanya. Melompat anak.
0: Nangga cabi tu. Cabi mulut ke lah.
1: Cabi lah. Makan cabi panjang tadi kah?
0: Terima kasih Husni Sabirin. Terima kasih. Aduh, macam-macam ajaknya aku . Okeylah, kita ada Maknik Asia Sabri. Assalamualaikum, salam hujung minggu lah buat Yus dan Jai. Selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk semua yang layan SPS pagi tu. Dan dah sarapan tak orang tek katanya. Kami sarapan dengan buah jagung rebus plus susu Jayus. Sebelum pergi pengilan ada jemputan zikir begitu. Salam untuk semua sahabat Sati Jiwa. Si lupa juga dengan kesayangan semua Yudan Jaya. Terima kasih. Sama-sama.
1: Okey, ada lagi komen tu daripada Azalina Putih. Dia ucapkan selamat bojo minggu untuk semua sahabat Sri FM dan juga selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Yahoo katanya. Cuti 3 hari. Yahoo. Cuti 3 hari guys.
0: Ahoklah. Sabtu Ahad Isnin. Wah, rindu hati kita orang.
1: Tapi memang kerja.
0: Kami orang bekerja ni dia cuti.
1: Isnin kerja.
0: Oh, tedah je hati. Macam ni lah kami orang nak bayar Yahoo tu.
1: Yahoo kerja.
0: Yahoo kerja. Okeylah, kita nak beribu dulu. Seperti yang saya janjikan dengan kita orang, kita orang bergoyang lah di rumah. Ia pun salah satu juga cara untuk bersenam lah. Sambil-sambil dengar lagu tu. Jom kita dengarkan lepas tu lagu Shida Angkat Kaki. Tapi sebenarnya jom dengarkan Ati Adyati, Kopi Dandut khas untuk kita orang. Jadi selamat pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita
0: Dandut Gang.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Saya Nur Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita.
0: Bergema di setiap jiwa kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Cepat. Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang tu mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Dan macam biasalah, mun ada asal je hari sebetu tu. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM.
1: Ya.
0: Apa dikongsi tanya setahu je
1: ya. Ya, apa aktiviti yang berlangsung di tempat sidaknya, kita akan kongsikanlah 9.30 minit pagi tu kelak sampai pukul 10 pagi.
0: Ya, betul. Jadi untuk kita orang yang terus bersiaran bersama Yus dan Jan untuk pagi tu, menerusi Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Jom kita nak bimbing dulu lagu khas untuk kita orang daripada das Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
1: geng pagi kita.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: Okey, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM ya. Untuk cerita itu.
5: Okey, yang nanggapan Sri Aman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM, boleh nangga wajah-wajah penyampai untuk hari itu. Kecuali Limbang.
4: Limbang belum masuk lagi.
5: Yang belum masuk AJL. Frame kita AJL. Mana kamu AJL?
4: Lagi gelap gaya Limbang toko.
5: Ya.
4: Petang peti pakai.
5: Sila jerobu di sini.
4: Oh. Sila segar jerobu lalu petang peti.
5: Okey, jadi di Limbang ya, saya dah jerobu. Tapi dia belum masuk. Sihalah kita menyapa sidaknya di dengan suara adanya lah Yus.
4: Ya Allah, sahabat saya di Siaman FM ko, Haji Mah ko.
5: Belum ada, Jeff. Belum ada muka.
4: Jeff, belum ada, Jeff. AJL belum ada nampak mukanya lagi petang peti pagaya.
5: Azimah nombor satu masuk tadi.
4: Ya nang nombor satu. Kita nang nombor satu.
5: Ya nang nombor satu.
4: Nombor satu kita.
5: Awal masuk frame.
4: Walaupun AJL si nampak mukanya, cuba kita nangga suaranya. Ya Teh Jai.
5: Sedap met Malaysia.
4: Muncul.
5: Salah rumah.
4: Salah rumah di bawah masuk. Sedap. Okeylah.
5: Sihalah jom kita ke cerita kita.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
5: Selamat pagi.
6: Ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tapi rumah petang peti.
6: Rumah petang peti.
5: Seperti mati lampu.
6: Bukannya apa, currency bayar. Lupa bayar.
5: Adeh. Ini nak gelap.
4: Bantu juga lah gelap ko. Rakan kita di Miri, Mul.
5: Apa khabar dalam gelap lah, Jeff?
7: Morning. Hai.
4: Hai, Mul. Rakan kita di Bintulu. Hai, Zana.
5: Datuk nombor 2 masuk frame tak?
8: Morning, selamat pagi semua.
5: Selamat pagi.
4: Merah mana?
8: Jerebu Bintulu tu sampai duit dalam beg duit pun si nampak.
4: Tapi sihal kita nampak merah mak ngah.
5: Baru 24 tetek gaji.
4: Ya. Jangan. Baru terima aku ni.
5: Baru terima aku ni.
4: Bayar ya. Lalu habis.
5: Tinggal apa?
4: Tinggal bawa diri jagi ni. Okeylah. Zima, apa khabar Zima?
9: Alhamdulillah sehat. Ya kita orang apa khabar?
4: Sehat Zima.
5: Sudah nombor satu.
4: Sampai je lebar senyum Zima hari tu kah?
9: Ya, ada papa lebar.
5: Tangga.
4: Ada papa kah?
5: Tangga tak orang walaupun saya aman tinggi. Air tahu
9: selebar.
5: Bukan ada muka Jeff ya. Okeylah. Alhamdulillah.
4: Ada je. Walaupun IPU di Siaman paling tinggi kata.
5: Nombor satu.
4: Tapi muka Azimah nampak.
5: Kan? Yang penting terang.
4: Sikit
5: nak cerebu.
4: Tedah jari hati kau eh.
5: Siapa lagi?
4: DS. Apa khabar sahabat? Kaban.
10: Wih, baik kaban.
4: Steady kaban.
5: Ya, okey aja ke.
10: Mul Azimah. Semua kaban tu.
4: Ya, kali tu kami dua Jai, si berdua lah bertiga. Bertiga. Jai. Yus ada sikit lagi tawanan ga.
5: Maknanya dah tumbuh muka.
4: Apa? Bertiga.
5: Dua hari lepas nyamadanya 7 packs. Hari tu di luar badannya ada tumbuh muka. Nak aku buat ni katanya.
4: Kita ingat tetap zimah. Zimah jangan tetap.
5: Memang he-he-he. Mau tiga kali.
4: Kita tiga kali bahaya. Okey. Kita nak singgah, saya serah pada Jai lah milih. Dia nak singgah sini dulu.
5: Kita ke tempat yang IPU tinggi dulu. Oh.
4: Sebab tanya nombor satu.
5: Hilang, sebelum nombor hilang satu. Nampak nah.
4: Oh, sebelum kita si nampak bagus kita nyampe info dulu. Silakan Jima.
9: Silakan. Baik, terima kasih Yus dan Jai. Sama. Assalamualaikum, selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan station-station kita di Sibu, di Limbang, sama. Bintulu, Miri. Baik, itu ada tiga bahan cerita itu untuk dari Sri Aman. InsyaAllah pada pukul 11 pagi kelak ada dua program yang akan berlangsung. Pertama di Rumah Macau Nanga Kumpang Engkelili. Program Segulai Sejalai bersama pemimpin. Pemimpin bersama rakyat. Pemimpinnya adalah Ahli Parlimen Lubok Antu Yang Berhormat Roy Angau Gingkoi. Pada hari ini pada pukul 11 pagi. Juga diadakan pada pukul 11 pagi di Balai Raya Kampung Danau Keranggas. Akan diadakan perasmian projek siap Balai Ringin Menaik Taraf Jalan Melikin yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Dato' Snowdan Lawan. Dan yang ketiga, Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim yang akan diadakan pada hari ini juga pada pukul 4.30 petang kelak di Masjid Al-Azim Debak. Anjuran Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Dun Seribas, Pejabat Daerah Debak, Pejabat Agama Islam Bahagian Betong, Tabung Batu Mal Sarawak, Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, Majlis Dakwah Negara dan juga Gabungan Dakwah Malaysia. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim tu diadakan bersempena dengan forum khas Maulidur Rasul yang akan menampilkan Setiausaha Agong Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan Damia Alia Maisara Elias Patricia Griffey, Celebrity TV Ardini Angelina Tan, dan Pesuruh Jaya Negeri Majlis Dakwah Negara Tuan Haji Nur Haza Ahmad Rizwan Abdullah sebagai moderator untuk forum khas Maulidur Rasul pada petang ini di Masjid Al-Azim Debak. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim ini akan dihadiri dengan kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Seribas, Dato' Dr. Muhammad Razi Sitam. Ya, baik. Ya, adalah tiga program yang akan berlangsung hari ini. Kita kembali kepada Jai dan juga Yus di Kuching.
5: Terima kasih Azimah.
9: Sama.
4: Sudah bilang yang enam bunga.
5: Bunga apa ya?
9: Bunga apa?
5: Meriah kat hidung ya kan?
4: Hidung
5: kan?
4: Bunga.
9: Minggu depan mereka muka meh. Cerita.
4: Mungkin sapi pipi mah. Sapi pipi mah bunga. Okey lah, terima kasih Azimah. Terima kasih Azimah.
9: Sama.
4: Singgah sini kita tu Jai.
5: Si ada kelain lah, nyai ke hutan lah.
4: Out lah.
5: Terus ke si?
4: Ke Sibu. Berada kaban ya, saya di S.
11: Okay. Terima kasih semua. Ya lah, apa juga Bu di Sibu situ. Indeks pencemaran udaranya 160.
5: Yalah. Baru juga kan, sebab beberapa hari tu tadi okey tak cuaca okay, kan.
4: Mendadak
11: antara ni. Yang ialah pengetahuan tadi antara yang membuatkan kita tu lagi dalam mood standby lah kata orang tu untuk SKS yang akan kita adakan.
5: Betul?
11: Di Muka. Kita ke pergi menunggulah sebenarnya tarikh baru. Apapun di Sibu situ yang tengah berlangsung yang agak meriah jugalah untuk pagi tu iaitu Sibu Jaya Water Fiesta tengah berlangsung sebenarnya, tengah main air lah sedapnya di
4: sini. Oh, tengah main air ya.
5: Pesta air.
11: Okey, bertempat di Azman Hashim Community Sport Center di Sibu Jaya. Itulah 29 Ogos. Itu. Jadi apa nama tu, kepada semua yang datang ke sia, kita nasihatkan kepada sidaknya sila patikan anak kita semua tadi lah. Kita faham juga lah sebenarnya untuk pagi itu Memang banyaklah orang di Sibujaya. Tapi kita haraplah lepas habis saya kelak Water Fiesta tu, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Biasalah jerebu tu lagi Belanda.
4: Bingung saya nangka mukanya kau. Tak bingung je muka DS. DS jangan bingung lah muka DS.
11: Bukan apa, anak pun join juga tu tadi.
4: Ya kah? Oh, patutnya bingung.
11: Bapak siapa ikut? Konti.
5: Ada wakil sih halah.
11: Ada wakil. Lepas ya di Sibu tu juga akan dah diadakan kiranya hari tu juga lah berkenaan dengan Sibu Traditional Dance Festival ataupun SIDF untuk tahun tu 29 Ogos hingga 2 September dah diatur di Sibu situ tengah berlangsung sebenarnya dengan pelbagai pengisian ya atau berkaitan seni tari tempatan dan juga antarabangsa. Jadi festival tu edisi ke-12 dianjurkan oleh salah sebuah apa nama tu institut tarian lah, okay, dan juga teater di apa nama tu tempatan di situ. Jadi bertempat di salah sebuah hotel yang ternama juga lah di Sibu situ ya. 29 Ogos hari tu dan akan berakhir 2 September 2026. Lepas ya di Sibu tu juga yang akan diadakan tu bulan depan tu awal juga lah nyebut hal berapa minggu dah kira
4: Saya sudah standby.
11: Awak standby je. Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ 5 September yang akan datang. Dan tarikh dan lokasi berkenaan merupakan salah satu cara yang telah pun disenaraikan dalam kalender aktiviti rasmi Pustaka Negeri Sarawak ya. Jadi sebagai rujukan bolehlah melayari apa nama tu page Facebook Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ berkenaan dengan aktiviti-aktiviti akan diadakan oleh sidaknya. Okey, dan apa nama tu yang terakhir dari Sibu juga akan diadakan bulan depan 3 hingga 12 September, maafkan saya. Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu situ yang kita nanti-nantikan juga lah sebenarnya antara apa nama tu majlis ataupun orang kata tadi sambutan lah sebenarnya Borneo Cultural Festival BCF 2026 edisi ke-22 untuk tahun tu temanya Echoes of Borneo. Okey, diadakan di Sibu situ berlangsung 10 hari 3 hingga 12 September di dataran kita di Sibu situ lah, dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Taika utama pentas apa nama tu madah tadi pentas Dayak ya menampilkan apa nama tu pelbagai persembahan kebudayaan, pertandingan tradisional, pertandingan sumpit antarabangsa dan juga untuk tahun tu percubaan untuk Malaysia Book of Records ataupun MBR menerusi acara Melambung Mi Kampua secara serentak.
4: Wow. Best.
5: Melambung Mi Kampua. Ya, you si dapat dengar ya Mi Kampua.
11: Dia
5: Lambung masuk mulut.
11: Iyalah mau dipadah kata. Jadi silalah lambung ke mulut yang tengah-tengah.
4: Aduh.
11: Iyalah. Ngarap je tepat lah kau.
4: Iyalah. Mau nak kena ke lubang hidung, pau boleh buat lah.
5: Sedut.
4: Sedut.
11: Tapi ya akan ada kan. Okey, sebenarnya dengan untuk isi untuk. Jadi ini akan disasarkan untuk masuk Malaysia Book of Records.
4: Wow.
11: Acara Melambung Mi Kampua secara serentak pada 10 September yang akan datang.
5: Melambung Mi Kampua.
4: Lepas tu akan ada lah menu baru
11: Ada menu
4: Kampua Lambung.
5: Kampua Lambung. Kampua Lambung. Sini San Sibu je ada.
4: Sibu je ada. Kampua Lambung.
5: Jadi sekali lambung, dua kali lambung.
11: Jadi kami pun boleh juga ubah statement tu tadi. Kita namakannya sebagai Mi Kampua Lambung lah. Kampua Lambung tu dipilih. Jadi Mi Kampua tu sudah dipilih sebagai simbol identiti dan warisan masyarakat kita di Sibu situ. Okay. Pernyataan kebudayaan untuk tahun tu dari negara China, Indonesia, Brunei dan Sabah sekaligus tu tadi memperkukuh kedudukan Sibu tu lah. Okay. Destinasi kebudayaan dan pelancongan di Sarawak. Berita dari Sibu.
5: Perkongsian dari Sibu.
4: Terima kasih sahabat Lulus. Saya.
11: Sahabat
4: DS.
5: Thank you.
4: Lulus.
11: 10 September sama-sama kita saksikan.
5: Ya. Yeah.
4: Bayangkan mi Kampuan Lambung. Mula lagi sos kicap yoke. Okay, yang terbaru di Sibu kena tu mi Kampuan Belacan. Sini gaya mu kena ke hidung. Belacan.
5: Berangat.
4: Oh, eh, berangat mah.
5: Berangat.
11: Ya, ya kita pasal tanya geng di Bintulu eh. Arif Fakir lah pasal apa nama tu.
5: Ke Bintulu kita bersama dengan Zana. Terima kasih yeah. Jis.
4: Yeah, thank you.
5: Ya.
4: Kita nak agak ngabas Zana lah. Oh, tedah Zana. Oh,
8: sidap mic merah tu.
5: Ui.
4: Pacara merah mak ngah.
8: Si berani mu. Si berani mu order mi Kampuan Lambung eh. Takut salah lambung nak nuju ke muka.
4: Yalah teh. Zana. Oh. Lalu sedut ke hidung.
5: Orang yang bola hanya lambung terus masuk mulut dia. You said ready nak ngangak mulut.
4: Ready siap. Ngangak mulut ah. Okey, apa nak dikongsikan di Bintulu? Silakan Zana.
8: Okey, dari Bintulu ada juga beberapa perkongsian info aktiviti yang nak Zana kongsikan. Jadi yang pertama sekali apa yang Zana nak kongsikan, semalam Lembaga Pelabuhan Bintulu telah mengadakan majlis makan malam perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di salah sebuah hotel terkemuka yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas yang merupakan Timbalan Premier Sarawak dan juga Yang Berhormat Lok Siu Fok yang merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang diadakan semalam. Dan dipahamkan Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak bermula 1 September ini, seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas semasa menyempurnakan majlis perpisahan tersebut. Berkata peralihan itu membuka lembaran baru dalam sejarah Pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan majlis yang diadakan bukan sekadar sebuah perpisahan tetapi juga penghormatan kepada perjalanan 47 tahun Lembaga Pelabuhan Bintulu di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT serta penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama membina dan juga mengembangkan Pelabuhan Bintulu. Dan ini bermakna bermula 1 September 2026 Kerajaan Sarawak akan mengurus Pelabuhan Bintulu. Jadi itu satu info. Dan seterusnya pagi to Sabtu 29 Ogos yang mana pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin Bintulu dengan kerjasama Japen Daerah Bintulu dan juga JKK dan komuniti Kampung Asyakirin mengadakan satu program, iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka yang diadakan seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 pada hari ini. Dan untuk makluman seterusnya juga apa yang akan diadakan juga di Bintulu pada 1 September tok kelak hari Selasa minggu hadapan, Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS DUN N70 Asam Melaju akan diadakan bertempat di salah sebuah pasar raya di Bintulu, iaitu bertempat di Ekon Safe Kidurong Bintulu bermula jam 11 pagi yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak DUN N70 Semelaju Tokelak juga akan turut dijadualkan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N70 sama laju. Jadi itu antara tiga info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Ayus dan Jai di Sarawak FM.
5: Terima kasih ceritanya.
4: Terima kasih Mak Nga.
5: Sama-sama. Dari Bintulu kita nak ke Miri.
4: Miri bersama dengan Mul. Minggu tu apa rasanya macam ada bike week kan Mul?
5: Oh iyalah kami nak mandah teh.
4: Ya. Padahal kita serahkan
5: kepada Miri. Brum. Okey. Untuk di Miri memang tengah viral gini tu moto nang arum bulat mengare di jeraya nak si kisahnya besar kah kecil kah lebar kah panjang kah kisahnya moto arum bulat nang penuh lah jual hotel kami orang di Miri tu boleh tidur di masjid cak lah kepada yang mau datang
4: boleh tidur di masjid yang biasa tidur di masjid jimah
5: aduh tulah juga malas sikit.
9: Okey, untuk di Migi kita tu adalah ada Migi International Bike Week 2026 yang berlangsung di Boulevard pun parking lah nak di pekarangan Boulevard parking dan juga untuk Migi International Bike Week 2026 tu berlangsung daripada 28 hingga 31 Ogos 2026. Maksudnya panjanglah harinya tu 4 hari ya dari hari Maret lah nak majlis hari Maret sampai hari Senin kelak baru habis. Jadi ya, antaranya yang sedang berlangsung di Migi dan pelbagai aktiviti yang menarik ada di Sia, ada mini concert lah, jualan lah, sidak para peniaga dan banyak lagi lah aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kepada orang Migi ataupun yang berada di sekitar Bandar Migi ataupun di luar Migi, orang Bunir lah terutamanya lah, kami orang pun bis kita di sebelah sana, bolehlah datang ke Miri, sama-sama kita memeriahkan program untuk Miri Bike Week tu. Jadi selainnya juga patutnya berlangsung hari tu adalah Miri Car Free Morning tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan lagi lah untuk untuk satu jangka masa yang akan ditentukan kelak. Sebab ada orang Ami dah kisah tadi tapi si tahunya ditangguhkan. Jadi tak terdah juga lah sebab tidak majlis pendaya Miri pun si Bahni nak mula aktiviti di luar sebab di Miri pun boleh tahan juga dah hangat dah hidung bawah sap nak dah start-start nak naik tapi alhamdulillah malam tadi hujan lebat. Okeylah sikit rasanya untuk cuaca kami orang hari tu. Ya lagi kami nak kongsikan juga selainnya adalah penganjuran kem Seringan Kesihatan Telinga Hidung dan Tekak 2026 yang mana kem Seringan Kesihatan Telinga Hidung dan Tekak Totek berlangsung di Klinik Kesihatan Bario Pekan Bario iaitu di Baram Migi Sarawak. Jadi tu ada juga berlangsung pada 29 iaitu hari tu bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi nak makan mie kampuai tek kalau rasa udah termasuk ke hidung boleh pergi ke situ kem Seringan Kesihatan boleh
5: jauh
9: perginya di Bario kita rempak hidung kita kesian.
4: Bayangkan
9: suasana kacak.
4: Bayangkan program di Sibu masuklah hidung pergi ke Bario.
5: Apa spesta dekat Sibu sederima ya.
4: Asalnya mu nak pergi ke Bario asalnya mi dah keluar balit dah.
9: Lagi kami nak kongsikan. Kami nak kongsikan untuk mengenai program Demam Darah lah, yang berlangsung di Miri tu iaitu akan berlangsung pada 31 kelak lah iaitu pada hari Merdeka kita kelak di Miri Young Clan Association iaitu di Bintang Mega Mall kelak nak atau anjuran sedianya lah akan berlangsung di Bintang Mega Mall. Jadi sedianya menyeru kepada yang selalu mendemam darah boleh pergi Sia bermula jam 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, ya antaranya info dari Miri.
4: Terima kasih. Mul dah dah ready motosikal di rumah tu.
9: Ada. Basikal anak kami di keria di deko kami tu.
4: Ya, tangga.
9: Ya, okeylah ya. Nak, boleh jadi motosikal.
4: Nak melawan nembiak ni ya, kayak nak viral ya.
5: Boleh tahan.
9: Apa cara?
4: Apa cara? Okeylah. Kita nak singgah ke Limbang lagi lah. Bersama dengan AJL. Apa perkongsian di Limbang? Silakan. My bro.
5: Bukan tu, iya kah? Sidak tentera laut tu.
4: Ne. Jangan. Oh.
5: Betul kah, Jeff? Bukan main kita dengan AI.
6: Tentera-tentera je lah.
5: Oh, iya kah? Oh,
4: bukan tentera laut, bukan tentera darat.
5: Bukan. Tentera-tentera. Tapi macam tentera laut tak maju dipakai ya?
6: Oh. Tentera layang-layang sebenarnya.
5: Tentera layang-layang.
4: Tentera melayang.
5: Mama ni ayo. Okey, apa ceritanya di Limbang sedekat?
6: Okey, apa ceritanya itu? Okey, hari tu Sabtu 29
4: Cerita.
6: Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas memulakan operasi dan pemindahan Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas bermula hari ini. Jadi harap maklum kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan ataupun kecemasan kerana Jabatan Kecemasan dan Trauma ni sudah berpindah ke hospital baru bermula hari ini. Dan untuk kita dimaklumkan juga bahawa hospital baru Lawas ni akan dibuka secara rasminya pada 7 September depan yang memerlukan lebih ramai lagi sebenarnya petugas hospitalnya besar, tapi nyempur kaki tangan ataupun stafnya si bapa kami, jadinya memang memerlukan ramai staf. Dan hospital berkenaan mampu menampung sehingga 1014 kaki tangan, namun ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Jadi justru itu kita harapkanlah semoga mereka yang akan datang ataupun orang-orang baru yang dapat kerja, jangan takutlah nak pergi ke Lawas. Sebab di Lawas pun okey, alhamdulillah. Macam kita banyaklah yang istimewa yang perlu kita tanggah juga di Lawas.
4: Bukan best Lawas lah, best Lawas.
6: Kadang-kadang bila kita sebut je Kelimbang ke Lawas, selalu takut orang. Macam ada Semandin ke apa, kasih tahu
4: lah. Di sini ada Kerabau, bah.
6: Ada Kerabau. Kerabaunya si Pandai Mati.
4: Berpuluh-puluh tahun, batu tahunnya tetap siap.
6: Cuma kadang-kadang nyempun warna je. Bertukar je.
4: Nasib
6: sebab kadang-kadangnya dah jadi tua. Kadang-kadang memang si berbaju lah. Si dapat diberi baju. Sebab kadang-kadang nyempun badannya. Bila duit baju, baju si ngam kenya.
4: Iyalah. Macam kami orang di Kucing tu, diberi baju.
8: Pusat mereka orang lah, tukar baju.
4: Tukar baju pusat mereka orang.
8: Untuk saya dengar bahasa di pasar, maknanya pakai face mask.
4: Oh, kali.
6: Jadi di Kucing pun jerebu tu nak. Kuat jerebu je. Di Limbang, alhamdulillah, setakat tu masih lagi terkawal. Jadi apapun macam yang lepas kita pun boleh dirasul terpaksa dibatalkan juga.
4: Ya, betul.
6: Saya dapat walaupun di situ nya okey, saya ada jerbu yang apa nama ketat gila, ada tebal gila. Tapi kita kena hormati juga lah. Yang lain semua yang lain si menyambut, kita kena hormati lah untuk arahan daripada pihak atasan. Okey, yang mengenai dengan hospital 7 September yang akan dibuka hospital baru di Lawas. Sebelum tu kita nangga-nangga aja. Ramai yang tanya bila lah dia buka hospital tu. Dah siap tapi belum buka. Jadinya akan dibuka pada 7 September kelak. Jadi harap kita dapat kita memenuhi jawatan-jawatan yang ada di hospital Lawas, khususnya kepada remaja ataupun belia kita yang ada di sekitar kita. Yang kita nangga pun ramai juga dah remaja pun belia kita tu yang minat dengan bidang apa nama? Bidang kesihatan. Banyak juga yang mohon dah ketangga aku. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, syukurlah kan.
6: So dengan adanya cedaknya kami lah. Jadi akan lebih apa nama? Terisi lah jawatan-jawatan yang ada.
4: Kelak pun boleh juga mohon, nak mohon juga kelak. Jadi doktor.
6: Yalah, aku sama aja.
4: Jadi doktor. Ada kosong.
6: Si aku attendant ni je, attendant hospital.
4: Doktor dah kosong.
6: Pembantu apa namanya kini tu?
8: Pembantu perawatan.
6: Pembantu perawatan.
4: Ya, betul.
6: Hanya bukan studio, bukan ni itu dan studio hospital lagi kini tu.
4: Pembantu perawatan.
6: Iyalah. Okey, sebab sedikit mengenai dengan acara yang berlangsung ataupun yang akan berlangsung di Limbang, tapi di Lawas ada acara lagi. Kita secara naik aja lah. Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival pada 4 hingga 5 September depan. Banyak acara-acara yang dipertandingkan selain daripada acara apa nama river rafting tu. Yang ada acara-acara lain seperti karaoke murut, bola sepak terbuka, ratu pakaian tradisi, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan agafon. Tu apa agafon?
8: Apa agafon?
6: Ya, aku apa pun sih tahu juga sebenarnya. Aku nangga gambar di situ. Yang mula memancing.
4: Okey. Ha. Memancing lah.
8: Bahasa memancing lah.
4: Tu bahasa gambar tu.
6: Mungkin bahasa sudah murut okolot tu. Sebab di situ kebanyakannya sedaknya yang okolot lah.
8: Okolot.
6: Okolot.
8: Okolot.
6: Satu apa nama? Etnik yang jarang kita nangga.
8: Minoriti lah.
4: Yang minoriti.
6: Jarang diketengahkan. Tapi kini toknya banyak mendapat anugerah. Dari segi pakaian sedangnya.
4: Wah, best.
6: Pakaian dan tradisi sedangnya yang dapat banyak mendapat anugerah lah.
8: Okay.
6: Jadi pentas dunia.
4: Okay.
6: Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ataupun apa di situ, Ilau Asi Simpung. Bahasanya Ilau Asi Simpung.
4: Dua minit, Ijeb.
6: Okey. Ya ja.
5: Alah-alah. Tambah sikit di aktiviti.
6: Ya ja.
5: Ya ja. Ya ja. Macam sengaja tarik-tarik slow.
6: Yalah. Sengaja supaya dia selamat nak.
5: Bukan selamat kami dua ada bahan saya dah.
6: Ya, saya bahan.
5: Dua bahan kami dua sempat tu.
4: Yalah. Terima kasih dah Jeb.
5: Terima kasih dah tak semua.
4: Terima kasih kepada tawang semua kerana sudi berkongsi cerita itu apa aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
4: Selamat santai-santai. Hati-hati ya. Cerebu tu.
5: Limbang dah.
8: Jaga diri semua.
4: Dah bekuk lah. Limbang dah bekuk dah.
5: Jep dah bekuk
4: dah. Dia akan dapat info
5: bekuk. Tak freeze ya.
4: Okay, terima kasih
5: cuma. Okay, jumpa lagi.
4: Terima kasih.
5: Bye-bye.
4: Ya lah seketika kita bersama dengan sidaknya. Kami dua pun dah macam mesti sempat je kan. Untuk nyampe info yang disediakan oleh penerbit kita Yati Jaya. Sebab masa pun si cukup.
5: Ya.
4: Jadi kami dua nak ngundur diri dulu insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang yang sudah pun bersama Medok Jai seawal 6 pagi tadi sampai ke 10 pagi yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tahun. Terima kasih yang menonton kita di Cerita Ritok. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di live Rumah Hitam. Terima kasih banyak-banyak kita orang. InsyaAllah pada hari
5: ini panjangnya hari
4: hari Selasa
5: hari tu hari apa
4: hari Sabtu
5: hari Rabu
4: Rabu kah
5: betul ke itu hari Sabtu
4: minggu,
5: Ahad Selasa
4: okay,
5: so. Selasa lah dua hari lah macam ialah kiranya
4: lah dua hari kami doakan teman kita orang lagi insyaAllah ngundur diri dulu. Assalamualaikum. Tapi okay. Sekejap untuk orang. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergiat operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Hello peminat. Hari itu kita on bersama dengan DJ Rina Saraswati dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
2: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
3: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita, rakyatnya aman sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
5: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, carta 10 Sarawak FM Nang Stadia. Assalamualaikum adik kakak dan selamat hujung minggu. Salam Sabtu, salam Malaysia Madani, salam Sarawak ku sayang dan salam untuk Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih rakan penyampai kita dalam segmen Selamat Pagi Sarawak bertemankan DJ Yus dan juga DJ Jai yang menemani kita orang daripada pukul 6 pagi tadi sampailah Kenet Tok tadi. Dan Kenet Tok lah saya akan mengambil alih pertemuan dan seperti biasa dalam segmen kita yang pertama adalah Carta 10 FM yang mana kita ada 12 lagu yang telah pun anda undi dan juga tersenarai dalam Carta 10 FM. Dan lagu-lagu undian adalah keputusannya adalah berkenaan dengan keundian yang anda sudah undi pada minggu ini. Okey, apa kata kita terus lagi dengan 12 lagu yang terkini untuk kedudukannya pada minggu ke-28 untuk hari Tok 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, anda bertemankan saya Rina Smerpati sampai 4 jam kita udara untuk segmen yang pertama dalam Carta 10 Sarawak FM. Okey, untuk itu apa kata kita terus dengar untuk keputusan di tangga yang ke-12. Okey, di tangga yang ke-12 untuk minggu tu tontonan di YouTube sebanyak 26,610 dan juga 14 minggu dalam carta. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8 dan kali tu nya turun 4 anak tangga berada di tangga yang ke-12 dan lagu yang berjudul Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada Ilhadam dan juga Dirul Proxy. Apa kata kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-12 lagu Talam 2 Proxy Band Nang Steady.
1: Nombor 12.

0: Okey, dalam dua daripada proxy band yang baru saja kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-12. Okey, lagu tu turun 4 anak tangga untuk minggu tu. Jadi, kita orang perlu buat undian supaya lagu tu masih lagi bertahan dan juga tetap masih dalam carta 10 Sarawak FM untuk top 10 pada minggu akan datang. Okey, alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-11. Okey, di tangga yang ke-11, lagu tu berada di tangga yang ke-9 pada minggu lepas dan kali tu juak minggu ke-28 turun 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-11. Tontonan di YouTube dan juga lagu tu sebenarnya pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Dan lagu tu adalah ber-33 minggu dalam carta. Jadi tajuk lagunya adalah Perlehan Cinta daripada Izzuan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga Yusuf Ali. Apa kata kita terus dengarkan untuk kedudukan yang ke-11 dalam carta 10 Sarawak FM untuk kali tu, yang mana lagu tu atas undian anda di kedudukan di tangga yang ke-11. Apa kata kita dengarkan dulu carta 10 Sarawak FM, Perlehan Cinta, Izzuan Dahlan, Nang Steady.
1: Nombor 11.

0: Okey, daripada cinta ocek-ocek Nurhan yang baru menghiburkan kita.
1: Hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom isi Pak Melan Kontrol. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam Carta 10 Surah FM. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Surapati untuk segmen Carta 10 Surah FM. Tadi kita dah dengar dikedudukan di tangga yang ke-12, di tangga yang ke-11 dan di tangga yang ke-10. Apa kata kita terus untuk mendengar keputusan lagi di tangga yang ke-9, iaitu lagu di tangga yang ke-9, lagu Tok turun 3 anak tangga bermanding minggu lepas berada di tangga yang ke-6 dan kali Tok berada di tangga yang ke-9 dan lagu Tok 31 dalam carta pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu ke-5, minggu ke-7, minggu ke-9 dan minggu ke-20. 4 kali menjadi juara carta mingguan untuk tahun 2026 dan lagu Tok masih lagi bertahan selama 31 minggu dalam carta. Lagu yang berjudul Portrait Usang daripada Rockaholic dan juga dinyanyikan oleh Zulka untuk anda. Artis daripada Rockaholic, komposer dan juga penulis daripada Zulka. Apa kata kita dengar dulu antara keputusan lagu di tangga yang ke-9 dalam carta 10 Star FM, Nang Steady.
2: Nombor 9.

0: Okey, itu dia daripada kumpulan Rockaholic dengan sebuah lagu daripada Portrait Musang yang berada di tangga yang ke-9 untuk carta 10 Surah FM untuk minggu ke-28. Baik, kita terus beralih untuk kedudukan di tangga yang seterusnya, berada di tangga yang ke-8 untuk carta 10 Surah FM. Dan lagu Tok juga, mungkin ada yang mengundi lagu Tok. Kenet Tok pernah menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-18 pada 6 Jun 2026, 31 Mei nya menjadi juara carta minggu duaan, dan juara berada di tangga yang ke-8, turun 3 anak tangga. Kalau minggu lepas lagu Tok berada di tangga yang ke-5, dan kali Toknya turun 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-8. Lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Stay.
1: Nombor 8.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari di https://csam.my/crc2026.
1: Okey, untuk itu kembali lagi untuk bersama dengan kami untuk siaran yang seterusnya di Surat FM Sehati Sejiwa dengan lagu yang seterusnya berada di tangga yang ketujuh dalam carta 10 Surat FM. Tadi kita dah dengar untuk keputusan di tangga yang ke-8 dan kita berada di tangga yang seterusnya berada di tangga yang ketujuh. Okey, lagu apa yang berada di tangga ketujuh untuk minggu ke-28? Okey, lagu tu adalah merupakan 32 minggu dalam carta, pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ketiga, minggu yang ke-8 dan minggu yang ke-24, merupakan tontonan di YouTube sebanyak 46,671 jumlah tontonan. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang kedua dan kali tuknya turun 5 anak tangga berada di tangga yang ketujuh. Lagu Dandut daripada Pretty Nina, Maunya Digoyang, dan juga komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Surat FM, kedudukan di tangga yang ketujuh, Maunya Digoyang, Pretty Nina, Nang Steady.
2: Nombor 7.

0: Kepada Nana Shimi yang berada di tangga yang ke-6 dalam catatan 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-28. Kepada kita orang yang nak lagu tu masih lagi ke udara dan masih lagi melonjak naik untuk kedudukan top 5 dalam catatan 10 Sarawak FM, jangan lupa buat undian untuk lagu Nana Shimi, lagu pencalonan baru minggu lepas, dan kena tu naik 5 anak tangga dalam catatan 10 Sarawak FM di tangga yang ke-6. Okey, kita terus berada di tangga yang ke-5. Tadi berada di tangga yang ke-6 dan kali tu berada di tangga yang ke-5 dalam catatan 10 Sarawak FM. Dan lagu tu minggu lepas berada di tangga yang ke-4. Alamak, kali tu hanya berada di tangga yang ke-5. Turun satu anak tangga, tapi tontonan di YouTube naik sebanyak 4,393 jumlah tontonan 9 minggu dalam catatan 10 Sarawak FM. Masih lagi bertahan. Dan lagu tu Ajua adalah lagu Mimpi Tanpa Arah, yang berjudul lagu Mimpi Tanpa Arah, dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan juga penulis diri daripada Zaizam juga. Okey, apa kata kita dengar untuk anda kedudukan di carta 10 FM di tangga yang ke-5, lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah, Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Jadi kita dengarkan untuk anda, Nang Steady.
1: Nombor 5.

0: Sulaiman Yusof dengan sebuah lagu Pergilah yang membawa ke pukul 10.53 minit pagi. Dan kita terus lagi berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kedudukan lagu yang seterusnya, yang mana lagu kedudukan to adalah berada di tangga yang kedua. Turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu to sebenarnya menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-27. Dan kali to-nya berada di tangga yang kedua. Di satu anak tangga turun untuk minggu ini. Dan lagu tu jumlah tontonan sebanyak 40,023 dan juara 17 minggu dalam carta dan 9 kali menjadi juara carta mingguan. Tahniah kepada lagu tu masih lagi mengekalkan kedudukan di top 5 carta 10 Sarawak FM. Dan kita teruskan lagi dengan kedudukan di tangga yang kedua dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, kedudukan di tangga yang kedua, lagu Merelakan Mustahil, Stan Akandai dan juga The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat, di mana di carta 10 Sarawak FM di kedudukan di tangga yang kedua. Jom kita dengarkan untuk anda, Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Okey, dari sudut perkenalan diri ini, saya Khalid Husaini bin Tua, berasal dari daerah jauh nun di utara Sarawak, daerah Lawas.
1: Oh, orang Lawas.
0: Saya orang Lawas.
1: Okay.
0: Dan anak yang ke-12 daripada 13 orang adik-beradik.
1: Okay.
0: Dan sekarang bertugas di Politeknik Kuching Sarawak. Baru saja berpindah lebih kurang 2 bulan. Sebelum ini di College Community Mas Gading di Bau Sarawak.
1: Di Bau. Okay.
0: Itu dari segi latar belakang yang ringkas lah.
1: Okay. Kita dah tahu juga dan juga sedikit sebanyak mengenai latar belakang yang ringkas katanya tadi. Jadi kita nak menyelusuri yang lain lagi. Dan apa-apa kita nak ucapkan tahniah lah kepada Cik Khalid kerana atas kejayaan menjadi juara. Juara. Perkataan juara tu orang kata bergegar sebenarnya. Bukan senang nak dapat juara. Jadi apa perasaan Cik Khalid apabila diumumkan sebagai juara kali tu?
0: Perasaan itu masih lagi terbayang-bayang sampai ke saat ini. Bila mana pengacara majlis mengumumkan tempat ketiga dari Deklamator Negeri Sembilan. Kemudian Naib Johan pula diumumkan kepada Wakil Negeri Perak, Nur Azli. Saudara Nur Azli ini adalah rakan seperjuangan saya semasa di Pentas Kebangsaan pada tahun 2019. Itu mula-mula saya mewakili Negeri Sarawak. Jadi perasaan itu juga turut gembira sebab rakan seperjuangan pun berada di podium. Dan apabila nak diumumkan juara, saya juga mengalami rasa kebimbangan apabila penyokong-penyokong setia menyebut nama Khalid, Khalid, Sarawak, Sarawak. Kita bimbang nanti disebut oleh pengacara majlis bukan Sarawak ataupun saya. Jadi mana nak letak muka ni tadi. Tapi bila dah diumumkan oleh pengacara majlis juara Khalid Husaini bin Haji Tua dari Sarawak, Allah je yang tahu. Kita punya perasaan tu bagaimana, rasa sangat-sangat bersyukur dan rasanya ini adalah saat ataupun momen yang terindah sepanjang perjalanan saya dalam seni deklamasi puisi. Dan saya mengucapkan rasa syukur kepada keluarga, isteri yang tercinta dan juga rakan-rakan deklamator yang sangat memberikan sokongan padu dalam perjalanan seni Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ini. Kita ringkaskannya sebagai SDPK.
1: SDPK.
0: Ya, betul.
1: Paling senang lagi kalau kita sebut SDPK. Jadi boleh sih Encik Khalid ceritakan sedikitlah tentang diri dan macam ni boleh bermulanya dalam penglibatan dan dunia deklamasi puisi tu sebenarnya?
0: Kalau diikutkan dari segi penglibatan saya dalam dunia seni puisi ini, agak terlewat. Kemunculan pertama saya dengan Sayembara Deklamasi Puisi dan Lakon. Dekon.
1: Dekon.
0: Saat itu dipanggil sebagai Sayembara Dekon, Piala Ketua Menteri. Tetapi sekarang dah berubah kepada Sayembara Dekon Piala Premier Sarawak. Dan momen-momen penglibatan saya ini adalah seperti sebuah takdir yang mana pertemuan Dekon ini bersama dengan Saudara Daud.
1: Saudara Daud.
0: Daud ini merupakan Johan SDPK tahun lepas.
1: 2025.
0: Ya, betul. Di peringkat kebangsaan. Dan kami ini sebenarnya bertemu dalam pertandingan pengkisahan kenegaraan pada tahun 2012, 13, 14. Dan Sayembara Dekon pada tahun 2014, tak silap saya, Saudara Daud Johan. Kemudian daripada sana kami saja berkongsi ilmu bagaimana sebenarnya dekon ini dipentaskan. Dan akhirnya rezeki memihak kepada saya pada tahun 2015. Dengan Sajak Mantra Anak Wawasan karya Borhan Mat Zain. Dan pada tahun 2015 tersebut, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Perkasa Sarawak menghantar surat undangan untuk para pelajar Politeknik Kuching sebagai audience, okay, penonton untuk SDPK pada tahun 2015. Jadi saya sebagai pegawai pengiring.
1: Oh, pegawai pengiring.
0: Jadi apabila saya menyaksikan pementasan SDPK tersebut, menarik juga sebenarnya pertandingan deklamasi puisi kemerdekaan ini. Dan itu yang menyebabkan saya terinspirasi untuk mengikutinya pada tahun 2016.
1: Jadi bermula titiknya pada tahun 2016.
0: 2016, betul. Dengan sajak pewaris amanah. Kemudian barulah pada saat tersebut memang teknik pun tak berapa, kurang memperangsangkan, menyebabkan tak ada dalam nombor yang sepatutnya. Jadi kita berehat pada tahun 2017 untuk mempelajari teknik mendeklamasi yang betul dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 dengan sajak Mawar di Puncak Merdeka, karya Dr. Samsudin Osman, saya mendapat tempat yang ketiga, Syafaat nombor 2, dan Daud Johan mewakili Sarawak pada saat itu ke pentas kebangsaan. Dan kita gali, kita buat eksperimentasi, kita bertanya dengan guru-guru, sifu-sifu dalam dunia deklamator ini. Akhirnya 2019, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya membawa saja di Relung Akrab Bangsa karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Saya mendapat johan di peringkat negeri Sarawak dan muncul kali pertama di pentas kebangsaan. Dan saya kira perjalanan saya dalam dunia SDPK ini ada juga, selain berkait rapat dengan Daud, turut berkait rapat dengan penulis saja, iaitu Akmal Aizat. Sebab pada tahun berikutnya, 2020, saya bawa Tanggam Warisan, tiada sebarang nombor. Kemudian pada tahun 2021, karya I. Chu Liang, Nada Bermadah Warga Bermaruah, saya mendapat tempat ketiga di kebangsaan. Dan di pada tahun 2023, 2022 saya direhatkan sebab tiga kali johan berturut-turut. Jadi memang dah syaratnya begitu. Jadi tahun keempat perlu rehat, so saya tak join lah. Dan akhirnya pada tahun 2023 di peringkat negeri, saya membawa sajak Wujud Yang Menipis karya Muhammad Ghazali Taib. Banyak eksperimen yang dilakukan. Kalau saya bawa penerbitan vokal begini, bagaimana, adakah diterima hakik ataupun tak? Kalau saya bawa gaya begini, macam mana? Saya bawa ekspresi wajah begini, bagaimana? Alhamdulillah diterima oleh hakim. Dan di peringkat kebangsaan, sekali lagi saya mendapat undian. Sebab di peringkat kebangsaan kita tak boleh memilih puisi yang kita nak. Peringkat negeri boleh, tapi kebangsaan perlu diundi.
1: Oh, mereka dah sediakan tajuk.
0: Tajuk dah tinggal diundi. Ada cabutan undi.
1: Faham.
0: Dan saya mendapat sajak Pelataran Jagat karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dinobatkan sebagai Naib Johan Kebangsaan. Kemudian 2024, 2025 saya tak mewakili Sarawak. Dan akhirnya muncul pula pada tahun 2026, saya dapat mewakili Sarawak. Di peringkat negeri saya membaca sajak karya Lee Chong Beng, Rumah Kita Pernah Terbakar. Dan akhirnya pada 2 minggu sebelum pertandingan di peringkat kebangsaan, ada tempoh 14 hari, cabutan judul puisi itu telah dilakukan oleh pihak Urus Setia di bawah Gapena. Dan saya mendapat sekali lagi undian daripada sajak Akmal Aizat Abdul Aziz
1: yang sama,
0: iaitu Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Jadi maksudnya perjalanan saya dalam SDPK ini bermula saya dapat tembus ke peringkat kebangsaan hasil karya Akmal Aizat, dan akhirnya di penghujungnya dinoktahkan dengan kemenangan yang manis pun daripada karya Akmal Aizat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi nak tahu juga kalau ikutlah perjalanan Encik Khalid ni memang dari tahun 2015 sampailah sekarang, perjalanan yang cukup bawa ilmu yang cukup-cukup mendalam. Jadi perjalanan Encik Khalid sehingga terpilih mewakili Sarawak ke pertandingan peringkat kebangsaan macam ni?
0: Sebenarnya proses untuk mengenal seni puisi itu mengambil masa yang lama sebenarnya kan. Saya sebenarnya ada rakan-rakan deklamato yang sangat membantu, rakan-rakan sahabat-sahabat BBL, saudara Fauzi yang merupakan Johan kebangsaan pada tahun 2021, time itu saya nombor 3 di Johan. Ada rakan-rakan seperti Ardian Shah, Azli Hanif, dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat karib dalam suara deklamato Sarawak, Bang Afendi, Kak Nur Zahan, Kak Hasim Masiri, Cikgu Gafa, Syafaat dan ramai lagi. Sebenarnya mereka ni yang memberikan tunjuk ajar bagaimana sebenarnya dalam puisi ini kita perlu meletakkan satu standard ataupun teknik cara gapena dalam mendeklamasikan puisi. Sebab dalam mendeklamasikan puisi, selain kita perlu memahami setiap bait-bait puisi tersebut, kita perlu tahu cara bagaimana nak melontarkan suara yang betul,
1: betul,
0: mengikut kepada makna baris puisi tersebut. Kemudian dalam suara itu kita perlu mengetahui teknik nada pula. Sebab nada ini ada nada sederhana. Macam kita sekarang ini nada yang sederhana. Kita perlu belajar pula teknik nada rendah. Kemudian sangat rendah. Low note lah kan. Kemudian bagaimana kita nak mempelajari pula ada beberapa bahagian dalam rangkap puisi itu. Dia akan semakin berkembang tinggi dan sangat tinggi. Sebab puisi ini dia seperti sebuah lagu. Dia ada intro dia, ada bridge dia, dan dia ada climax ataupun chorus dia, dan bagaimana kita nak landing apabila berada di rangkap akhir. Jadi permainan nada tu perlu dipelajari dan dihayati dengan baik. Dan pada masa yang sama, nada dan intonasi ini dia berkait rapat. Dan intonasi ini dia akan mempunyai hubungan kait juga dengan tempo. Ada intonasi yang perlu setiap, kalau saya lebih suka setiap rangkap di dalam puisi itu mempunyai variasi supaya ia tidak kelihatan monoton. Maksudnya ada intonasi yang kalau ada rangkap bait puisi itu memerlukan kita rasa bangga. Kalau ia memerlukan rasa ceria. Betul. Dan kalau ia memerlukan rasa semangat patriotik yang tinggi, jadi lontaran vokal itu perlu lebih jelas kan. Dan kalau memerlukan rasa hiba, rasa kekesalan, rasa kekecewaan, perlu diterbitkan emosi itu dan mempunyai aliran bersama dengan intonasi. Dan pada masa yang sama, artikulasi perlu dijaga. Cara kita menyebut kemerdekaan, ada beberapa suku kata yang perlu disebut dengan jelas. Bahasa-bahasa baku seperti teknologi, seringkali kita kedengar teknologi, ada juga ideologi, sepatutnya ideologi, begitu. Itu yang akan dinilai oleh pihak juri.
1: Cara sebutan
0: dengan betul.
1: Sebab ada juga yang pernah confuse teknologi.
0: Sepatutnya betul. Teknologi. Kemudian selain daripada artikulasi, perlu juga kita menitik beratkan dari segi gaya. Tapi gaya janganlah terlalu dirancang.
1: Betul.
0: Biarlah gaya yang diterbitkan itu kalau dapat lebih natural, bersandarkan kepada bait-bait puisi yang dideklamasi. Dan pada masa yang sama, penghayatan itu adalah perkara yang paling penting dan perlu dikuasai oleh setiap deklamator. Di akhirnya gaya boleh dirancang. Kadang-kadang gaya itu boleh dirancang. Betul. Nada itu boleh dirancang. Intonasi itu boleh dirancang kan. Mm-mm. Suara boleh dilatih.
1: Betul.
0: Tetapi penghayatan
1: susah.
0: Susah. Sebab hakim dia boleh menilai penghayatan yang dibuat-buat ataupun penghayatan yang jujur dan ikhlas. Itu yang dilihat oleh hakim.
1: Poin utama.
0: Poin utamanya. Uh-huh. Membezakan antara deklamator A dengan B.
1: Faham.
0: Dan pada masa yang sama, jangan lupa juga penampilan diri. Perlu dipersembahkan dengan busana yang bersesuaian lah dengan konteks sajak itu.
1: Oh, begitu orang kata... perkongsian yang cukup orang kata berilmu untuk saya pelajari untuk hari ini. Dan juga kita nak tahu juga seperti yang Cik Khalid kan, apa sebenarnya persediaan sebelum Cik Khalid melangkah ke pentas pertandingan?
0: Tahun ini saya rasa persediaan itu cukup rapi berbanding tahun lepas ataupun tahun sebelumnya. Mungkin disebabkan juga saya terlibat secara langsung dalam teater Kesuma Santubong. Jadi bila saya terlibat dalam teater, saya perlu mempunyai stamina yang bagus, pernafasan yang yang orang kata pernafasan yang boleh memberikan energi semasa membuat persembahan. Jadi saya pun mengucapkan jugalah berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan di Persatuan Sifa Sarawak kerana memberikan kepercayaan saya untuk sebagai pelakon di dalam Kesuma Santubong yang telah berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan lepas. Kerana disebabkan teater ini juga, saya daripada bulan bulan March, April, Mei dan Jun, saya termotivasi untuk dalam seminggu, 5 hari brisk walk, 10,000 step, dan kadang-kadang saya juga jogging supaya kita dapat mencipta stamina di dalam diri. Pada masa yang sama, walaupun saya terlibat dalam teater, dan kalau diikutkan saya tak nak terlibat untuk SDPK pada tahun ini, tapi Abang Effendi, salah seorang deklamator Sarawak yang hebat, telah memberikan motivasi, you kena join, dia kata. Jangan jadikan penglibatan you dalam teater menyebabkan you tidak dapat nak join SDPK ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Bang Fendi sebab memberikan motivasi itu. Dan akhirnya saya menggunakan apa yang saya adaptasi di dalam teater ini, saya gunakan di dalam pertandingan SDPK ini. Jadi maksudnya dalam kita nak memastikan energi kita, sebab energi ini penting dalam kita menghadapi pertandingan. Sebab dengan energi inilah kita boleh menggunakannya dengan baik apabila ada rasa gemuruh berlaku dalam diri sebelum nama kita dipanggil naik ke pentas. Kemudian energi itulah, walaupun kita berpuisi di atas pentas tu saya kira lebih kurang 5 minit, tapi bagaimana kita nak mengawal pula keadaan gemetar semasa berdiri di hadapan audien dengan panel hakim yang duduk meja yang saya kira dalam dalam 5-8 meter sahaja kan. Jadi energi itu sebenarnya yang sangat perlu dititik beratkan oleh deklamator, supaya bukan sahaja untuk keadaan gemetar, tapi energi itu perlu diberikan dari sudut penghayatan, lontaran vokal dan sebagainya. Jadi kena bina energi itu menerusi senaman. Kemudian perlu kawal supaya tidak meminum ais.
1: Petua ni.
0: Supaya suara tidak rosak. Kemudian kalau ada rasa nak surat dan sebagainya, saya selalunya minum air bunga.
1: Teh bunga. macam bunga semangkuk.
0: Kembang semangkuk.
1: Kembang semangkuk.
0: Kembang semangkuk. Itu daripada Fauzi lah. Fauzi dia mengamalkan benda tu. Jadi saya pun mengambil petu tersebut untuk mengawal suara.
1: Kita mesti jaga peti pita suara.
0: Pita
1: juga
0: suara. Nah,
1: betul. Jadi di sebalik sejarah puisi tadi nak, Cik Khalid mendelegasikan puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Betul. Jadi apakah yang menarik hati Cik Khalid terhadap puisi ini sebenarnya?
0: Bila saya mendapat undian Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, saya terus menghubungi penulis.
1: Oh, terus menghubungi penulis.
0: Terus menghubungi penulis Akmal Aizad sebab sebab Akmal Aizad ini dia dengan ayah dia memang dalam Gapena ini dia daripada sedari kecil lagi.
1: Oh.
0: Dia dah terlibat dengan ayah dia. Mm-hmm. Dan sekarang dia antara generasi yang akan mengemudi SDPK ini kan. Mm-hmm. Jadi kemudian pada masa yang sama, saya melakukan bacaan versi yang pertama untuk Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera ini. Pada mulanya memang Akmal Aizan kata, Khalid, stres ke bawa sajak ni? Dia kata.
1: Agak sukar tak?
0: Agak sukar. Sebab dia, sajak ini bila kita perhatikan, bila kita teliti, dia ibarat kita mendaki bukit bukau yang tiada kesudahan. Maksudnya di sini, kali ini sajak Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera ni, kita nak meletakkan punchline. Tapi tiba-tiba tak dapat ni. Sebab perkataan selepasnya perlu bertenang.
1: Okay.
0: Contohnya dalam sajak ini, usah dimamah. Satu konteks peringatan tu. Usah dimamah, rimba keriangan. Rimba keriangan tu benda yang ceria, yang positif. Kan? Usah dimamah, rimba keriangan menjadi gedung duka. Maksudnya dalam satu baris yang telah ditulis oleh Ahmad Aizad ni, dia perlukan tiga emosi.
1: Oh, dalam satu baris rangkap.
0: Susah dimamah, kita perlu beri peringatan serius. Tapi rimba keriangan suatu perkara yang ceria. Rimba keriangan ni maksudnya mungkin habitat haiwan dan sebagainya, dan sebagai keharmonian antara masyarakat. Menjadi gedung duka. So bagaimana kita nak mengekspresikan wajah kita, usah dimamah bentuk peringatan, rimba keriangan bentuk yang ceria, kemudian menjadi gedung duka. Itu baru satu baris. Baris yang
1: pertama.
0: Baris yang seterusnya, usah dibunuh. Kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Pun tiga emosi.
1: Betul.
0: Dan kemudian usah dibiar, dedaunan gugur selera. Okay? Menjadi taruh kemewahan. Hingga terpalit dosa dalam sejarah mendatang. Jadi sebab itu kita perlu ada energi untuk menerbitkan setiap emosi yang ada dalam setiap baris sajak itu. Kalau kita contoh usah dimamah, rimba keriangan menjadi gedung duka, emosinya monoton, mendata dan bagi saya ataupun mungkin di peringkat hakim, salah cara pembawaan ni. Gedung duka, you patut ada kesedihan hipa. Tapi you, tu maksud saya, kita tak boleh nak buat punchline. Kita nak buat punchline, naik sikit, kena turun ni. Itu yang saya kata tadi, ibarat
1: melodi.
0: Mendaki bukit bukau yang tiada kesudahan. Turun naik.
1: Setiap bait-bait daripada rangkap dan juga kata-kata mesti ada ekspresi muka.
0: Ya, ekspresi muka, emosinya.
1: Untuk orang kata
0: memaknakan. Memaknakan apa apa sebenarnya
1: yang nak disampaikan.
0: Disampaikan, betul.
1: Agak sukar ya. Kalau saya memang tak tahu macam mana. Sebab dia memang ada teknik tersendiri sebenarnya. Kena belajar sebenarnya. Okey, tak apa. Lepas ni saya akan belajar dengan Cik Khalid je.
2: Boleh.
1: Okey, di saat di atas pentas ni, Cik Khalid, apa yang bermain dalam fikiran Cik Khalid? Sebaik saja berada di atas pentas waktu tu, dan adakah berasa gemetar berdepan dengan juri, peserta dan juga seluruh negara? Kerana ramai orang kata peserta-peserta yang lain seperti yang Cik Khalid kata tadi, ada 16 orang kan?
0: Ya,
1: yang turut serta. Jadi macam mana di bermain di dalam fikiran Cik Khalid waktu tu?
0: Dia
1: berada di atas pentas kali
0: tu. Ni dah berada di atas pentas kan. Sebelum naik pentas tu, kita dah baca doa penerang hati dan sebagai selawat dan sebagainya. Bila dah naik atas pentas, melangkah je naik atas pentas tu, sebab sahajat ini sahajat yang perlukan rasa damai.
1: Betul.
0: Jadi kita perlu berjalan dalam keadaan ceria, kemudian tunduk hormat. Dan bila kita menyebut tajuk tu pun, tajuk Siulan Bahayu Damai kan.
1: So, betul.
0: Jadi kita kena mengekspresikan rasa ceria itu. So, untuk menutupi rasa gemetar tersebut.
1: Sebenarnya memang gemetar lah.
0: Sebenarnya memang gemetar. Siapa tak gemetar kan.
1: Betul.
0: Sebab dalam SDPK, apa yang sebenarnya menjadi kebimbangan kepada semua deklamator adalah apabila terlupa lirik puisi itu. Terlupa perkataan. Jadi bila terlupa satu perkataan ataupun tertukar perkataan, itu akan menjadi markah kita akan ditolak oleh hakim kerana makna dalam baris puisi itu telah berubah. Jadi kita perlu menghormati penulis yang telah menulis sajak tersebut, dan kita, cara kita nak menghormati, kita perlu mengingat dan menghafal dengan baik setiap bait-bait kata yang telah ditulis. Itu yang sebenarnya yang menjadi satu faktor ketakutan dan kebimbangan sebenarnya semasa kita berada di pentas. Kalau kita berhadapan dengan audiens, itu saya rasa mungkin peratusan gemetar berhadapan dengan audiens tu ada kurang sikit berbanding kita nak memastikan lirik puisi itu betul-betul lancar dan tidak terlupa.
1: Betul.
0: Jadi apabila berada dengan hakim pula, bagaimana mata kita ini sebagai deklamator, kita cuba sedaya upaya untuk melihat mata hakim juga sekali-sekala. Masa focus point itu perlu melihat juga supaya kita nak menerangkan kepada hakim, dengarlah aku punya, saya punya deklamasi ini. Mudah-mudahan dengan deklamasi ini dapat membujuk pena hakim dan sentiasa saya ini diingati oleh mereka, walaupun sebelum dan selepas ini ada deklamator yang akan mempersembahkan di hadapan
1: yang
0: mereka
1: yang lebih gah lagi lah. Persaingan hebat-hebat sebenarnya.
0: Betul.
1: Malam tu dan adakah reaksi, apakah reaksi keluarga Cik Khalid, rakan-rakan dan juga penyokong daripada Sarawak selepas persembahan dan diumumkan sebagai juara kali ini?
0: Allah je yang tahu, okay, betapa gembiranya bukan saya, diri saya, isteri saya, anak-anak, macam isteri saya, walaupun isteri saya bukanlah orang dalam bidang sastra dan sebagainya. Saya pun bukan orang bidang sastra, saya orang bidang kejuruteraan mekanikal pembuatan. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya selalu berlatih di rumah kan, itu akhirnya dibalas dengan perkara yang manis.
1: Betul.
0: Sama juga dengan rakan-rakan penyokong-penyokong dari pelajar-pelajar saya Politeknik Kuching yang sanggup datang ke Dewan Pertandingan. Rakan-rakan teater Kesuma Sentubong pun, saya risau juga apabila penyokong-penyokong ni hadir. Dia memberikan momen yang positif dan keterujaan. Tapi saya khawatir semasa saya mendeklamasi puisi, tiba-tiba mereka excited dan sesuatu yang
1: lebih semangat yang luar biasa.
0: Luar biasa. Tetapi alhamdulillah selepas menyebut judul puisi dan nama pengkarya, mereka pun diam. Kan?
1: Menanti.
0: Menghayati ya, menghayati puisi tersebut. Dan bila kita dah berada di rangkap akhir, okay, dan kita menutup puisi tersebut, keterujaan mereka memberikan tepukan gemuruh itu hanya Tuhan yang tahu. Sampai saya keluar dari pentas, turun daripada pentas itu, rasa hiba itu memang Tuhan je yang tahu. Satunya sebab saya boleh mendeklamasi dengan lancar, okay, dan mempunyai sokongan yang kuat daripada rakan-rakan saya, terutamanya Pozi yang sanggup datang daripada Sabah kemudian berada di Kuching seminggu. Dan kami melakukan sumbang saran untuk log bacaan puisi ini Khamis malam Jumaat. Sebelum rehearsal pada Jumaatnya. Terima kasih banyak-banyak Puji kerana sanggup habis beribu-ribu ringgit lah untuk dia terbang ke sini.
1: Beri sokongan
0: memberi
1: semangat.
0: Memberi sokongan semangat. Jadi dia macam memberikan satu minat yang luar biasa lah. Apabila kita dah terjerumus di dalam seni puisi, terutamanya SDPK ini.
1: Betul. Semangat sokongan daripada kawan yang terbang jauh datang ke daripada Sabah ke Sarawak.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey. Selain daripada ya Juak, kita nak tahu juga lah pencapaian Cik Khalid setakat ini. Mungkin ada yang nak dikongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar kita. Nak tahulah pencapaian terkini daripada Cik Khalid. Dan apa yang Cik Khalid nak buat lepas ni?
0: Dari segi pencapaian, sebenarnya sebelum SDPK ini, saya bersama pasukan Dermaga Poliku turut menyertai pertandingan Pesta Pantun Peringkat Negeri Sarawak. Alhamdulillah kami mendapat Naib Johan. Jadi kalau ada lagi tahun hadapan, insyaAllah kami akan join balik. Kemudian untuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan SDPK ini, saya kira ini adalah noktahnya. Dan kalau nak bertanding dalam SDPK itu mungkin tidak. Jadi selepas ini saya akan cuba mengambil naratif daripada Tuan Jaafar, iaitu merupakan ketua editor unit bahasa di Dewan Bahasa Kuala Lumpur, pengkarya yang hebat juga di bumi Sarawak ini. Dia mengatakan Khalid sudah tiba masanya lepas ini fokus pula untuk mendidik. Jadi saya akan cuba untuk memberikan perkongsian ilmu kepada bakal-bakal deklamator di negeri Sarawak ini, bukan sahaja kategori terbuka, rakan-rakan sama generasi dengan saya, tetapi kepada mereka yang berada di sekolah menengah. Sebab SDPK kini bukan sahaja ada SDBK kategori terbuka yang open sampai umur 60 pun join sebenarnya. Tapi sekarang ini ada juga SDBK kategori sekolah menengah. Jadi saya berharap sebenarnya di Sarawak ini ramai sebenarnya pelapis-pelapis muda dalam seni deklamasi puisi. Cuma mungkin mereka belum ada peluang, platform, ruang juga, dan mempelajari teknik yang betul. Jadi saya berharap ada kemunculan-kemunculan generasi baru, terutamanya di peringkat sekolah menengah, supaya mereka ini bila mereka dah belajar di peringkat sekolah menengah, dah tamat pula sekolah menengah, boleh terlibat secara langsung dalam SDBK kategori terbuka.
1: Jadi untuk Cik Khalid, mungkin ada pesanan untuk anak-anak muda kan, kata Cik Khalid tadi pelapis kita, generasi yang akan datang. Mungkin ada pesanan untuk anak-anak muda kita, mungkin ada yang nak join deklamasi ataupun deklamator puisi ni, silakan.
0: Jadi saya berharap kepada adik-adik okay, para remaja dan belia di Sarawak khususnya, sama-sama kita menghayati seni puisi ini. Cuma kalau kita nak menghayati seni puisi ini, bak kata Sifu Azmi, Sifu Azmi ni pun menjadi salah seorang orang deklamator yang memberi inspirasi dalam dunia SDPK. Beliau 12 kali okay, mewakili negeri Perak ke pentas kebangsaan, tapi beliau tidak berputus asa. Kali ke-12 dia mewakili negeri Perak, barulah dia dinobatkan sebagai Johan. Itu lagilah perjalanan yang sungguh panjang, kan? Jadi sebenarnya dalam kita nak mendalami seni puisi ini, bukan satu perkara yang mudah. Ia akan menjadi mudah apabila kita mempunyai guru yang betul. Jadi kalau ada anak-anak muda yang ingin menghayati seni puisi ini, carilah guru yang mempunyai teknik yang betul. InsyaAllah kita akan sama-sama mengembangkan seni puisi di Sarawak ini dengan jayanya. Kerana saya kira banyak sudah acara-acara rasmi. Waima dianjurkan di peringkat kerajaan ataupun syarikat swasta. Ada beberapa slot-slot persembahan pun mengetengahkan persembahan puisi. Bukan saja untuk di peringkat sekolah, kan? Tapi sekarang ni saya melihat kesedaran orang-orang masyarakat kepada seni puisi ini dah semakin berkembang dengan baik. Kerana puisi ini ia menerbitkan kata-kata yang dilontarkan menerusi suara dan rasa.
1: Betul. Hanya orang yang tahu saja boleh menciwainya dengan penghayatan ni. Okey, apapun terima kasihlah kepada Encik Khalid atas perkongsian hampir-hampir penutup tirai jah kita dalam segmen Jejak Seni kali tu. Dan lepas ni kita nak dengar jugalah antara boleh tak akhir sekali lepas ni Encik Khalid untuk mendengarkan puisi daripada Cik Khalid lepas ni bersama dengan kami dan juga pendengar-pendengar di Sarawak FM yang sedang menonton kita di Sarawak FM dan juga pendengar kita di Radio Sarawak FM. Apapun selepas ni kita akan bersama dengan beliau untuk mendengar daripada puisi daripada Cik Khalid sendiri. Dan apapun saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah Cik Khalid kerana sudi juga berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga perjalanan yang cukup panjang dari tahun awal 2016 sampailah kenek tok dah dua dekad dah asyik berasa nak perjalanan cukup panjang, ilmu yang cukup orang kata membina tok lah jembatan ilmu yang kita nak sebenarnya untuk bina diri kita sebenarnya. Okey, apapun daripada sebuah puisi orang kata lahirnya sebuah suara, dan daripada sebuah suara lahirnya sebuah perjuangan, dan daripada perjuangan itu terukir sebuah kejayaan yang membawa nama Sarawak ke pentas kejayaan. Jadi semoga kejayaan Encik Khalid menjadi inspirasi kepada orang ramai, orang yang menonton kita waktu ini, dan terutamanya kepada anak-anak muda, pelapis-pelapis yang akan datang untuk memberani mengenali diri sendiri, mengetengahkan bakat-bakat dan juga mencintai dan mengangkat seni puisi serta kesusahan susah saya nak sebut ni dan ke tahap yang lebih tinggi. Itu yang kita harapkan. Dan apa kata kita dengarkan dia puisi daripada Encik Khalid untuk menutup tirai kita dalam segmen Jejak Seni. Dan apa-apa pun terima kasih kepada semua, dan kita akan jumpa untuk minggu hadapan. Assalamualaikum. Silakan Encik Khalid.
0: Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Kita masih di sini, berada di lembah ini, terbentang luas nan indah mendakap kalbu, bersama siulan bayu meniup kedamaian, memupuk sejahtera kata tanpa sengketa, dalam serumpun persamaan dan perpaduan. Kita adalah penghuni setia lembah berdaulat ini. Usah izinkan angin bertiup songsang hingga melanggar fitrah manusiawi. Usah bezakan pohon-pohon tumbuh merimbun hingga tercetus ideologi khilaf. Usah direntap ceracak akar menunjang hingga binasa pancang jati diri bangsa. Usah cemari beningkali hingga merobek sentosa pertiwi. Demi kedamaian, bersama tasbih kita bermunajat. Biarkan lembah ini tak terlihat di mata dan tak tergambar di benak fikir para turjana. Kerana kita bukan seperti mereka yang takbur dan keji hingga tergadai maruah dan terburai amanah, menjulang pribadi penuh ego kemegahan. Sesungguhnya, kitalah pelakar masa depan lembah asing ini. Usah racunkan bayu damai menjadi debu sengsara. Usah dimamah rimba keriangan menjadi gedung duka. Usah dibunuh kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Usah dibiar dedaunan gugur selera menjadi taruh kemewahan hingga terpalit dosa dalam tinta sejarah mendatang. Di lembah sakinat ini, dalam keserian putih kudus, kita semaikan benih keagrapan nusa. Kita padamkan api dendam membakar kerukunan agar terhindar segala kebencian yang merasuk. Terkadang kita lupa mensyukuri segala nikmat limpahan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih.

0: minit tengah hari, zon 4 12.36 minit tengah hari, zon 5 12.38 minit tengah hari, zon 6 12.38 minit tengah hari, zon 7 12.41 minit tengah hari, zon 8 12.44 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini 12.21 minit tengah hari. Zon 1 12.23 minit tengah hari. Zon 2 12.38 minit tengah hari. Zon 3 12.31

0: Frequency Cell FM, Kuching, Lapang Relapan, Paplan 9 MHz.
1: Dulu, aku rasa Hari Kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
2: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan

0: Hari tu, udara kita mungkin sik sesegar yang diharapkan. Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Ekspresi.
2: Okey, ekspresi warna ini hari anda masih lagi bertemankan saya Rina Semerpati untuk jam yang ketiga pertemuan kita untuk ekspresi warna ini hari anda. Apa-apa terima kasihlah kepada adik kakak yang masih lagi bersama dengan kami waktu ini dan seperti yang kita sedia maklum nak berkenaan dengan kualiti udara kita di Sarawak Tok Kuching dah dan beberapa kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU pada tahap yang sihatlah pagi tadi dan Sri Aman mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 221 dikategorikan sebagai sangat tidak sihat. Jadi turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Serian 194, Serikir 190, Kuching 169, Samarahan 168, Mukah 165, Sibu 161, Kapit 154, Bintulu 150 dan juga menurut Jabatan Alam Sekitar, keadaan ini dipengaruhi oleh pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Dan juga pendengar sekalian, pendengar-pendengar kami di Sarawak FM dinasihatkan juga agar mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar terutamanya bagi golongan yang berisiko dan sentiasa mendapat maklumat terkini mengenai keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semua, pakai pelitup muka jika anda berada di kawasan yang masih lagi kuat jerebu terutamanya di Sri Aman Kelato. Kita harapkan jaga diri, jaga kesihatan semua. Baik, kita berhibur lagi dengan sebuah lagu Ella, Puisi Hamba untuk anda di Sarawak FM saat di Sejiwa Cantik.

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
1: hargai
2: Malaysia.
1: Malaysia.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.

0: Setiap gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
1: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
0: Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kena ada islah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, dia ikutlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.

0: di Sarawak FM.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari di https://csam.my/crc2026.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejahtera.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Okey, terima kasih kerana anda masih lagi kekal menerusi frekuensi kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.9 MHz, yang mana masih lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan untuk itu, terima kasihlah kepada adik kakak yang masih lagi setia menemani kami sehingga penghujung rancangan. Apapun jua, untuk anda yang tengah memandu waktu tu dari sini nak ke sini, kami harapkan semoga selamat sampailah ke destinasi yang kita on tuju waktu tu. Dan jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Bukan apa keadaan belum sihat, masih lagi jerebu, terutamanya di kawasan-kawasan yang paling tebal jerebunya tadi di Seraman. Jadi jagalah diri, jaga kesihatan, jangan lupa pakai pelitup muka. Sekiranya anda adalah merupakan seorang yang berisiko seperti mudah terkena jangkitan ataupun alergik apa semua nak, mungkin ada yang mudah sesema, batuk, ada masalah paru-paru, jantung, dan juga kepada ibu-ibu mengandung, kalau boleh elakkan daripada aktiviti dekat luar. Alright, untuk hebahan yang kita nak kongsikan dengan kita orang berkenaan dengan Pesta Asa Jaya 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Asa Jaya, menjadi platform penting dalam merancangkan ekonomi tempatan. Dan penyertaan lebih 70 usahawan yang menawarkan pelbagai produk dan juga juaran masyarakat. Dan Pesta Tuk Jua turut menghimpunkan pelbagai agensi menerusi pameran dan juga penyampaian maklumat berkaitan dengan inisiatif serta pembangunan untuk manfaat penduduk setempat. Dan juga majlis perasmian yang telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, yang turut berharap Pesta Jaya 2026 berjalan lancar dan juga memberi manfaatlah kepada seluruh masyarakat. Turut diadakan alunan selawat dan juga selawat ceramah agama dan juga oleh penceramah jemputan. Jangan lupa untuk datang, ramai dijemput datang untuk memeriahkan Pesta Jaya 2026 yang menyokong usahawan serta aktiviti ekonomi tempatan. Untuk itu, kita teruskan lagi untuk hiburan kita yang seterusnya, Asyik Merindu daripada Rina Eva untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: dengan Nasyid Merindu yang membawa ke pukul menghampiri pukul 1.30 minit tengah hari. 1.30 minit tengah hari, seperti biasa kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Tapi sebelumnya kita nak kongsikan juga lah antara satu info yang kita nak kongsikan yang tular baru-baru tu yang di media sosial berkenaan dengan 15 jam seorang diri di laut, anggota Pascal dari Bauk berjuang untuk hidup. Jadi kisah seorang anak Bauk tu, Laskar Kanan PAP Michael Kokon Johan, 27 tahun, yang berjaya bertahan kira-kira 15 jam seorang diri di Laut China Selatan selepas di latihan terjunan bebas berhampiran Pulau Layang-Layang pada 12 Ogos lalu. Jadi perubahan angin secara tiba-tiba menyebabkan 6 anggota Pascal mendarat di laut. 5 anggota berjaya diselamatkan pada malam yang sama, namun Michael masih terkandas seorang diri. Jadi Michael cuba berenang menuju pulau, tetapi arus kuat membawanya semakin jauh. Dalam keadaan laut bergelora, beliau memilih untuk kekal tenang, menjimatkan tenaga dan terus bertahan dengan bantuan jaket apungan. Beliau juga sempat tidur seketika di tengah laut dengan menggunakan topi yang melindungi wajah daripada hempasan ombak. Pada 13 Ogos, Michael akhirnya terlihat kapal TLDM yang berjaya diselamatkan sekitar 7.55 minit pagi selepas kira-kira 15 jam dari di laut. Arus dilaporkan telah membawa lebih 7 batu nautika dari Pulau Layang-Layang. Menurut Michael lah, latihan Pascal dan ingatan terhadap ibu serta isterinya menjadi antara kekuatan untuk terus bertahan. Jadi kisah ini menjadi bukti bahawa ketenangan, latihan, disiplin dan keupayaan membuat keputusan dalam saat genting boleh menjadi penentu untuk terus hidup. Tahniah kepada Michael. Kita bersyukur dalam keadaan yang selamat juga kali ini. Dan juga kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda. InsyaAllah lepas tu kita terus ke track muzik tanpa henti. Kepada adik-kakak, terima kasih yang telah pun bersiaran seawal pertemuan hingga penghujung rancangan. Dan saya akan tinggalkan dengan anda dengan beberapa lagu daripada track muzik tanpa henti. Sampai pukul 2 petang. 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur. Dan selepas itu akan kembali lagi untuk bersiaran bersama dengan rakan penyampai DJ Yanti dalam ritma muzik retro terbaik. Saya tinggalkan anda. Saya Rina Smerpati mengundur diri dengan apa suci lagu dunia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Cantik.
1: Track Music Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026 susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata setiap peserta dibekalkan 2 pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Langkah tersebut selaras nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan indeks bacaan, indeks pencemar udara IPU mencecah 221. 28 kawasan lain di seluruh negara telah merekodkan tahap tidak sihat. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun. Jelas beliau, kualiti udara yang merosot ketika ini dipengaruhi pergerakan jerebu dari pelbagai arah. Fee konservasi sebanyak RM3 bagi warga negara dan RM6 bagi bukan warga negara akan mula dikenakan secara berperingkat di Taman Ekor Rimba di Negeri Sembilan bermula 1 September ini. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mad Yusof, pelaksanaan fee berkenaan bagi membantu usaha pemuliharaan dan memastikan kawasan rekreasi hutan di negeri itu terus terpelihara. Jelas beliau, kutipan akan dilaksanakan secara berfasa bermula di 2 lokasi pada September, diikuti fasa kedua pada Oktober dan fasa ketiga pada November. Pasaran getah diunjur kekal kukuh dengan kecenderungan meningkat minggu depan disokong bekalan komoditi yang dijangka terhad dalam keadaan cuaca buruk. Pakar industri Dennis Low berkata, angin kencang, ribut petir dan hujan lebat melanda beberapa kawasan pengeluar getah pada hari-hari tertentu secara berterusan. Keadaan tersebut menyebabkan pekebun memilih menangguhkan penjualan latex secara pukal. Ia sekaligus menjejaskan kadar bekalan dan harga getah kering meningkat. Skuad rugby 7 sebelah wanita B18 negara sasar menamatkan saingan dalam kelompok 3 terbaik pada kejohanan rugby Asia Emirates B18 Sevens 2026 di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Rosliana Muhammad Ridwan optimis sasaran itu mampu direalisasikan selepas persiapan rapi dilakukan bagi memperbaiki pencapaian tempat ketujuh pada edisi terdahulu. Menurutnya, fokus pasukan ini adalah memantapkan sistem permainan pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Prima Muzik Radio Terbaik. Dah pun 2.13 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang, salam hujung minggu untuk kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Hai, kami Ian, bersama kita orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik, pertemuan hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan mengharapkan agar kita orang okey-okey aja untuk sebelah petang, untuk sihat walafiat, hendaknya keadaan jerbu. Kita rasa macam di Kucing tu yang macam rasa asap-asap kuat sikit nak, oh betul sih. Macam kami turun tadi punya macam ada putih banyak dibandingkan dengan hari marik. Dan kita harapkan juga kita orang yang berada di Sri Aman terus meningkatkan tahap berjaga-jaga kita orang. Situasi dan kualiti udara di Sri Aman merosot dengan indeks pencemaran udara merekodkan 227 setakat satu tengah hari itu tadi. Menurut Kemas Kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar, kualiti udara di Sri Aman berada pada paras sangat tidak sihat. Jadi kita harapkan kita orang terus sama-sama berjaga-jaga untuk terus memantau status ataupun kualiti kesihatan masing-masing juga. Kita harapkan dan sama-sama kita berdoa agar jerbu akan cepat terus reda hendaknya. Okey, Rima Muzik Radio Terbaik untuk sebelah petang tu, untuk pukul 3 kelak kita akan ada silang budaya yang diterbitkan oleh Azri. Bayang.

0: Pemimpin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan. Dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak Pertiwi, Yakin Madani.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Silang Budaya, Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
6: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
7: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
5: Silang Budaya, Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
8: Satu suara, satu jiwa.
9: Kini tu, kita sedang dengar Sarawak FM.
3: Apa yang viral hari ini dalam ritma? Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma? Okey, kita cerita berkenaan dengan yang perkara yang menjadi viral. Okey, hari Maret dah berlaku tu. Yang baru ajak juga dikemas kini. Perkabaran terkininya, cerita terkininya oleh Berita RTM Sarawak Facebook. Tu kami petik sumber daripada Berita RTM Sarawak Facebook. Viral tempatan di Sibo, seorang kanak-kanak lelaki maut dipercayai akibat dikelar di bahagian leher oleh bapa saudaranya di sebuah rumah di Rantau Panjang di Sibu, Imarik Mangsa, berumur 5 tahun disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di unit kecemasan hospital Sibu. Menurut satu kenyataan oleh Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, sehubungan dengan ia, seorang lelaki tempatan berumur 49 tahun telah ditahan pada hari yang sama. Beberapa barang kes turut dirampaslah di tempat kejadian. Ujian saingan air kencing, suspek didapati positif dadah, suspek direman sehingga 4 September tu. Okey, untuk siasatan lanjut, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang Rami, pesanan untuk orang Rami, dinasihatkan untuk si mengolah sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan serta memberi ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh tu. Yang viral berlaku di negeri kita, berlaku di Sibu yang sempat kita kongsikan untuk hari itu. Dan juga kita mengucapkan juga lah selamat tu bersama kita untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang aktif mengikuti kita di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menyaksikan kita di penerima langsung Sarawak FM di Facebook, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah pun sama-sama menitikkan ucapan salam hujung minggu kita orang. Dan kami hargai kita orang yang berkongsikan keadaan cuaca macam ni, keadaan jerebu di tempat kita orang macam ni juga, situasi jalan raya di lokasi kita orang. Khusus untuk anda yang memulakan perjalanan yang jauh, almaklum ajaklah cuti sekolah sekolah dah bermula nak. Pasti masing-masing di antara kita orang yang mempunyai perancangan dan juga dalam agenda untuk melaksanakan perancangan kita orang menjadi satu kenyataan.

hari ini berkenaan dengan banjir di Nepal, angka kematian akibat banjir kilat dan juga tanah runtuh yang dahsyat di Nepal mencecah 623 orang pada Sabtu ketika pasukan mencari dan juga menyelamat setidaknya terus menemukan mayat yang dihanyutkan arus deras sungai. Polis Nepal mengesahkan bahawa telah menemukan ada 616 mayat termasuk 233 di Chitwan dan 158 di Nawal Parasi Timur, menjadikannya antara kawasan paling teruklah terjejas akibat bencana banjir itu tadi. Angka korban termasuk puluhan mangsa yang ditemui di Gorka, Dading dan Nuwakot susulan limpahan air sungai Batakoshi dan Trishuli, sungai utama yang berpunca daripada banjaran Himalaya. Mayat ditemukan sehingga ke kawasan sempadan dengan India. Sekurang-kurangnya 638 orang dilaporkan hilang di wilayah Nepal termasuk 511 warga asing. Sementara yang juga 7 orang terkorban dan 554 lagi masih hilang di China. Itu yang dilaporkan oleh agensi berita Xinhua yang kita selitkan dalam pertemuan kita hari itu apa yang viral hari ini. Dan di samping yang juga kita nak ucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM. Untuk sahabat-sahabat pendengar yang bersama kita hari itu, kita ada Suhaila Abdullah yang berkongsi keadaan cuaca si berapa panas tapi jerebu kuatlah dengan bau macam asap. Bila buka pintu yang nang kuat gila bau mata rasa pedih. Itu yang dilaporkan oleh sahabat pendengar kita di Kampung Tabuan Ulu Haji Deraman. Si berani nak berada di luar lama-lama katanya. Anita, selamat terus bersama kami orang. Di Bintulu kata Ramlili, panas benar dan berjerebu. Dan lagi siapa sahabat-sahabat kita yang bersama kita juga untuk berkongsikan keadaan cuaca, kita ada Ahmad Syafi'i, selamat bertugas Yan, salam untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita petang tu. Amran Saili, cuaca di Taman Samarinda 32 darjah Celsius, bawa pulang dari dialisis tu Yan. Okay, semoga tu sehat hendaknya untuk kita. Bang Amran Saili, Hamidah Mordia, salam untuk semua sahabat-sahabat. Hari tu nampak je cerah tapi jerebu ya. Macam kita tebal aja, putih aja petang tu betul ya. Dan macam ni cuaca di tempat sahabat kita tu Hajrah B, cuaca panas jerebu kuat di Matang, bawa balik dari rumah anak kami tek ngabas cucuk cuti sekolah, rindu dengannya. Macam ialah aktiviti nak di cuti sekolah macam tu. Okay, left handed ku kehilangan cinta tiga dimensi. Seperti biasa pukul 3 petang kelak, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Tolong ritma muzik, radio terbaik.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritme.

Sebelum kita ikuti berita ringkas hari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya, kita kongsikan apa yang viral hari ini di Hyderabad. Seorang wanita berusia 21 tahun dipercayai dibunuh kekasihnya sebelum mayatnya tu tadi disembunyikan di dalam guni di sebuah kediaman sewa di Hyderabad. Mangsa, dikenali sebagai Rehana, yang berasal dari Bihar dan bekerja di sebuah dewan acara. Menurut polis, Rehana tu dipercayai menjalin hubungan dengan seorang lelaki berusia 21 tahun Ahmad Salam yang juga berasal dari Bihar sejak kira-kira setahun yang lalu. Jadi polis mengesyaki pembunuhan tutnya berpunca daripada pertengkaran sidak dua berkaitan hubungan sidak dua serta dakwaan Rehana tu mempunyai hubungan rapatlah dengan lelaki lain. Pihak berkuasa turut mendakwa Rehana tu sering mendesak Salam supaya nikah dengannya lah, sekaligus perkara tu dipercayai menjadi tegang antara sidak dua. Dan sikit lagi, menurut polis, pertengkaran pasangan itu dipercayai bertukar ganas sebelum Salam didakwa menyerang Rehana menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematiannya. Selepas kejadian, suspek dipercayai memasukkan mangsa ke dalam guni dan dalam usaha menyembunyikan jenayah tersebut sebelum Salam itu melarikan diri. Kes itu terbongkar selepas polis menerima panggilan sekitar 5 pagi waktu tempatan pada 17 Ogos yang lepas, dan susulan daripada panggilan tu tadi, polis bergegas ke lokasi dan menemui mayat seorang wanita yang dibalut di dalam guni di bilik tidur. Tok berlaku di Hyderabad dalam perkongsian kita apa yang viral hari ini. Dan selamat terus juga kepada sahabat-sahabat kita yang masih setia bersama kita, dan insyaAllah kita akan nangkas sikit-sikit okay, perkongsian kita lebih-lebih lagi. Kita orang yang sudi kongsi dengan kami macam ni keadaan cuaca di tempat kita, okay?

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ha, ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Campur minta puji pak.
2: Nah,
4: tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku.
6: Ici.
5: Melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
5: Kami nang minat kita.
7: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
8: Semangat.
7: Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Salah.
10: Isnin hingga Jumaat
11: 9.15 minit pagi
6: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
7: Kita kayu
6: Geraya
7: kayu.

Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Dia ada solat berdoa asar bagi Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat berdoa asar untuk petang ini pada pukul 3.29 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Nawas asar pada pukul 3.32 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.37 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan juga Bintulu, asar 3.42 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan juga Song 3.47 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sabike Julau Bintangor dan juga Rajang asar 3.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak pada pukul 3.50 minit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam 3.53 minit petang. Dan akhir sekali asar untuk Zon 8 Kuching Siburan Bauk Lunduk dan Sematan pada pukul 3.55 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, sekali lagi assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua yang dengar kami orang melalui program Silang Budaya hari itu yang disiarkan setiap hari Sabtu dan Ahad. Hari itu penerbit kami Azri yang bersama kita yang dah pun membuat tetamu di konti kita Sok FM. Kita orang boleh dengar Sok FM menerusi RTM Klik dan juga kita ada live streaming FB Sok FM, boleh tangga kami dan juga tetamu kita hari itu yang akan cerita berkenaan dengan visual artist. Kita akan bersama dengan saudari Amy Amin yang sangat berbakat lah dalam dunia seni visual. Setiap karyanya bukan sekadar kaca untuk kita tangga, tapi mempunyai cerita dan juga identiti dan sentuhan peribadi daripada pemiliknya, penciptanya sendiri, saudari Amy Amin. Dan kita akan mengenali saudari Amy tu yang minat terhadap seni sebagai satu bentuk kreativiti yang boleh diterjemahkan dalam pelbagai medium, dan semua hasil karyanya berinspirasikan pusat ataupun kucing. Miau. Kita ucapkan selamat datang kepada Amy. Assalamualaikum Amy.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat kita itu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: First time ke konti?
3: Oh, first time. Wow. First time ke situ. Wow.
2: Jadi best job sebenarnya kita orang yang baru bersama mengikuti kami orang. Sebab apa kami ada best? Sebab semua hasil karya Amy itu diinspirasikan dengan pusat ataupun kucing. Jadi untuk kita tahu sebab apa ni milik kucing, jadi tu orang mesti terus lekat di radio. Okay, asal sini Mi, kita Mi
3: kami dari Kuching, tapi parents kami dari Bruit dengan Lubuk Punggur.
2: Dan sekolah di Kuching ataupun gini kita pun perjalanan pendidikan kita,
3: kami dulu sekolah di SMS Selangor, Sains Selangor di KL. Lepas saya sambung di Sabah, UMS Sabah. And then lepas saya sambung dekat OUM lah, Communication. Yang banyak membantu kami dalam bidang tu lah.
2: Dan ada khusus dalam bidang lukisan tu?
3: Si. Ya, self-taught. Tapi bila communication, dua-dua yang dalam geologi kita ada melukis juga lah. Dalam communication pula kita menggunakan ilmu tadi untuk mempromosi diri. Macam ni kita membawa diri kita dalam bidang tu.
2: Jadi mun kita dah pandai melukis dalam geologi, nak minat melukis lah.
3: Tak minat melukis. Dalam geologi ada melukis.
2: Jadi minat melukis lah, geologi melukis. Jadi tak bisik je sampai jadi ke arah yang nak. Jadi mun macamnya mak bapak keluarga kita tahu yang kita minat melukis?
3: Kami rasa parents kami yang tahu lah, keluarga kami yang tahu dari kecil lagi. Alhamdulillah apa yang dipolah kami kini tu semuanya atas sokongan keluarga kami. Yalah.
2: Kita dengar orang madah melukis setakat ni aja kata orang nak. Tapi mudah keadaan kini tu, dunia masa kini tu, melukis adalah satu betul-betul kejaya. Mungkin kita serius nak betul nak
3: minat. Asal serius dan jangan putus asa.
2: Dan seperti mana yang kami maklumkan tadi, Amy tu yang ada gaya dan identiti sendiri. Kena milih ngau, miau untuk menjadi inspirasi tak Mi?
3: Nya sebenarnya inspirasi pusat kami tu dari pusat-pusat kami sebelum tu lah. Dan nya digabungkan juga dengan orang yang kami jumpa, people that I've met before. Dan budaya di Sarawak. Jadi kami gabungkannya, disialah terhasilnya karya-karya kami.
2: Mungkin kita bagi aktif tu dan benar-benar serius tahun bila Mi?
3: Yang benar-benar serius, kami rasa kami full on serius 2014 kami rasa. Kami start dengan pameran di KL, Rantai Art Festival. Lepas itu kami balik situ, kami mula group artis dengan rakan-rakan.
2: Siap terus bergiat aktif dan jat serius lah. Pusat ya, berinspirasi daripada pusat-pusat kita pun.
3: Pusat di rumah kami.
2: Di rumah kita.
3: Dah meninggal lah semua.
2: Dah siap pusat. Tapi inspirasi tetap dibawa kepada karya kita.
3: Betul. Kami gabungkannya
2: dengan apa jat situasi yang kita jumpa orang di sekeliling.
3: Betul.
2: Karya yang pertama, yang pusat ya Tik. Pusat ya Tik Mi, apa Mi?
3: Karya
2: baru yang pertama.
3: Yang pertama kan yang terkini?
2: Yang pertama kali kita pula di dalam kanvas ya.
3: Yang pertama yang
2: masih ingat sih?
3: Masih yang kami. Okay, yang paling yang
2: Paling awal kita polah ya.
3: Mm-mm. Yang paling awal loh.
2: Comel sih pusat ya.
3: Kami hantar pusat yang tengah tidur sebenarnya. Yang untuk rantai art festival pergi ke KL. Ada dua lukisan. Mm-mm. Dua-dua pusat tengah tidur. Pun inspirasi daripada pusat kami yang tengah tidur.
2: Ada melukis pusat orang kami?
3: Ada. Kami, kami ambil komisen juga lah. Buat masa tu lah ada. Ambil upah melukis pusat dalam busana tradisional.
2: Wah, best untuk orang angka. Azim pun sempat share juga antara yang dihasilkan oleh Amy. Pusat yang diperbagaikan yang pergaya anak Mio. Namun kami nangga tadi ada yang diberi Amy tajuknya macam-macam. Tiga pusat dalam kain bertanda. Betul. Ada bertanda je pusat
3: ada,
2: ni?
3: Ada bertanda.
2: Masih ada cerita pasal pusat yang bertandak ni. Imaginasi atau pusat yang happy lah nak Mio.
3: Benar, ya, dari perayaan yang ada di Sarawak tu. Sarawak kan kaya. Bermukun banyak celebration in Sarawak kan. Jadi yalah inspirasinya tadi.
2: Kami selalu jual lah macam mun tetamu di radio tu nya datang dengan inspirasi hutan, pasiannya pun abstrak dan apa yang pun tema. Tapi kali tu nang lain daripada lain, kita nangga hasil karya dan hasil kerja Amy tu semuanya berlatarkan pusat ataupun kucing kata dalam bahasa Melayu. Tapi siap baru masuk kita sama lagi cerita kita bersama dengan saudari Amy Amin, visual artis kita. Okey, untuk kita cerita berkenaan dengan hasil karya. Okey,
4: kembali lagi selepas ini.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya menghampiri 3:30 minit petang. Amy masih lagi bersama kita. Okey kan Amy? Masihlah okey.
3: Okey.
2: Panjang cerita ambil dengan Amy tu. Okey Amy, memandangkan karya kita semuanya berinspirasikan pusat. Pernah sih tiba-tiba satu saat dia kita macam sedar idea. Kehabisan idea. Macam ni kita nak menyedut ataupun memanggil kembali idea kita.
3: Okey, kami ada rahsia.
2: Okey.
3: Rahsia kami. Kami tu old school sebenarnya. Kami suka berkebun. Jadi kami rasa kita nunggai creative block lah. Saya ada idea. Kami akan berkebun lah, kebun bunga. Nanam sayur kan, nanam bunga kan. Kami rasa yang memberi kami macam terapi lah untuk kami tenang sikit. Okay, bila dah ya baru datang balik idea. Stop dulu melukis. Ibu tangga dulu that canvas. Pula something else. Berkebun kah ataupun jalan-jalan di taman kah pun okey juga.
2: Tapi mujarab. Mujarab idea.
3: Memang okay. Ya, kami pun go to activity lah, berkebun dengan jalan-jalan di taman lah.
2: Pasal kembali lagi kepada canvas.
3: Betul, kembali ke canvas.
2: Kita cerita kan Mi, dalam satu-satu karya kita ya, si kisahlah pajak yang dihasilkan kita. Selalunya menyiapkan satu karya ngambil masa berapa lama?
3: Okey, menyiapkan karya tu nya bergantunglah dengan sikit, bergantung dengan saiz. Sikit lagi medium dengan apa yang kita pakai. Mun illustration ataupun nya pun tahap rumit ni macam ni. Sekiranya nya pun details ya banyak yang kecil-kecil ya. Nya akan ambil masa lah. Ada yang simple sekejap-kejap. Paling lama kami pernah pola untuk canvas. Dalam 2 minggu.
2: Besar ni
3: 120 cm darab 1 meter. Semeter-semeter besar. Dan untuk mural 7 hari lah. Yang paling ya pun darab 12 jam. Sehari 12 jam darab 7.
2: Mural pun pusat juga.
3: Yes, pusat juga. Pusat juga.
2: Ya, ikut umitnya, ikut besar kanvasnya, ikut kehendak orangnya juga.
3: Betul.
2: Dan mun macamnya dalam banyak-banyak karya, yang ni paling mencabar rasa kita.
3: Yang paling mencabar.
2: Walaupunnya pusat nak.
3: Ni ada banyak faktor luaran juga. Mural yang nyuruhnya mencabar, faktor cuaca. Cuaca sebab kita bergantung dengan hujan panas apa semua. Cabaran yang atas kanvas pula kadang-kadang mun sekiranya ada tok si best sikit kecederaan kah. Kadang-kadang kami maki barang yang tadi nyetajam gila.
2: So
3: perlu berhati-hati. Pesanan untuk pelukis muda.
2: Mungkin kita melukis mural yang dah kita karya kita di mural-mural di Kuching tu. Ada.
3: Di Kuching yang pusat tadi sudah di Padam. Kami rasa
2: yang
3: lain Kuching banyak dari Padam. Yang lain boleh pergi ke gedung. Boleh pergi ke gedung. Ada 2 karya kami. Dekat dengan dekat area tempat makan saya. Boleh tanya orang kampung lah. Ada perempuan, ada wanita menggayakan songket.
2: Songket gedung. Okey, ialah karya Amy Amin tak mau nanangga. Hanya keluar di radio tu nyala molah ya. Dan tadi Amy Madah dah ikut beberapa siri pameran di KL ada jual antara yang dah kita join me
3: di KL ya untuk Rantai Art Festival. Kami juga pernah menyertai pameran bersama Julis. Julis yang biskit lah. Dengan rakan-rakan pun ada juga untuk ya kami orang self-funded sendiri bikin dan sendiri pamer. Dan tahun 2023 kami dan rakan kami membuat pameran di Carpenter Street lah.
2: Oh, okay, okay.
3: Ia pun saya funded sendiri, jadi curator sendiri, jadi floor manager.
2: Cabaran Amy, agak orang tahu Amy tu ya karyanya. Tapi Miss kami ingin nanya lah tu, disediakan oleh Azri macam ni tu, orang pelukis tu merik nama kepada setiap karya kita. Mungkin ada tiga pusat dalam kain, nampak lah pusat dalam kain lah. Lekat ya ada nama tari-tari lagi, biasa mesti ada macam ni tak, merik nama kepada karya tak? Nama dulu, karya dulu ataupun macam ni?
3: Kami rasa nak karya dulu, okay. Nama dulu.
2: Oh, okay, okay.
3: Karya dulu, nama dulu, kita siapkan dulu karya ya, pasal kita merenungnya dulu.
2: Oh, merenung, okay.
3: Tengok dulu, dapat ilham sih. Okay. Tapi biasanya kami dah shortlist kan beberapa potential tajuk. Tajuk yang berpotensi untuk diberi nama kepada, yalah, kepada karya kami.
2: But yalah, nampak pusat yang macam lain nak jauh upaya nak. Tapi susah juga lah minta nak melukis pusat ya. Nyasik je macam pusat, tapi nya hidup juga. Nyasik je kedak animasi juga, tapi pusat juga nak.
3: Yalah, betul.
2: Jadi kita ambil idea daripada pusat-pusat kita yang lama dan juga dengan keadaan sekeliling. Pernah ambil si idea daripada cerita-cerita kita nak angkat ke apa?
3: Ada juga.
2: Film-film
3: ke? Ada.
2: Ada juga.
3: Okay, kami tu peminat filem Ghibli ya. Ghibli. Pernah dengar Ghibli? Mana orang suka filem-filem Jepun, animasi Jepun.
2: Yang animasi Jepun.
3: Ada salah satu filemnya tentang kucing-kucing. Pusat. Perempuan yang pergi ke dunia pusat. Kami rasa filem yang bagus untuk ditonton lah, sekiranya anda peminat kucing.
2: Jadi iyalah, ngembak kita ke alam kucing, diterjemahkan dalam kanvas. Kami dimahamkan juga Amy tu ni ada produk lain no, selain daripada lukisan. Ada kitchen Amy.
3: Ada.
2: Ini timbul idea Amy.
3: Ya, dari apa nama, macam ni oh. Kami sebelum tu ada banyak mula merchandise. Oh, kira okay. Macam art merchandise. Sebab kami si dapat bergantung kepada lukisan sahaja.
2: Yeah.
3: Jadi kami menghasilkan stiker, poster macam ni lah. Dan the recent one is kitchen.
2: Kitchen.
3: Yang di kami pola untuk program Dayung Warisan. Dari saya lah. Sekali dengan kalender dengan poster.
2: Jadi tahulah orang sia, Amy pun.
3: Betul.
2: Si sama dengan orang lain ya. Okey, lepas tu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan Amy berkenaan dengan karyanya yang bertemakan kucing.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Kembali bersama Silang Budaya.
2: Okey, kembali bersama Silang Budaya. Saudari Amy masih lagi bersama kita untuk kita cerita berkenaan karyanya di atas kanvas dan juga ada Mola Kitchen yang bertemakan pusat. Jadi, Amy mungkin kita nanggan untuk kita siapa lari daripada AI. Okey, artificial intelligence dalam dunia kreatif. Jadi, ada yang menggunakan dengan betul. Ada yang mengenakan sikit-sikit yang digunanya sebelum explore dan sebagainya. Namun, kita nanggan sebagai artis visual tu. Macam ni kita nanggan masa depan lah penggunaan AI itu.
3: Secara peribadi, kami sihlah kuatir gila dengan AI itu. Kami pun kami rasanya boleh membantu untuk mencari inspirasi. Lepasnya nyasi, insyaallah lah si mengganggu prospek penggiat seni. So lambat laun orang memang akan prefer originality berbanding dengan AI. Tapi AI, kita nak siapa lari?
2: Betul.
3: Jadikannya sebagai reference ataupun salah satu daripada sumber ialah kita mau study ke apa boleh.
2: Kan nak ambil idea sikit ke apa kan? Lepas ya, yang penting karya yang sebenar yang dicari orang kan.
3: Make sure jangan hilang identiti kita lah. Cari idea, mungkin kita boleh pakai AI untuk generate pusat berpakaian sekian-sekian. Tapi kita mesti study juga fakta-fakta yang betul tentang pakaian yang dipakai oleh pusat tadi. Macam ialah contohnya.
2: Kalau temanya traditional, betulkah busana pusatnya?
3: Betul. Betul. Kasih tu kebaya Melayu ataupun dari kebaya tempat lain lah, macam ialah. Betul. Kasih tu pakaian tu bangsa sekian-sekian ataupun mesti mau ada second reference untuk betulkan balik apa yang kita tangga dari AI tu.
2: Macam karya kita pun kami ada nangga sikit ya, macam ada elemen tampuk manggis.
3: Betul.
2: Kan?
3: Kami selain daripada tu nak, memang perlu rajin baca buku lah. Rajin baca buku, mendapat pergi museum, bawa buku nota.
2: Nang macamnya lah nak, kita simak karya kita dipersoalkan orang. Sebabnya identiti nak bangsa kita, okay? Dan sepanjang kita tu melukis lah, Mi, mesti ada benda yang kita rasa happy gila, ataupun yang menggembirakan sepanjang kejayaan kita tu.
3: Okay, kami rasa paling gembira apabila karya kami bertemu dengan pemiliknya. Dan salah satu yang baru-baru tu viral lah, apabila YB Syed Saddiq upload gambar. Dan sebenarnya salah seorang yang pernah membeli karya kami lah. Pusat yang memakai topi orang Iban. Tunjang.
2: Yang terkini lah. Yang terkini lah, dia tahu Azri kah, Medua kah membeli kan. Tu si Azri. Tapi ia atas permintaan ataupun dah siap?
3: Dah siap.
2: Berkenan lah.
3: Yang berkenan yang nak, kacak lah.
2: Bertemu dengan pemilik yang tepat. Tapi kita akan dapat rasa nak setiap orang yang beli yang macam tu orangnya betul-betul tepat dengan karya kita. Tu si.
3: Ni ada macam ada soul.
2: Ada. Okay, mun anda di antara pendengar kita untuk nak Amy yang nak follow kita, yang nak nangga hasil-hasil kita, macam ni yang nak nangga kita di media sosial.
3: Kami banyak upload, kami banyak kongsi kami pun perkembangan lah behind the scenes dekat Instagram kami, amy.amin. Dekat Facebook ada juga tapi sik gila lah. Boleh follow juga lah Amy Amin ataupun Amy.Amin.
2: Saya pasti Amy juga di antara pelukis muda ataupun yang tengah cuba untuk mencari identiti masa tu dengar kita bersiaran bersama kita, dan harapan kita lah mungkin boleh diberikan tip lah kepada pelukis muda tu, Mi. Bawa berjinak-jinak, bawa nak ada identiti. Sekejapnya nak jadi melukis bunga lah, sekejap lagi nak melukis. Belum nampak ni lah. Macam ni, Mi.
3: Oh, kami pernah mengalami.
2: Kita tak tahu nak orang yang bagus tepat.
3: Kami rasa never give up lah. Never give up. And then, jangan takut untuk ambil peluang. Sekiranya ada open call, kita nangga iklan dekat, dekat social media, ada open call. Go for it. Join. Sertai mana-mana pameran supaya kita dapat belajar. Dengan menyertai pameran tu, kita akan mengenali, kita discover apa jalan kita tu.
2: Jadi mudah kita fokus kepada segi identiti, ya ajak lah. Jangan goyah lah nak.
3: Jangan goyah.
2: Dia tahu tiba-tiba main nak melukis bunga. Pasti ubah lagi.
3: Tapi si mustahil cua sebab seni tu nya macam perjalanan hidup.
2: Luas.
3: Yalah,
2: mungkin juga boleh berubah nak daripada segi tu nya mungkin akan berkembang-kembang lah kami.
3: Kami pun kami rasa mungkin kami akan explore bahagian lain.
2: Benda lain. Untuk mencabar diri.
3: Oh, betul. Macam tanah liat. Kami ingin belajar mula pottery.
2: Okey. Kita mesti masuk kelas. Okey, Mi. Sebagai penutup lah bicara kita dua hari itu. Harapan kita lah terhadap perjalanan seni kita sebagai seorang visual artist untuk masa akan datang, Mi.
3: Harapan kami supaya kami terus kuat semangat lah dan terus dapat berkongsi dengan rakan-rakan. Mungkin ada siapa-siapa mau bertanya dengan kami, kami I'm open for it lah. Boleh approach kami. InsyaAllah kami akan tolong lah mana-mana yang dapat. Dan kami harap kami dapat berkongsi lebih banyak kegembiraan dengan peminat-peminat kucing di Malaysia dan di dunia.
2: Terima kasih banyak-banyak Amy. Kita terus supportlah bakat-bakat lokal kita macam Amy Amin dan teruskan berkarya. Kita doakan semuanya mojo joros hendaknya Amy. Okey, mungkin ada yang dengar kita itu akan call kita untuk collab ke apa ke nak. Kita harap ialah semestinya dan juga pihak sekolah ke institusi ke nak. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Amy, terima kasih Azri. Assalamualaikum.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

0: jalur gemilang berkibar. Jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
0: Hargai Malaysia.
2: Sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8, Kuching, Sibungan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 3.55 petang.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 3.55 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan? Banyak eh? Contoh, apa akhlak Rasulullah SAW? Eh? Ha, jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni, ikut tak? Ha, 6 tanda kita ni, cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah. Lembutnya Rasulullah memujuk. Eh? Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Eh? Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada sesiapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, ya, meneladani diriku. Ya. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Ya, ha, mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Ha, selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Ya. Eh? Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Eh? Maknanya rasa kagum, rasa takjub ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan ya. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar ya. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Oh, ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa Setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
6: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
5: Baiklah, kita bersama dengan rakan pelapor kita untuk info cuaca petang tu. Hello Pak Izan.
8: Hello.
5: Okey, sihat hari ini.
8: Sihat.
5: Ya. Alhamdulillah. Okey, silakan info cuacanya.
8: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 29 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak beserta hujan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
5: Okey, terima kasih sahaja Pak Izan. Okey, untuk laporannya. Terima kasih kepada rakan pelapor kita untuk info cuaca pagi untuk petang tu.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Ritma muzik retro terbaik.
4: Okey, Rima Muzik Radio Terbaik dah pun 4.11 minit petang. Waktu tu, selamat petang, selamat minum petang kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Selamat bertugas juga kepada kita orang yang bertugas macam kami. Asyik jadi masalah. Orang lain berehat, kita bekerja. Orang lain bekerja, kita berehat. It's okay. Okey, lepas tu kita akan ikuti bersama rancangan yang disediakan oleh Jai, Refleksi Diri. Sebelumnya kita

Perasaan semua untuk dihantar satu jam yang lepas relax ajak lepas makan no jalan hari panas, kesihatan mesti dijaga. Okey betul ya Nolaina Kuang, cuaca kuat, cuaca tu kuat jerbu hari tu katanya, nak rasa panas lah. Apapun, layan ajak lagu-lagu hiburan dalam ritma. Terima kasih Noliana. Nuriwi pun ada, mesti Nuriwi datang dengan seranggak pantun buat bantal, buah kekabu, sedap tidur sampai semalaman. Bahaya suasana cuaca jerbu, jangan membuat sebarang kebakaran. Untuk petang tu, Nuriwi menitipkan ucapan untuk sahabatnya Hajah Rubiwi, Siti Safinawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi, Mary Ayum, Faidah Jo, yang Mustafawi. Untuk sahabat-sahabat lain, Aik Sirap Biji Selasih, terima kasih. Daun selasih di atas kayu, terima kasih. Thank you, Nuriwi. Rosalina Frances, salam rikmah untuk semua. Happy birthday untuk anak bungsu Rosalina Frances. Lorena Lawrence, semoga sihat dan moga rezeki, selalu jaga diri di perantauan. Sebab jadi untuk anak kita juga, okay, Rosina Frances. Masnah Loso, cuaca di Batu Sebelas panas berjerebu. Bila keluar berdeh, barangan nak antap gila bawah asapnya, kau pedih rasa mata. Dan untuk sebelah petang tu, layan aja ritma sambil beristirahat. Belum lagi mikir apa menu minum petang tu Yan, baru lepas makan tengah hari. Dan salam istimewa untuk Kakanda Mariam Loso. Rashidah Edi pun ada juga bersama kita. Cuaca panas jerebu, nak jenguk sidak di pasar pun rasa malas katanya. Mungkin malam kelak baulah ke pasar. Relax aja. Petang tu dengan ritma pagi tadi dah pengilan rumah orang kahwin. Bila cuti sekolah, ramilah yang ambil kesempatan untuk melangsungkan perkahwinan. Betul sih? Makne Asia Sabri, salam siaran Rima Betang untuk salam hujung minggu di Lunduk, panas gila cuacanya. IPU pun si berapa bagus katanya. Betang-betang untuk nak ucap selamat petang lah untuk abang-abang bomba yang sedang bertugas di sini-sini ajak berada. Semoga kita orang sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sahabat-sahabat, apa menu minum petang kita? Dan petang untuk Makne Mada, kuih Serabai ajak pakai minum petang, kuih serabi, macam ialah sebutannya. Nori Jerai, cuaca panas di Tatau, santai ajak petang tu layan Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang sudi berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat kita. Mungkin kita orang si kongsi macam ni lah, kami nak tahu, nak orang si dapat lah nak pergi sikit-sikit tempat. Tapi dengan adanya kemudahan kini tu, kita orang boleh update, boleh terus respon macam ni keadaan cuaca, terutamanya jerbu, kami hargai banyak-banyak.

0: Ay, sinasketsa ko makayutap iya kaya lah.
1: Si Sobrito, bila niya maki mesin tu, si ditekan niya on to Sobri.
2: Ay, Sobri.
1: Ha, ya mesin kau tu si mau dipake.
3: Nyo tu langguak paman, nang langguak. Shampoo minta puji pak.
1: Nah,
3: tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
5: Tok macam lengkap, Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami, Tok Man.
4: Kau kami nang minta kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Semangat,
6: lihat kita on semua. Kambing dehal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
9: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu. Geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu.
10: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
11: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
12: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Ya. Nak kongsi sekilas tentang pendidikan keimanan. Ya. Saya tu bukanlah seorang ustaz, bukan orang yang hebat dalam agama ya. Tetapi katakan dalam kita nak menanamkan keimanan untuk anak, ya, kita nanya dengan ustaz, ya, saya muda bawa ke masjid, ya. Solat Jumaat mbak jua bagi yang beragama Islam lah. Nah, jadi kita bawa anak ke masjid, boleh, tidak masalah. Lebih bagus kalau dibawa awal. Kemudian didik anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik anak untuk baca Al-Quran awal-awal bagi yang beragama Islam lah. Ya. Nah, bagi yang bukan Islam, mungkin bawa anak pergi ke gereja, pergi ke toko. Ini terpulang kepada agama masing-masing ya. Kemudian bagi yang agama Islam, sudah ajar anak solat sejak dia umur 7 tahun. Ini kata pengalaman ustaz. Ya, 7 tahun kita dah ajar. Memanglah solat miaklah 7 tahun, si sempurna gila. Kadang-kadang waktu waktu sempurna juga. Nah, kemudian cara ini kita katakan nya sudah solat dalam usia 7 tahun. Kemudian kita ajar anak kita, nah, kaitan keimanan ini, mengenal pasti apa yang halal, apa yang haram. Ya, apa yang halal, apa yang haram. Dari awal kita dah madahnya. Nak tu halal, nak tu haram. Awal-awal kita madahnya. Ya, supaya apabila dah besar lah, nya ada masalah. Nya tahu apa yang halal, apa yang haram. Ya, dan kita membuka kehidupan anak dengan kalimah syahadah yang hebat. Ya, maksudnya dia katakan sentiasa ingat apa yang dipesankan oleh agama kita, apa yang dipesankan oleh Allah, apa yang dipesankan oleh Nabi kita, kita mesti ingat ya. Nah, membuka kehidupan dengan kalimah syahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ajar dia ya, dia katakan walaupun kita tak sehebat ustaz, maksudnya kita ada ajar sikit, ada peluang kita bawa dia ya, mendengar ya, majlis-majlis ilmu agama. InsyaAllah anak kita akan tebal keimanannya dan kita pun tidak ada menghadapi masalah apabila anak itu sudah dewasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rima Muzik Radio Terbaik Suara FM Sehati Sejiwa 4.33 minit petang waktu Tok Selamat dalam pemanduan kepada kita orang yang sedang memandu masa tu dan ada di sesetengah kawasan khususnya Jerebu yang si berapa mengizinkan kita untuk kita memandu jarak ataupun had penglihatan yang agak terbatas, jadi berhati-hatilah kepada kita orang. Dan situasi terkini, dua kawasan di Sarawak merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar, Si Aman merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 228, diikuti Serian dengan 223. Sementara Serikai merekodkan bacaan IPU 194, Samarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 dan Sibo 166. Bintulu dan Kapit masing-masing merekodkan bacaan 156, manakala Samalaju mencatatkan bacaan 129. Jadi kita harapkan kita orang terus memantau kesihatan, gunakan untuk muka sekiranya kita orang betul-betul keadaan betul-betul menginginkan kita orang berada di luar, okey, untuk keadaan Jerebu macam tu, sentiasalah kita orang basuh, cuci muka kita orang, pungas kita orang dan bahagian kulit yang terdah kepada Jerebu dengan air yang bersih, minum air putih yang banyak dan dapatkan rawatan di hospital ataupun klinik sekiranya ada masalah kesihatan. Dan sikit lagi untuk kumpulan yang berisiko, hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan. Dan sigit juga yang paling penting-penting masa tu, dilarang untuk melakukan sebarang ajak pembakaran terbuka. Jadi kita sama-sama berikan kerjasama, jangan nak mandok kata kita nak. Oh, hari tu cuaca dah rasa macam ada kunin, berkabus dan asap macam ada, memang terasa gila sebab kami sempat keluar juga. Nangga di kawasan Jalan Piramli tu nyana macam kuat sikit lah nyaram pun putih-putih ya, mun dibandingkan dengan hari marik dan juga sebelah pagi tadi. Sahabat-sahabat Sarawak FM yang bersama kita untuk sebelah petang tu, kita ada Nora dengan Nora. Cuaca di Kampung Sadong panas petang tu dan lagi kita ada Latifah Tia. Salam untuk semua sahabat-sahabat dengan ucapan selamat petang dan jaga kesihatan semua. Si Mas Suud, salam santai sambil layan Sarawak FM di hujung minggu. Sadiah Jidiah, cuaca panas dan berjerebu dan kita harapkan agar kita semua dijauhi dari segala wabak dan juga penyakit hendaknya. Jamila Joniman, selamat petang, salam hujung minggu semua. Dayang Hanim pun ada juga, Bandar Baru Semariang panas dan berjerebu. Petang tok santai je, minum sambil dengar apa yang viral di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan lagi kita ada Madu Kemenyan. Salam semua untuk sahabat-sahabat, sukses semuanya, cuaca panas dan berjerebu di tempat kami tu. Terima kasih Yan. Okey, terima kasih juga untuk kita. Syarifah Hanifah Said Akil, layan Rima baru ajak lepas panggilan rumah Honika ke Jagotong Royong untuk Arito Mak Teh. Semoga dimudahkan segala urusan. Zalika Zalihaliun pun ada juga. Salam Rima, sahabat tugas dan juga selamat petang. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang semua. Okey, jom kita layan dua buah lagu dalam himpunan Kuasa Dua. Kalau kita boleh, kita nyanyi sama-sama, sing along, okay?
1: Selepas ini, lagu Kuasa Dua Ritma.

0: Telok Bahabai hanya kat Sarawak FM.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang. Tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat

0: Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
0: Okey, Surat FM Sati Sejiwa, Toklah Ritma Muzik Retro Terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, Ritma Muzik Retro Terbaik, Sarawak FM.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Rael, menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
1: Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, tapi perpisahan kita hanya sementara, okey? Sebab kita akan jumpa lagi minggu depan dalam Ritma Berakhir. Setakat tu ajak tugasan kami untuk petang tu menemani kita orang hujung minggu macam tu, dan diharapkan kita orang terhiburlah dengan lagu-lagu yang kita putarkan. Dan terima kasih kita orang yang tu ceria menghantarkan ucapan, komen, respon yang positif, kongsi keadaan cuaca untuk petang tu. 5:30 petang kita akan sama-sama ikuti hiburan tanpa henti 30 minit lagu-lagu retro sepanjang zaman untuk hiburan kita bersama. 6 petang berita dari Sarawak FM, dan 6 petang kita orang akan dapat ikuti Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam bersama rakan penyampai kami orang yang lain lagi. Jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum, jaga diri kita orang semua, musim jerbu macam tu, dan mengharapkan terus kita orang terus berbahagia hendaknya. Assalamualaikum, bye.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM. Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
3: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh pakai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up sahup PT.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
9: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
10: Saya Wanda Nega bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
11: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
10: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur, halu. Kami Wan Anil sini menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda. Baik, semoga urusan anda dipermudahkan hari ini. Okey, apapun dengan keadaan jerebu di kawasan-kawasan kita nak omok mok di kawasan Serian, okey, di Sri Aman, Serike, di Kuching pun sama. Kami pergi keluar bangunan tadi makin kuat bau asapnya. Jadi, pastikan kita elakkan, okey, seboleh-bolehnya elakkan berada di luar premis, okey. Mula-mula aktiviti apa-apa, pilihlah di tempat di dalam premis ataupun di dalam kawasan bangunan. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan Simfoni, pastinya untuk edisi Sabtu pada hari ini.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.26 minit petang. Untuk zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, maghrib 6.29 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.33 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.35 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawik, Kapit dan Song, maghrib 6.40 minit petang. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.42 minit petang. Zon 6, Gabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, maghrib 6.42 minit petang. Seterusnya zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, maghrib 6.44 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, di Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.47 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Simfoni

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah Melusik Jiwa.
0: Simfoni. Baik, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa waktu sekarang 6.33 minit petang. Okey, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8, Kuching, Sibulan, Bok Lundu dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.47 minit petang. Dan selesai azan solat Fardu Maghrib, kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان

ألا تطغوا في الميزان.

والأرض وضعها للأنام

رب المشرقين ورب المغربين.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kopi Sejiro.
1: Bendera dikibarkan sepanjang masa, hanya diturunkan dan digantikan yang baru apabila bendera lama telah lusuh dan goyang. Kamu anak-anak tidak mungkin merasa bagaimana perasaan bapak dulu kali pertama melihat bendera penjajah diturunkan dan bendera Malaysia dinaikkan di bumi tercinta ini. Kamu tidak rasa nikmat memiliki sebuah negara jika kamu tidak tahu maruah sebuah bendera.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa. Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu. Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Simfoni Mahabharata.

dilakukan pastinya untuk pertemuan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa telah pun memasuki pada jam yang kedua untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, sip berasa nak bulan Ogos bakal meninggalkan kita beberapa hari je lagi, dan segala persiapan untuk pelbagai aktiviti sempena Hari Kebangsaan telah pun dibuat. Apapun, kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Okey, pastinya untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan kita ada juga rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana atau Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini iaitu Doa Nabi Yunus. Okey, dari petikan surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 berserta ibrahnya akan kita sama-sama ikuti insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Okey, bagi membantu aktiviti anda pada ketika ini, kita nak kongsikan amalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini iaitu 29 Ogos 2026. Okey, untuk cuaca di sebelah petang tadi, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri dan Limbang, dan situasi jerebu di Seri Aman, Betong, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Untuk sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang, dan jerebu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Untuk keadaan laut dari barat laut 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter, dan dari utara keadaan angin barat laut 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Untuk suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Okey, demikian tadi ramalan cuaca yang disediakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia. InsyaAllah kita di Sarawak FM akan sentiasa kemas kini keadaan jerebu dan juga cuaca untuk membantu aktiviti seharian anda. Okey, jangan lupa untuk maturun aplikasi RTM Klik pada peranti anda dan boleh layari kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my, dan boleh singgah di Facebook page Sarawak FM ketika ini. Boleh follow, like dan share Facebook kami. Okey, terus berhibur dengan hiburan simfoni pada malam ini. Okey, di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Well, Menusi Simfoni Mama Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi-bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.36 malam. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 7.39 malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.53 malam. Maaf, Isyak 7.43 malam. Untuk zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.45 malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.50 malam. Seterusnya, zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Jula, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.51 malam. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk, Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.51 malam. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.54 malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.57 malam.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
7: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
8: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
9: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
10: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
9: Hati-hati!
8: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu kali ini kita akan mengulas kisah yang sangat menarik dan penuh pengajaran, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah baginda tidak hanya diceritakan dalam surah Al-Anbiya, tetapi juga dalam surah As-Saffat dan surah Yunus. Nabi Yunus diutuskan Allah untuk menyeru penduduk Ninawa, iaitu sebuah daerah di utara Iraq, agar menyembah Allah. Namun, mereka menolak seruan tersebut dan terus tenggelam dalam kekafiran. Kecewa dengan penolakan tersebut, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka dengan penuh kemarahan dan mengancam mereka dengan azab yang akan mendatangi mereka. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin mendekat, mereka menyedari kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertindak dengan penuh rasa penyesalan. Mereka keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan ternakan mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon agar azab itu dijauhkan. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat azab dari mereka sebagai tanda kasih sayang yang tiada tandingan. Dalam perjalanan Nabi Yunus selepas meninggalkan kaumnya, baginda menaiki sebuah bahtera bersama yang lain. Ketika bahtera itu dilanda badai, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Namun undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus dan berulang kali baginda dipilih. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus melucuti pakaiannya dan melemparkan diri ke dalam laut. Di sinilah keajaiban berlaku. Allah SWT memerintahkan seekor ikan iaitu Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa memusnahkan tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan tersebut, Nabi Yunus memohon doa yang sangat istimewa. Ia adalah doa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Doa ini penuh dengan pengajaran. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya dengan memohon kepada Allah dengan rasa tawaduk, dan Allah mengabulkan doa baginda. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 tadi yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Pendengar yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus adalah contoh yang sangat berharga bagi kita. Ia mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam kesulitan serta mengakui kelemahan diri di hadapannya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya apabila kita ikhlas memohon ampunan dan hasrat kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa ini setiap kali kita berada dalam kesulitan. Jangan lupa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa, waktu sekarang 7.40 minit malam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.57 minit malam. Okey, kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Anak yang tahu menghargai ibu bapa ialah anak yang dibesarkan dengan contoh, bukan hanya dengan kata semata-mata. Jika anak selalu melihat ayah menghormati nenek dan datuknya, maka dia juga akan belajar cara menghormati ayah dan ibu. Jika anak selalu mendengar ibu bapanya mendoakan kebaikan buat mereka dan anak-anaknya, maka anak akan belajar untuk mendoakan ibu bapanya pula satu hari kelak. Sayangnya, dalam dunia hari ini, ramai yang sibuk mengejar kejayaan anak di atas kertas, tapi lupa membina akhlak anak di dalam hati. Kita gembira anak dapat nombor satu di sekolah, tapi kita tidak rasa bersalah bila anak meninggi suara pada ibu bapanya. Rasulullah SAW bersabda, redha Allah terletak pada redha ibu bapa dan murka Allah terletak pada murka ibu bapa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sarawak FM.
6: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Memilih 8.19 minit malam. Mudah kena itu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Madani di situ menemani anda. Okey, pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua, yang terakhir dah. Saruk, maklumlah, dah ujung-ujung dah tok. Apapun, terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami dari awal pertemuan hinggalah kini dan juga yang baru saja singgah di frekuensi kami. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami dan jadikan kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Baik, kami nak kongsikan

dalam kenaan dengan keamanan dan hubungan baik Malaysia-Indonesia perlu terus dipelihara demi menjamin kestabilan serta kemakmuran serantau. Di malam Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mengingatkan masyarakat supaya menghargai keamanan hasil Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia 1966 yang kini genap 60 tahun. Okey, perjanjian itu menamatkan konfrontasi dan membuka era baharu hubungan Malaysia-Indonesia berasaskan persahabatan serta kerjasama. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena ulang tahun ke-60 Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia 1966 di Kuching malam tadi. Okey, teks ucapan beliau dibacakan oleh Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Katanya hubungan Sarawak dengan Indonesia terus berkembang menerusi perkongsian sempadan sejarah, budaya, perdagangan dan hubungan rakyat. Beliau berharap sambutan itu memperingati kepentingan keamanan, persahabatan dan persefahaman dalam mengukuhkan hubungan kedua-dua negara. Apapun, kita tetap serumpun. Oh. Baik, info yang kita kongsikan untuk anda pada ketika ini menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Terima kasih untuk anda yang telah pun mengatakan komen pada ruangan komen Facebook page Sarawak FM. Dan kita nak ucapkan selamat bertugas untuk anda sedang bekerja pada ketika ini dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Untuk peniaga-peniaga semua, semoga laris manis jualannya pada malam tu dan akan datang. Oh, baik-baik aja walaupun keadaan jerebu di kawasan kita ya. Pastikan mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi dan sentiasa memakai pelitup separuh muka untuk kebaikan kita bersama. Okey, kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Ellie Katz kerana Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Oh kita, dah download RPM Klik Si? Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Tindakan yang perlu diambil semasa jerebu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah.

Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 8.47 minit malam. Nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami warna ni untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Andy akan bersama dengan anda seperti biasa. Oh, malam minggu, Sabtu malam minggu kita ada Bermukun. Yang akan bersama dengan kita bermula berpukul 10 malam kelak. Jadi jangan lepaskan peluang untuk teruskan bersiaran bersama dengan kami untuk hiburan anda selama 24 jam. Okey, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami warna ni untuk bersama dengan anda. Okey, pastikan anda menjaga diri, jaga kesihatan anda. Kami Wanani nak undur diri dulu. Okey, assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cari dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepergemuruh yang membakar azam dan keberanian.
2: Gemuruh jiwa, semangat membara.
0: Sehinggalah

Ini dengan tuan terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Gatra untuk edisi hari itu Sabtu 29 Ogos 2026. Apa khabar kita semua? Yang diharapkan kita semua terus sihat walafiat hendaknya, dan apa aja kerjaan kita untuk hari itu, mungkin esok, lusa dan seterusnya, semoga dipermudahkan segala urusan. Nah, tadi DJ Wana ni menemani kita semua menerusi Simfoni, dan Andy para mati meneruskan kesinambungan untuk 3 jam seterusnya dengan pelbagai pengisian. Seperti biasa untuk jam yang pertama, kita ada seleksi lagu-lagu Gatra terbaik dah Andy susun tadi untuk hiburan kita bersama untuk jam yang pertama. Kemudian untuk jam yang kedua dan ketiga kelak, barulah kita seperti biasa di rancangan Juh Bermukun untuk malam minggu tu. Kami pasti malam tu semua dah masih lagi berketum di rumah adik, kerana peramati cuaca.

di hampir seluruh kawasan Negeri Sarawak tu kuat jerbu. Jadi untuk menghiburkan kita di rumah, bergetum dalam rumah, tunggulah rancangan Juh Bermukun gelap pada pukul 10.10 minit malam seperti biasa. Okeylah, apapun, kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Gatra Sarawak FM.

Kembali lagi bersama Andy di Gatra Sarawak FM sampai ke pukul 12.30 malam. Baik, ada satu perkongsian untuk kita bersama malam tu, untuk berkenaan dengan jerebu lah yang melanda di seluruh negara kita ataupun di terutamanya di kawasan negeri Sarawak kita tu. Yang mana Kementerian Kesihatan KKM mempertingkatkan pemantauan kesihatan awam susulan keadaan jerebu yang semakin meruncing apabila 30 stesen indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat dan sangat tidak sihat setakat pagi tadi. Jadi menurut KKM, pihaknya turut mengesan peringatan ketara kes penyakit berkaitan jerebu bagi minggu epidemiologi ke-34. Kes asma meningkat kepada 1,811 kes berbanding 219 kes minggu sebelumnya, manakala konjuntivitis atau sakit mata melonjak kepada 720 kes berbanding 146 kes. Jadi bagaimanapun, kes jangkitan saluran pernafasan akut menurun hampir 50% kepada 1,857 kes. Manakala tiada kematian akibat komplikasi jerebu dilaporkan setakat ini. Itu antara perkembangan ataupun situasi persediaan KKM untuk mempertingkatkan persediaan untuk menghadapi peramat kes-kes akibat jerebu seperti yang ini kongsikan tadi. Okey, jadi jaga diri pada kita orang semua, mana-mana kita orang semua yang ada penyakit asma ataupun peramat sewaktu dengannya tadi yang ini kongsikan tadi, berjaga-jaga selalu. Okey, pakailah penutup peramat hidung kita semua untuk mengelakkan peramat kita terhidu udara yang sangat bagus ya. Okey, jadi apapun, terus bersama Andy dengan pelbagai perkongsian dan lagu-lagu hiburan menarik hanya di Gatra Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
5: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
4: Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

Kembali lagi bersama Andy semestinya di Gatra sambil aku pukul 12.30 malam. Baik, ada satu lagi perkongsian untuk kita bersama malam tadi, mana seramai 11,060 sukarelawan Sahabat Madani berdaftar di seluruh negara sekaligus menjadi gerakan sukarelawan nasional yang memperkukuh nilai hormat, menyatukan masyarakat dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum agama serta latar belakang. Unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan jaringan itu menumpukan kepada khidmat masyarakat yang membawa manfaat langsung, termasuk menyentuni golongan memerlukan, membantu anak keciciran pendidikan, membuka peluang kerjaya dan perniagaan kepada belia serta menghulurkan bantuan ketika musibah. Itu di antara perkongsian untuk kita bersama selain lagu-lagu hiburan terbaik untuk kita semua madapan malam minggu tu. Okay? Jadi apapun terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Oh Yus, Joy, kau takut malam tu?
2: Hai, sini nak pergi tidur dengan tu. Bawa kau untuk perang tu.
1: Kita dua dengar Juh mukul di Rio Sawa FM malam tu.
2: Hai, kini tu kan di?
1: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
2: Paduhal. Bah. Si aku nak buka baju dok. Pakai tergolok boleh.
1: Laju. Jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
2: Ai, ada telefon juga.
1: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Masih lagi bertemankan Andy menerusi Gatra sampailah ke pukul 12.30 malam. Tok kemas kini berkenaan dengan bacaan IPU di seluruh negeri Sarawak setakat pukul 9 malam tadi, yang mana untuk kawasan Kuching kini Tok dah memasuki sangat tidak sihat, yang mana bacaan setakat pukul 9 malam tadi adalah pada 202, manakala di Kota Semerahan 216, manakala di Serian 283, di Seri Aman 227, manakala di kawasan Betung 192, Seri K bersama juga 192, di Sibo 171, Kapit 156, Mukah 170, Bintulu 160. Kini itu setakat pukul 9 malam tadi, 4 kawasan di negeri Sarawak tu dalam kategori sangat tidak sihat. Kuching, Kota Semerahan, Serian dan juga Seri Aman. Untuk kemas kini yang terkini lah, ini kongsikan bersama kita semua. Jadi berjaga-jaga selalu dengan dan berwaspada dengan keadaan cuaca yang berlaku musim jerebu kini itu. Okay, jadi seperti biasa 10 malam kita akan ikuti dulu berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas untuk jam yang kedua kelak, seperti biasa kita di Juh Bermukun sampailah ke pukul 12.30 malam. Sarawak FM, radio sati sejiwa anda.

hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: bersama dengan Andy dan juga dua pemukun jemputan seperti biasa. Kita bersama langsung untuk malam minggu tu untuk kita semua peminat-peminat setia Joe Bermukun dengan lagu Bunga Tanjung pembuka untuk tirai yang pertama di jam yang pertama. Kita dengar dua suara merdu malam minggu tu dengan baju gadung. Pacar.
1: Eva. Angkat suara.

0: Dekat.
1: Esok menyambut hari mereka kata Bang Haji kita. Assalamualaikum tuan dua.
2: Waalaikumsalam.
1: Si lain ditanya apa khabar bunga di kolam.
2: Daun melempeakan tenggelam. Bunga tiada lagi.
1: Oh, eh.
3: Bunga mekar
1: si rampak oleh cekbu. Aduh, seperti biasa untuk malam minggu tu. Bertemankan Bang Haji Umar dan Mak Yud kita. Jadi dua talian yang kita dah bukakan untuk kita seperti biasa 082-245-700 dan 082-245-800. Siapa dulu nyala ngempun pada malam minggu tu. Jadi kita ada pemanggil yang pertama. Siapa akan bersama dengan Andy untuk malam minggu tu? Nyamuk kat tiri malam minggu tu. Kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, sama bersama Andy.
4: Assalamualaikum dah tiga.
1: Nak menang kata aku. Nak menang kata aku. Mighty. Apa khabar kita?
4: Baik, biasa saja.
1: Cerebu, sama cerebu kita tu. Mighty.
4: Oh, cerebu.
1: Ya, aku. Sirahan cerebu kita. Berbukun kita.
4: Aku masa di Kuching tu.
1: Oh, masa di Kuching. Baduha. Berambil di Kuching.
4: Oh.
1: Oh, lah. Bah, Mighty. Dok bantun, Mighty.
4: Okey, okey, okey.

0: na pangekota ngaji la kula.
1: Hadi hadi hadi. Kedong ni kuci ya.
0: Na pangekota ngaji la kula.
1: Ah, ini cerita ke ngaji. Anda mengikut Pak Haji lah pula. Pak Haji.

0: Teman yang jauh, teman yang lama, kata Lebang Haji kita. Kotan ya, Tik. Yang kita kucing, sedang ngebak ketam. Oh. Coba kita mak ketam.
1: Bimbe tangan. Bimbe tangan.
0: Oh, ini lah gaya. Apa tengah gulung tadi tiga situ, sekilo song jadi dah.
1: Kucing mana, ingat ketam.
0: Okey lah, kita teruskan dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Indi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Si.
0: Oi.
2: Kak Long dari Semunjan.
0: Oh, Kak Long. Okey, Kak Long. Macam biasa nak bantu nak?
2: Mau.
3: Laku

0: Globo. Calala me não te acanto. Atolah kotoran menjadi haluan. Atolah aturan menjadi ubat.
1: Masih lagi bertemankan Bang Haji Umar dan Mak Yud kita. Dan juga dua talian yang kita masih bukakan seperti biasa. Pada kita semua nak berbalas pantun, main pantun, boleh ajak ke telefon di dua talian untuk malam tu. Dan juga kita boleh menonton kami tiga menerusi live Facebook Sarawak FM dan juga di TikTok rasmi Sarawak FM. Anak nangka macam ni rupa raya Mak Ayut pakai baju gadung lah minggu tu. Okeylah, kita terus bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikum mamuso. Apa kabar kita mamuso? Ai tetap dulu. Alhamdulillah. Oh, mamuso macam biasa dah bantu dah.
2: Aku nak ukun dah.
1: Oh. Nak
2: stres tu.
1: Dah bantu dah. Angkat sorang Mamusa.
2: Atulah apa pun salah lah batu.

Angkat sorak.

0: pinama kasih.
1: Aduh, angkat dong Abang Musa.
0: Angkat Musa.
2: Saya hampir

0: bantu lah buta kita dan malas. Bantu lah buta kita dan malas. Oh. Nggak senangnya si Bendi.
1: Sama-sama, Bang Musa. Steady, Bang Musa.

0: Sambut salam menyumbang kasih kata le mak yot kita. Munungan temiakat mai belacan dah kenyaman no.
1: Uang uang sematan deh mai ketang.
0: Ah, uang temiakat mai belacan. Nah, mai terjalu kah kita?
2: Tu nak cuti bagi temiakat tu.
0: Kagak mau usai nak. Okey lah, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Salam, siapa tu?
3: Selamat
0: siang
3: sama tu.
0: Kamariam Loso. Apa khabar kita? Oh, kasih. Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah.
0: Okey, macam biasa doa pantun Kamariam ha?
3: Okey.
0: Angkat suara Kak Mariam.
3: Hai,

0: Hai, hai.
1: Masih muda, masih gelisah.
0: Terima kasih, Kak Mariam.
1: Sama-sama,
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepat ni nak beribu, Kak Haji.

0: saya setuju. Hebat.
1: Malam minggu sama bermukul.
0: Malam minggu sama berpantun, kata Lebang Haji kita. Ada orang nyuruh kita tiga. Nyam ada situ pergi ke Sematan. Makan ketam singgah di gerai Mak Iti. Aduh, insyaAllah umur ada rezeki, umur panjang insyaAllah. Singgah ke Sematan. Sambil menikmati suasana kacak di Sematan dan sebenarnya. Ekor pelancongan juga sambil kita makan ketam.
2: Tapi macam tu dia macam bolehlah pergi dulu. Akhir je rebu.
0: Boleh berjalan, Abang Haji. Makan di dalam aja, pun makan di luar. Ketuk dan ubah Mak Iti. Assalamualaikum. Okeylah, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama ini? Putus. Baik, apapun kita terus ke irama yang kedua untuk jam yang pertama. Tadi kita di Bunga Tanjung. Kini itu kita tukar irama yang seterusnya, iaitu Laila Majnun. Apa kata Mayut? Angkat suara Mayut. Hebat.

0: banku. Kedua tidur biar di bangku.
1: Kotanya panas enak aja. Tidur di bangku terdah. Oke lah, kita terus bersama pemanggil kita seterusnya untuk malam itu. Hello, sama-sama Indi.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam Indi Putra dari Miri.
1: Alhamdulillah dari Miri kita. Bah, macam biasa dok pantun Bang Putra.
2: Apa ya Ma dong?
1: Laila Majnun.
2: Oke, masih. Halo.
1: Senang nak ikut tu Bang Putra.

0: ini hadiah dikenal siapa, Pak Putra?
1: Anak-anak yang upa Putra
0: bang. Kena cabanya potannya ti. Nah, aku berani.
1: Bukan
0: kita
1: meninggal.
0: Oh, baik apapun. Kita tuh sama pemanggil kita seterusnya untuk malam tuh. Hello, sama-sama Indi.
2: Hello.
0: Mate.
1: Simis,
0: Mate. Oh, apa kabar kita, Mate?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bah, macam biasa udah bantuin, Mate, ha?
2: Oke.
1: Jangan buru, Mate.
0: Angkat suara, Mate.

0: kamantay di pukul gelombang kata lebang aji kita. Sungguh sungai boleh berubah dengan air banjir.
1: Dia ada janji orang ni dapat kata kita. Naik barang saya nampak. Nampak ya. Macam sungai lagi berubah.
0: Ya tak kurang aji. Ya, beloknya kita teman aji. Banyak apapun masih lagi berteman dengan kami tiga Bang Haji dan Mak Yud kita. Rancak kita di malam minggu tu. Jadi apapun kita terus bersama panggil kita seterusnya. Hello. Siapa bersama ini?
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Mak Long.
0: Mak Long. Ya Rabbi. Laku nak Bang Haji tu. Oh, ada pun mungkin kali pakai Bang Haji. Oh. Nah, aku berani. Nah,
2: aku berani. Oi,
3: oi. Eh, oi.
2: Kedayaan tu, oi.
3: Oh, yang lagai.
1: Dayak lagai.
0: Bah, doa pantun, ha?

0: gantung. Masa mana nak bergantung leling pinggang lah cucunya. Nak kenal lagi nama cucu pun ada juga kali nak. Oh.
1: Sampai sagu nak beli pusuk beli bawang deh. Padahal nak beli bawang
0: waktu. Oh, wah terdah. Baik, kita terus layan pemanggil kita seterusnya sebelum kita ke berita utama 11 malam. Hello, sama-sama Indi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Mawan.
0: Mawan. Nah, oh. Mawan, macam biasa dah bantu nah.

Hibur saja mana yang ada kata le Bang Haji kita. Rindu hati bermukun pada minggu tu. Mayut relax dah mayut. Bang Haji laku pada minggu tu. Aduh, aduh. Asal Bang Haji dah datang lakunya pada minggu tu. Ha. Ya, aku sampai melawan ku. Baik, seperti biasa 11 malam kita ikuti dulu berita utama 11 malam. Lepas ni akan ada lagi untuk jam seterusnya. Jangan ke sini kita. Boleh aja tunggu sekejap lepas habis berita 10 minit. Lepas ni akan ada lagi bersama kami tiga. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Semestinya di Johor bermukun pada malam minggu tu. Ngirup lo kopi, ngirup lo air teh dulu. Ngancur air lo kita. Lekak ayah sambung balik. Si, haus keruk. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami. Kami tiga malam minggu tu. Dan terus bersama semestinya di Sarawak FM Radio Sehati Sejawa Anda. Eba!

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Kecaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu dengan mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis, benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, okay? Jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Oh, Yus. Joy, kau takut malam tu?
2: Sini nak pergi tu doang tu. Bukan kau untuk perang tu.
1: Kita dua dengar juh muku di Rio Sarawak FM malam tu.
2: Kini tu kan di?
1: Kini tu malam tu. Malam minggu. Setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
2: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju tu. Pakai tergolok boleh.
1: Laju. Jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
2: Ada telefon juga.
1: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Seperti biasa untuk pertemuan seterusnya untuk jam yang kedua, kembali lagi kita di Juh Bermukun malam minggu tu. Masih lagi bertemankan Bang Haji Umar dan Mak Yud kita. Dan untuk lagu yang ketiga di jam yang kedua malam minggu tu, lagu Endong Anak. Kita nak dengar tiun dia dulu lah. Pembuka tirai jam yang kedua tu. Hebat.

0: lagu Kudendang si Endong Anak kata oleh Bang Haji kita. Baik, apapun kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
1: Halo, Bang Musuh.
0: Ah, nak bulat aku. Nak bulat aku.
1: Ah, ni dua anak
0: aku. Oh, bah, dua bantu dah. Oh. Hai. Hai. Eh, hai.

반갑소가 박무사.

di kampung lah demi di kampung demi rasa yang dicari.

Ha ha ha!

0: Ya, lama-lama manis saja.
1: Aduh, hilang manis kemusa.
0: Oh, bingung hati kemana manis saja. Putus kaki.
1: Mana putus kaki, mana makan kuda.
0: Ini kayak kita tuh. Oh, aduh, aduh.
2: Manis ya sih. Ah. Jangan kena kencing manis.
0: Ah. Ada putus kaki. Aduh, Musa, Musa. Oh, belakang jabang Musa tuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama ini.
3: Halo.
0: Ah, panjang umur Pak Wo.
2: Pak Wo.
3: Sama nyambut
0: bulan merdeka. Sama-sama, Pak Wo.
2: Lanjutlah, Pak Wo. Nego kan lupa satu kibah. Oh,
3: dah banyak.
2: Ah,
0: ya. Alhamdulillah.
1: Kak, terima kasih.
0: Ah, jauh sikit dari Rio kita, Pak Wo. Ah, ataupun radio di kecil ya, oh.
2: Tutup dia, dia pun dengar suara dia.
0: Oh, Pak Wo dah kecil ke radio, Pak Wo, dengan balik suara kami ya.
2: Aduh, dengar kata radio ya.
1: Tahu, Pak Wo. Tutup radio, Pak Wo.
0: Kita call balik, Pak Wo, ha? Namun kita berbantu dijauhkan dengan radio kita. Namun kita dekat gila dengan balik suara kami, oh. Jadi masih lagi bertemankan Mang Juma dan juga Mak Yud kita malam minggu tu. Jadi dua talian kita masih bukakan seperti biasa, 082-245-700 dan 082-245-800. Kita bersama pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya Rabi je sama ini.
4: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Buka pintu dulu.
0: Jangan lama nak juga si pembantu untuk Bang Haji. Yalah.
4: Haji tu jago gila kini tu.
0: Oh yalah ko.
2: Malum dah bulan merdeka.
4: Macam-macam dah program.
0: Oh lah.
2: Macam-macam.
0: Nang aktif kita Bang Haji. Oh syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh bang. Okay, bang. Oh lah macam biasa. Duk pantun Bang Haji ha.
4: Baiklah.

0: kan Song Abang Haji.
1: Dan ke darat ke pastilah, dan naiknya ke darat ke pastilah. Dan nemu jagoku, nemu jagoku, mandilah berendam.

0: rinduku.
1: Hadi, hadi.
0: Rinduku belum nanas.
1: Hadi, hadi. Minta, minta ubatnya, Mak Haji.
0: Enam rinduku belum nanas. Ini nangka kambaku.
2: Usah ditambah, sudahlah berjanji. Tak usahnya ditambah, sudah berjanji.

0: ku batukalah di hati.
1: Iya,
0: janganlah ku batukalah di hati.

0: Chocola.
1: Meninggal lah. Mayun. Masih, Pak Haji.
2: Nah, masihnya mudah.

0: wadah pengaji. Memun dan yang lain buat pengaji.
1: Terkejut kan muka mayot.
2: Memun yang pakai alat dia.
1: Aduh, buka aja buka itu jangan buka mayot. 2006 mayot jangan lama sekali jangan video ya.
2: Nikah
1: nang
2: Pamat.
1: Oh.
2: Nang itu ah.
1: Pak Duhal. Okay lah, kita tuh bersama dengan pemanggil kita. Bersusah. Okay lah, lagu yang seterusnya dah siap rasa 11:30 dah jam.
2: Oh ya, kemandang.
1: Oh, bah lagu seterusnya untuk malam tu. Rancak kita.

0: angkat tepi.
1: Hati-hati jaya api jalu.
0: Kakak selah lama dibuang ke tepi.
1: Aduh.
2: Nang semua nak dibuang ke tepi.
1: Okey, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Andy?
3: Hello.
1: Ha, Pak Wo. Okey, Pak Wo, dah bantu nak?

0: Terima kasih, Pak Wong.
1: Terima kasih.
0: Balik lah, Pak Wong.

0: gelak kita. Awak
1: terdiam Kampung Semangan.
0: Gelak kita kawan Kampung Semangan. Apa ada di siang? Ikan, ikan apa? Ikan terubuk.
2: Ada payak, ada ikan.
0: Ikan terubuk enak.
1: Terubuk ada juga.
0: Meriah, meriah, meriah. Baik, apapun. Kita tuh bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa sama Indi?
3: Assalamualaikum, Kak Long dan Bundi.
0: Ah, takut. Bah, doa pantun.

0: Eh, bangun.
1: Adeh, adeh.
0: Sini lancari.

0: Ayo kita teruskan dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama ini.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Manjang.
0: Ya, Kabi, Manjang. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, Manjang
0: itu. Bah Manjang, macam biasa dua pantun Manjang ah.
1: Okey. Manjang kamu masuk ada?
0: Tahu.
2: Belum masuk, belum ada.
0: Masuk Manjang.

0: Ada.
1: Apakah daya yang
0: tidak ada? Oh, kasih makasih, Manjang.

0: tidak dapat dibujuk lagi oleh kata Bang Haji kita. Gini-gini punya tidak dapat dibujuk lagi. Lalu kembali diri dia kasih.
1: Nih anyut. Wow, anyut. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia kemudi-kemudi ya gini nanti.
0: Kita jadi nakoda, kita sih ngantem kau punya mama Haji.
2: Tanya anyut.
0: Belanda nyanyut pau gitu.
2: Ada kasa.
1: Tahu kali tahu udah putus.
0: Baik apapun nasib merasa kita dah bersama untuk pertemuan Johor Mungkin malam minggu tu atau merupakan pemanggilan terakhir sebelum kita menutup tirai Johor Bermukun kita. Hello, siapa bersama Indi?
3: Indi, ni tak nong lagu apa tu Indi?
0: Coba beri orang lain yang Pak Long. Oh.
3: Ayolah, beri orang lain yang.
0: Oh, silahat lah. Nang sedang orang lain. Baik, pemanggil kita yang terakhir untuk malam tu. Hello, siapa-siapa Indi?
4: Halo.
0: Siapa tu?
4: Pak Den tu.
0: Pak Den, nenek kita.
4: Dari Busa.
0: Dari Busa.
1: Pak Den dari Busa. Ya, biarlah kita. Jangan malu-malu. Dah lah. Dapat lah. Cuba je.
0: Okey, Pak Den. Dua pantun, Pak Den.
4: Okey.
0: Orang Busa eh. Angkat suara, Pak Den.

0: kasi.
1: Pangalang pade niya di mata.
0: Angkat suka pade.

0: Hade.
1: Kamulah bangun tu tidak sekali.
0: Bonus sikit, Pak Den. Bonus sikit. Okay.

0: Mono si ya Pak De, angkat soga.
1: Buahnya pau dan lima batu.
0: Steady yang busa.
1: Pau buah pau dan lima batu. Ikanlah sembilan kabupatannya.
0: Iya.
1: Ikanlahnya sembilan malu tak tanah. Walalahnya pun jauh bagi bu batu.
0: Hadi, hadi.

0: Jangan disimpan dalam hati. Mun ada pantun salah, mun ada salah jawab, mun ada ilir, mun ada anyut. Insya Allah ada ketika ada masa kita berjumpa lagi. Terima kasih pada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga untuk bertemu Johor Berpukul pada malam minggu tu. Dan pada kita semua yang menonton kami tiga si jemu-jemu. Menerusi live Facebook ni TikTok Sarawak FM. Cukup meriah di media sosial pada malam minggu tu. InsyaAllah ada masa ketika kita berjumpa lagi. Jadi jaga diri kita semua musim jerebu tu. Mana yang si sehat ya? Tolong rujuk kepada klinik kesihatan kah? Dispeta kah? Minum air jangan kurang nong ah. Jangan ngelepah ngelana di luar nun.
1: Tapi ingat juga itu bulan merdeka. Jangan lupa lah mengibah jalur gemilang.
0: Jalur gemilang jangan lupa juga mengibah nong. Lusa dah kita nyambut hari kebangsaan. Okay, assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Sobri, sobri.
1: Oh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetak. Tapi lepas Luna, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Nak kongsi sikitlah tentang pendidikan keimanan. Ya. Saya tu bukanlah seorang ustaz, bukan orang yang hebat dalam agama. Ya. Tetapi katakan dalam kita nak menanamkan keimanan untuk anak, ya, kita nanya dengan ustaz, ya, saya muda bawa ke masjid, ya. Solat Jumaat mbak juga bagi yang beragama Islam lah. Nah, jadi kita bawa anak ke masjid boleh, tidak masalah. Lebih bagus kalau dibawa awal. Kemudian didik anak agar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak untuk baca Al-Quran awal-awal bagi yang beragama Islam lah. Ya, nah, bagi yang bukan Islam mungkin bawa anak pergi ke gereja, pergi ke toko. Ini terpulang kepada agama masing-masing, ya. Kemudian bagi yang agama Islam, sudah ajar anak solat sejak dia umur 7 tahun. Ini kata pengalaman ustaz. Ya, 7 tahun kita dah ajar. Memanglah solat miaklah 7 tahun si sempurna gila. Kadang-kadang waktu waktu sempurna juga. Nah, kemudian cara ni kita katakan nya dah solat dalam usia 7 tahun. Kemudian kita ajar anak kita, ya, kaitan keimanan ini. Mengenal pasti apa yang halal, apa yang haram. Ya, apa yang halal, apa yang haram. Dari awal kita dah madahnya. Nak tu halal, nak tu haram. Awal-awal kita madahnya. Ya, supaya apabila dah besarlah, nyas ada masalah. Nyas tahu apa yang halal, apa yang haram. Ya, dan kita membuka kehidupan anak dengan kalimah syahadah yang hebat. Ya, maksudnya, dia katakan sentiasa ingat apa yang dipesankan oleh agama kita, apa yang dipesankan oleh Allah, apa yang dipesankan oleh Nabi kita. Kita mesti ingat, ya. Nah, membuka kehidupan dengan kalimah syahadah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ajar dia, ya. Dia katakan, walaupun kita tak sehebat ustaz, maksudnya kita ada ajar sikit. Ada peluang kita bawa dia, ya, mendengar, ya, majlis-majlis ilmu agama. InsyaAllah anak kita akan tebal keimanannya dan kita pun tidak ada menghadapi masalah apabila anak itu sudah dewasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Hitech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun.
1: This is
3: It's about that time, y'all.
1: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: Hitech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan Hitech untuk berita AI terkini.
1: Now back to the music.
6: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Salah FM.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada kita hanyalah satu, mula. Kau

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah rahmat Allah dan kasih sayang Allah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak orang lain yang berilmu. Riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hadis hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini mengajar bahawa ilmu bukan hanya dipelajari, bahkan diwarisi melalui adab penghormatan dan akhlak terhadap para guru serta ahli ilmu. Hakikat ini diperjuangkan oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seorang imam besar dalam ilmu hadis pada abad kelima Hijri. Beliau mengembara ke pelbagai pusat ilmu untuk mendengar hadis daripada para ulama, kemudian mengabdikan hidupnya kepada pengajaran dan penulisan. Antara karya beliau yang paling berpengaruh iaitu Al-Jami'ul Akhlaq, Ar-Rawi, wa Adabus Sami'. Dalam kitab ini, beliau menghimpunkan riwayat dan pandangan ulama mengenai adab penuntut ilmu, adab guru, amanah menyampaikan hadis, dan akhlak yang wajib menghiasi pencinta ilmu. Beliau juga menghasilkan Al-Kifayah fil Ilmi Riwayah yang menjadi antara rujukan penting dalam metodologi periwayatan hadis. Justru, pada hari ini kita memperoleh ilmu menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan tidak semestinya melahirkan adab. Kita boleh membaca ribuan halaman, mendengar ratusan ceramah dan mengakses pelbagai maklumat. Tetapi jika hilang rasa hormat kepada guru, tidak berhati-hati ketika menyampaikan ilmu dan tidak berakhlak ketika berbeza pandangan, maka ilmu itu kehilangan barakahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari tu kita nak cerita sedikit tentang macam ni Nabi pun perhatian kepada kebersihan rumah dan kebersihan masjid. Rasulullah sentiasa ambil berat tentang kebersihan. Sebelah kebersihan tuknya termasuk dalam iman. Dia disebut sebagai cabang dalam iman. Nabi menggalakkan orang ramai agar jaga kebersihan. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Nazifu afniyatakum." Bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu. Dan bukan hanya rumah, Nabi pun ambil berat tentang masjid. Sebab ialah kita jangan mengotorkan masjid. Dan Nabi menghargai kepada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Tidak JKP-JKP, tak merbot, tak pengerusi yang jaga masjid dia. Oleh sebab itu, bila seorang perempuan yang dahulunya membersihkan masjid telah meninggal dunia dan para sahabat tidak memaklum kepada Nabi, sehinggalah seperti dia dikebumikan, baginda bersabda, "Kena kita wasiat madah dengan aku, pergilah ke kuburnya lalu salat jenazah ke atasnya." Maksudnya Nabi tadi ambil perhatian yang sangat besar kepada sidaknya yang jaga masjid, sidak JKP-JKP itu. Selainnya juga ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk mewangikan masjid. Tugasnya bakar bukhor saja. Bakar bukhor, itu namanya Nu'aim Al-Mujmir. Gelarannya Al-Mujmir ya, diberi kerana tugasnya tersebut. Namun galakan Rasulullah untuk bukhor tu ataupun untuk kebersihan mewangi masjid itu semua tu bukan khusus untuk masjid saja, tapi untuk bersifat umum, untuk bilik juga sama sekali. Jadi Rasulullah perintah tadi agar masjid tu dibina di kawasan penempatan dan merintahkan supaya masjid-masjid dia dibersihkan. Baginda juga suka memerintahkan agar tanah sandas, tempat yang kita buang hajat tu, hanya dibina berhampiran pintu-pintu masjid supaya orang ramai tidak mengotorkan masjid. Maksudnya zaman dulu kan jamban tu jauh, zaman dulu mari tidak kena pergi ke belakang batu jauh daripada tempat dia, maka tandas tu dibina, dibina supaya jadi orang. Zaman kita tu memang dah dibina lah, cuma Nabi melarang untuk mengotorkan masjid. Buang sampah, meludah si boleh apa semua, buang sampah sekalipun kecil, maka kalau kita pula maka satu dosa lah, kerana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan memelihara kehormatan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

نعمتك وشكرك أعنا يا حي.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: Tuhan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu kali ini kita akan mengulas kisah yang sangat menarik dan penuh pengajaran, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah baginda tidak hanya diceritakan dalam surah Al-Anbiya, tetapi juga dalam surah As-Saffat dan surah Yunus. Nabi Yunus diutuskan Allah untuk menyeru penduduk Ninawa, iaitu sebuah daerah di utara Iraq, agar menyembah Allah. Namun, mereka menolak seruan tersebut dan terus tenggelam dalam kekafiran. Kecewa dengan penolakan tersebut, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka dengan penuh kemarahan dan mengancam mereka dengan azab yang akan mendatangi mereka. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin mendekat, mereka menyedari kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertindak dengan penuh rasa penyesalan. Mereka keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan ternakan mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon agar azab itu dijauhkan. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat azab dari mereka sebagai tanda kasih sayang yang tiada tandingan. Dalam perjalanan Nabi Yunus selepas meninggalkan kaumnya, baginda menaiki sebuah bahtera bersama yang lain. Ketika bahtera itu dilanda badai, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Namun undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus dan berulang kali baginda dipilih. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus melucuti pakaiannya dan melemparkan diri ke dalam laut. Di sinilah keajaiban berlaku. Allah SWT memerintahkan seekor ikan iaitu Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa memusnahkan tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan tersebut, Nabi Yunus memohon doa yang sangat istimewa. Ia adalah doa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Doa ini penuh dengan pengajaran. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya dengan memohon kepada Allah dengan rasa tawaduk, dan Allah mengabulkan doa baginda. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 tadi yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Pendengar yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus adalah contoh yang sangat berharga bagi kita. Ia mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam kesulitan serta mengakui kelemahan diri di hadapannya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya apabila kita ikhlas memohon ampunan dan hasrat kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa ini setiap kali kita berada dalam kesulitan. Jangan lupa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Dekan bumi. Tapi hang itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hello tuan, terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul, kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
4: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang baru tune ke Surah FM. Assalamualaikum. Selamat pagi Aida.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dapat kita bersuara lagi ya kita. Bapa. Untuk kita bersama dengan pendengar-pendengar kita di Surah FM dalam Santai Jak Hujung Minggu.
0: Ya, betul. Jadi untuk hujung minggu tu, kita santai-santai bersama dengan kita orang.
1: Betul.
0: Topik yang kita akan bahas untuk kita orang semua. Manakan hari bila hari marik dah start dah. Sidak nabi aku cuti tau.
1: Ya, betul.
0: Jadi apa-apa pun kita nak nasihat untuk para ibu bapa penjaga, baiknya nenek atuk auntie, uncle-nya, okay, yang menjaga ataupun yang berambil dengan kita orang. Pastikan sidak anak-anak tu jangan di tanah main keluar dulu lah, sebab cuaca kita ataupun si bapa dah mengizinkan.
1: Betul.
0: Dengan kita tu, kita pun bacaan IPU, Aida.
1: Oh, bacaan IPU kita pada hari tu kita nak kongsikan dengan semua pendengar pagi tu untuk setakat pukul 6 pagi tu kan?
0: Yes, setakat pukul 6 pagi tu.
1: 6 pagi tu, satu kawasan mencatatkan bacaan berbahaya iaitu melebihi 300, iaitu di bahagian Serian. Jadi, Kuching ada 3 kawasan mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 275, Sri Ahmad Semerahan 288, lepas ya Sri Aman 215. Jadi kita orang yang berada di 4 kawasan tu, kita mengharapkan kita orang untuk sentiasa menjaga kesihatan kita, pakai pelitup muka mungkin kita orang nak keluar, especially kini tu musim sekolah, macam yang dah dipadah oleh bab tadi, nak memboleh kita orang hadkan aktiviti di luar. Macam hari tu mesti ada keperluan untuk kita orang keluar, jangan keluar.
0: Oh, dan sikit aja lagi, saya pelik lah sebab pagi tadi masa kami on the way nak turun kerja, masih ada kelibat orang berjoging pagi tu tadi.
1: Oh, benarkah?
0: Oh,
1: okay,
0: di sekitar kami rasa dekat area Padungan dengan MBKS ya. Nah, kami pun macam benar cerita tu.
1: Ya, jadi kita mengharapkan untuk kita orang semua untuk peka dengan keadaan, caknalah kita orang dengan keadaan situasi cuaca semasa kita. Nak mungkin kita orang si tahu berapa bacaan hari tu, nak macam ni, kita orang pergilah ke laman web eqms.doe.gov.my.
0: Yes.
1: Sebab situ ada akan mengeluarkan bacaan IPU
0: yang tepat,
1: sahih dan tepat. Macam bacaan hari tu sangat-sangatlah tinggi. Jadi mendapat aktiviti luar ya, janganlah kita orang polah dulu, sebab if kita orang berisiko, lain ceritanya gitu.
0: Sebab kita sih mau benda yang sedih ini berlaku. Andai katalah kita orang mana, okay, badan kami fit, kami sehat, tiada hal, kami boleh berjoging waktu tu. Okay, andai kata apa-apa yang terjadi, jadi not cepat lah kita si mau nak noya kata orang dia akan nyuruh orang lain dengan mun pandai katalah leput ke apa ke, orang lain lalu kambuh lah.
1: Ya, betul. Jadi untuk kita orang caknalah dengan situasi semasa, cuaca semasa kita simak lah apa-apa berlaku. Bila kita orang mula aktiviti di luar, pelitup suam muka jangan lupa pakai. Bila kita orang nak keluar, jaga kesihatan, minum air yang secukupnya. Sekiranya kita orang ada mengalami kesesakan nafas ke batuk ke apa, segeralah pergi ke klinik kesihatan berdekatan.
0: Dan sikit je lagi untuk mengelakkan macam ialah kualiti udara kita tu.

0: Memangnya apa nama, kata orang bila jerebu nya akan ngembak segala ada partikel-partikel debu ya nak.
1: Yeah.
0: Jadi kerap basuh muka dan tangan kita orang selepas melakukan aktiviti luar. Kalau kita semua kelak muka kelak kena dengan jerebu tu, garuk lah, mata jadi merah ah, macam tu.
1: Allergic apa
0: yes.
1: Yang dah semua.
0: Okey. Jadi kena sentiasa kita orang semak status indeks pencemaran udara IPU terkini melalui portal APIMS, Jabatan Alam Sekitar, seperti yang Aidam ada tadi, eqms.doe.gov.my. Okey, untuk pagi tu ada cerita yang kita akan buat kepada kita orang semua untuk pagi tu dalam jam yang pertama tu nak
1: Kelak
0: kita akan share bersama dengan kita orang semua. Okey, terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Apa pagi-pagi macam tu asal macam nak naik kuda kau Eda. Dengar lagu kita belakang dah.
7: Jangan kita tempuk si dapat kita nak mulai aktiviti macam ni dulu. Tu. Kuda kali si nampak juga laluan tadi.
6: Kuda kan? Si nampak kau.
7: Jerebu kah baju jerebu.
6: Okey, apa-apa pun untuk jam yang pertama tu macam biasa kita ada slot aura pagi. Jadi untuk pagi tu dah pun bersedia di talian kita dah bersama dengan Ustazah Hajah Rogayah. Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aida, apa khabar tuan?
7: Alhamdulillah sihat. Kita untuk jam ni Ustazah sihat.
8: Alhamdulillah. Walaupun jerebu di luar, kita menak, di rumah dengan aura pagi jelah.
6: Jadi untuk perkongsian aura pagi kita, kita nak share bersama dengan pendengar-pendengar kita, tajuknya Berkat Dalam Kesederhanaan. Gini perkongsian kita. Silakan Ustazah.
8: Alhamdulillah. Terima kasih Bab Aida bersama kita pada pagi tu. Okey, alhamdulillah kita menyentuh topik yang sangat berkesan dan perlu untuk diri kita ingati kembali, Berkat Dalam Kesederhanaan tajuknya pagi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan dimati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa sedar kadang-kadang kita tu dalam kehidupan kadang mengejar banyak, sedangkan sebenarnya kita perlu sedikit aja benda ya. Dan tanpa sedar kadang-kadang kita tu mengukur kejayaan yang kita miliki tu daripada rumah kita yang lebih besar, dan kita ingin membesarkan lagi rumah kita. Contohlah, ataupun sesuatu barang yang kita miliki lebih banyak lagi. Ataupun kadang-kadang gaya hidup kita, kita rasa kita nak lagi lebih mewah dan lebih lagi mewah. Namun apa yang kita miliki ya, kadang-kadang kita rasa hidup kita bukanlah semakin tenang, malahan kadang-kadang rasa semakin runsing, bertambah-tambah resah kita. Hakikatnya kita di situ kita perlu memikirkan apakah sebenarnya yang perlu kita kejar. Di situ kita sedar Allah nak ajar kita yang sedikit itu sebenarnya terhimpunlah barakahnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, makan dan minumlah kamu, tetapi janganlah kita ni berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat itu sangat menarik. Allah tidak menyuruh kita untuk meninggalkan nikmat, tetapi Allah membenarkan kita makan dan minum daripada rezeki yang baik, dan dalam masa yang sama mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan israf itu. Israf itu apa? Iaitu berlebih-lebihan. Maka Imam As-Sa'adi menyebutkan bahawa yang menjelaskan al-israf ni, israf itu apa? Boleh berlaku ataupun berlebih-lebihan tu boleh berlaku apabila seseorang mengambil sesuatu melebihi kadar yang mencukupi dalam kehidupan kita. Iaitu berlebihan dalam kemewahan makanan contohnya. Minuman dan juga pakaian contohnya. Atau melampaui batas daripada perkara yang halal kepada perkara yang haram. Maka Imam As-Sa'adi menyebutkan bahawa sikap berlebihan itu boleh memudaratkan tubuh dan kehidupan seseorang. Justru Imam Al-Qurtubi juga mengingatkan kita dalam ayat itu yang menjelaskan bahawa apa yang diperlukan untuk menghilangkan lapar dan dahaga adalah sesuatu yang baik. Kerana ia membantu melihara diri kita tu agar kita kuat. Manusia tu kuat untuk melakukan ibadah. Yang menjadi persoalan kita kini tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang tu melampaui keperluan sehingganya termasuk golongan israf ni yang tadi disebutkan, iaitu berlebih-lebihan. Maka huraian ulama tu memberi kita memahami bahawa kesederhanaan tu bererti hidup bukan hidup serba kurang tuan-tuan dan puan-puan. Maka Islam tu sebenarnya yang membenarkan iaitu kita menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat itu perlu kita gunakan dengan kadar yang wajar sesuai dengan keperluan dan tanpa berlebihan. Contoh makanan yang sederhana boleh menjadi nikmat apabila kita menikmatinya dengan syukur. Pendapatan yang sederhana boleh terasa mencukupi apabila kita urus dengan amanah. Rumah yang sederhana ya boleh menjadi tempat yang paling bahagia untuk kita bila kita penuhi dengan kasih sayang. Dan kehidupan yang sederhana tu boleh menjadi sangat bernilai apabila masa, harta dan tenaga kita guna tu perkara yang bermanfaat itu isi dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesederhanaan itu bukan bermaksud kita berhenti berusaha sih. Maka kesederhanaan itu bermaksud kita tahu batas. Kita tahu batas ketika kita menikmati apa yang Allah kurniakan. Kita mengambil apa yang diperlukan, menikmati yang halal, bersyukur atas apa yang kita miliki dan mengelak pembaziran serta mengelak daripada keterlaluan. Akhirnya yang penting tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar banyaknya nikmat yang kita berada di tangan kita tu, yang kita pegang, yang kita genggam, tapi bagaimana nikmat itu kita gunakan. Justru kita perlu belajar menjadi insan yang cukup dalam keperluan, sederhana dalam kehidupan dan bersyukur atas setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesederhanaannya bukan tentang berapa sedikit yang kita miliki, tetapi sejauh mana kita tahu batas kita menikmati apa yang Allah beri. Itu berbarakah namanya. Okay. Wallahu Taala a'lam bissawab. Ya ajaklah untuk pagi tu semoga mengisi kelapangan kita berada di rumah. Ya, Bab Aida.
7: Ya.
8: Semoga beri manfaat lah sedikit pagi tu insyaAllah.
7: InsyaAllah semestinya dengan perkongsian ustazah kita pagi tu sebenarnya akan bermanfaat kepada semua kita pendengar di Sarawak FM setiap hari. Apapun, terima kasih ustazah untuk perkongsian kita pada hari tu. Kelak kita akan bersua lagi, bersiaran bersama lagi untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum ustazah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: download Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dua talian kita bukakan untuk anda pada pagi itu. Jadi untuk talian Berita Keluarga, ada dua talian yang kita orang harus hubungi.
2: Baik.
1: Jadi taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800. Ia adalah dua talian yang boleh kita orang hubungi untuk kita orang menyampai apa jua Berita Keluarga untuk kami siarkan pada pagi ini.
1: Baik, untuk pagi itu, kita sebenarnya ada Berita Keluarga yang kita rasanya kita nak sampaikan.
2: Betul-betul.
1: Untuk kongsikan untuk pagi tu. Yang mana Berita Keluarga diterima daripada Asfarnita binti Adnan, yang merupakan anak arwah dari nombor 16 Kampung Melayu Lubuk Antu, Sarawak. Jadi isi beritanya dimaklumkan bahawa ayahanda kami Adnan bin Mat telah meninggal dunia pada 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah pada pukul 4.37 minit petang di kediamannya nombor 16 Kampung Melayu Lubuk Antu, Sarawak. Jadi jenazah diurus di kediamannya dan akan dikebumikan pada 30 Ogos 2026 hari Ahad pukul 10 pagi di Tanah Perkuburan Islam Lubuk Antu. Jadi berita itu ditujukan kepada keluarga dan sanak saudara di mana saja berada serta yang mengenali arwah. Diulangi sekali lagi isi beritanya. Berita keluarga diterima daripada Asfarnita binti Adnan dari nombor 16 Kampung Melayu Lubuk Antu, Sarawak. Dimaklumkan bahawa ayahanda kami Adnan bin Mat telah meninggal dunia pada 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah pada pukul 4.37 minit petang di kediamannya nombor 16 Kampung Melayu Lubuk Antu, Sarawak. Jadi jenazah diurus di kediamannya dan akan dikebumikan pada 30 Ogos 2026 hari Ahad pukul 10 pagi di Tanah Perkuburan Islam Lubuk Antu. Dan berita itu ditujukan kepada seluruh ahli keluarga dan sanak saudara di mana saja berada serta yang mengenali arwah. Jadi salam takziah daripada kami di Surah FM. Jadi sekali lagi kita warwakan talian khidmat masyarakat kita.
2: Baik, taliannya adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, jadi berita keluarga kita tu nyasi Noya aja lah. Bukannya berkaitan tentang berita kematian juga.
2: Betul.
1: Kita orang boleh juga kongsikan berita berkaitan dengan mencari waris, cari wali, ataupun cari ahli keluarga yang lama terpisah.
2: Betul.
1: Ataupun nak kongsikan berita berkaitan dengan mungkin ada ahli keluarga rakan kita orang yang sakit tenat pada waktu tu.
2: Okey, taliannya kita ulangi lagi Bapak. 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, selepas tu kita ada cerita berkenaan dengan ada seorang lelaki tu. Oh, 10 tahunnya si pernah nak ngusok gigi.
2: Eish.
1: Si pernah memburus gigi. Jadi apa yang terjadi kepadanya? Kembali lagi selepas ini.
2: Yeah. Sarawak FM. Satu sejiwa.

0: Hot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Slot Berita Keluarga masih lagi kita bukakan untuk anda.
2: Betul.
1: Ya, 6.54 minit pagi untuk waktu tu, jam yang pertama Sarawak FM. Dan cerita pasal ada seorang-seorang lelaki tu tadi, kita nak share bersama dengan kita orang yang tu kita petik daripada mstar.com.my. Kisahnya, orang lelaki tu tadi 10 tahun apa kata orang nyasi ngusok giginya. Apakah ceritanya tu?
2: 10 tahun?
1: Oh, naik? Selama 10 tahun nyasi kalak-kalaknya apa nama? Ngusok giginya. Dan kini tu apa yang terjadi kepadanya? Ia terlantar di sepetar. Akibat 10 tahunnya si gosok gigi sebab masalah kesihatan mulutnya semakin merosot. Jadi ada video yang dikongsikan oleh seorang pengguna yang dikenali sebagai Ira Sari, mendakwa lelaki yang tadi kira tu menerima rawatan di sepetar gara-gara si pernah mus gigi selama 10 tahun. Okey. Jadi cerita tu boleh kita kongsikan juga lah untuk anak-anak kita sebagai tiba dan juga pengajaran.
2: Betul.
1: Aha. Sebab kes tu nao nya menjadi peringatan kesihatan mulut memang si boleh diabaikan sebab mun kita selalu sakit gigi, gusik bengkak, berdarah ataupun bau mulut yang si hilang, rawat sebelum jadi masalah yang serius. Jadi keadaan lelaki tu tadi nao bila keadaannya macamnya ada gusik berdarah lepas yang sakit gigi dan di tandahnya aja, jadi ialah lalu punca nyetik menerima rawatan di sepetar sampai kini tu hari. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di situ? Kesihatan gigi memang perlu dititik berat.
2: Betul.
1: Walaupun kesihatan ataupun menjaga kebersihan mulut ya selalu gila dianggap perkara yang alah pala esok hari je lah. Selalu macam ni apa?
2: Ada esok hari dah
1: kan? Ada. Kadang-kadang biasa pagi, pagi sih mungkin lah. Pagi sih mungkin orang pandai lupa dia bus gigi ke apa.
2: Nah, betul.
1: Paling-paling pun munnya lupa bus gigi di rumah, dia akan pergi ke opis, dia akan bus gigi di opis.
2: Oh, okay.
1: Not malam ya. Malam kadang-kadang kak makan apa, kak di luar makannya segala, dak mochi apa, kunafa Dubai lah sebagainya. Kali esok je lah mus gigi tu. Not macam ya lah.
2: So, hari ada sakit gigi nak?
1: Yes. Jadi apa yang di noknya disarankan di situ adalah perlu menjaga kesihatan gigi. Contohnya macam gosok gigi 2 kali sehari. Dan disarankan juga untuk menggantikan bus gigi setiap 3 hingga 4 bulan ataupun awal lagi bagus. Sekiranya kita orang nak bus gigi kita orang ya dah sik kena rupa bus gigi.
2: Oh, sik kena rupa bus gigi oh. Ya, sepatutnya dah bus gigi yang mau selalu bukannya
1: terbelak terbeliut rupa bagus.
2: Bukannya 6 bulan sekali kah 3 bulan sekali kah? Kita paling, tukar
1: paling bagus lah.
2: Kan
1: mun tukar awal paling bagus sebab kita ni tahu bah adanya bakteria apa kah di sia.
2: Betul.
1: Dan bila ngosok gigi tu mun lebih gila ubat gigi, nutup lah yang kata orang boleh merosakkan gigi juga. Dan sikit tu lagi pastikan berkumur dengan cara yang betul. Gunakan antiseptik pakai bunuh kuman pakai dalam mulut ya.
2: Betul.
1: Dan elakkan untuk menjadi lebih serius lagi lah. Mungkin kita orang ada masalah gigi, cepatlah berjumpa dengan pakar pergigian anda. Nah, macam tu lah yang penting. Jadi rasanya 2 kali sih cukup ya.
2: 3 kali lah.
1: Ya, asal makan nak bagus. Asal makan dah bagus. Ya, afdal gitu. Biasalah.
2: Adakah anda mengamalkan perkara seperti itu?
1: Yes.
2: Ya,
1: kami mengamalkan perkara seperti itu. Tapi yalah, dengan lambakan produk macam-macam dalam TikTok kok. Ya, kemana dah? tergoda juga air. Dah lah.
2: Okey, baik, baik, baik.
1: Pakai salah dia pun beli produk.
2: Jangan iklan salahkan dia, orang lainnya.
1: Iklan dia juga dia salah. Okey, apapun, sebagai ingatan dan juga apa nama, iktibar, khusus untuk adik-adik kita, malumlah cuti sekolah tu, sekarang nak jajan semua pajuh, mochi
2: betul,
1: pajuh.
2: Betul, betul.
1: Udah faham pajuh, sudah.
2: Jadi, ingat-ingatlah ya adik-adik.
1: Okey, dah tepat pukul 7 pagi. Kita akan singgah ke Kota Media untuk ikuti tambah 7 pagi. Dan kami dua akan kembali selepasnya semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu terbih dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Sembangan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Cisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: lagi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: AI, sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Aku dah madah. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: No tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji wak. Yolah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap, Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami, Tok Man.
5: Oh, kami nang minat kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
6: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
7: Sketsa kayu tepi jeraya.
6: Kayu.
7: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Kini kembali Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua, terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baik, sebiasa di jam ini memasuki jam yang kedua untuk pertemuan kita mesti Selamat Pagi Sarawak. Kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita daripada Met Malaysia, Hawa. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sihat pagi ni Hawa?
3: Oh, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Hawa. Baik Hawa, saya kongsikan info cuaca kita pagi ni.
3: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Ahad 30 Ogos 2026. Cuaca pada sebelah pagi, keadaan cuaca berjerebu dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan untuk sebelah petang di bahagian pedalaman Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan pada sebelah petang di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi tu. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Hawa. Sentiasa jaga kesihatan Hawa. Selamat tugas.
3: Selamat tugas.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
5: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
6: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
5: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
6: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
5: Best eh, senang lah mun macam tu.
7: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up sahup PT.
8: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
9: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
10: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
11: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
12: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
10: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
13: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
14: anda bersama Aida dan Bab Adudu
13: dalam Selamat Pagi Sarawak.
15: Segmen Trending.
16: Okay guys, kembali bersama dengan kami 7.25 minit pagi, santai jap untuk hujung minggu.
2: Ya, betul.
16: Dan kita pun dah tengah live juga di Facebook. Di TikTok pun kita tengah live juga. Kita orang boleh layari facebook.com/sarawakfm. Jangan lupa share live kami orang. Waiman di FB, di TikTok pun kita orang boleh share juga live kita.
2: Betul.
16: Jangan lupa, selalu kita pada benda tok saya suka.

0: Bila Yus nyebut.
1: Apa ya?
0: Guys, jangan lupa guys, tap-tap screen guys. Okay, jadi pagi tu terima kasih kepada kita orang semua yang masih lagi setia bersama dengan kami orang di Sur FM. Okay, update terkini untuk indeks pencemaran udara kita.
1: Ya, betul. Sebelum kita kongsikan untuk trending kita pada hari itu, kita nak kongsikan untuk indeks pencemaran udara kita. Sebenarnya ada peningkatan untuk IPU kita pada pagi ini, dan setakat pukul 7 pagi, Serian masih lagi mencatatkan bacaan berbahaya itu 357, ada peningkatan. Sama juga dengan Kuching 284, Sri Aman 215, dan juga Samarahan 293. Tiga kawasan itu mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, peningkatan di keempat-empat bahagian tu. Jadi untuk kita orang, sentiasa kami orang ingatkan untuk kita orang menjaga kesihatan kita orang. Dan tadi kita ada macam komen-komen daripada rakan kita daripada Facebook. Madahnya nak pergi Medan Niaga, si pergi. Hanya macam tu. Kita orang nak pergi, pakailah pelitup muka. Memboleh bila kita orang pergi ke sia, jangan jangan orang madah ingat-ingat kata kita nak beli lah apa yang kita orang mau beli. Lepas ya balik, sebab kita tahu bila pergi Medan Niaga tu orang nak beli barang-barang makan rumah.
0: Betul. Ya, macam tu je lah. Mun kita orang ada nak berkeperluan untuk berada di luar, ada urusan, kita orang selesaikanlah urusan kita orang.
1: Betul.
0: Mun saya ada urusan, saya ada apa, ataupun sekadar nak nangan-nangan ajak lah apa nak ada di sia, ya better jangan. Okay. Jadi apa-apa pun, sentiasa kita keraplah kita nasihatkan kepada pendengar-pendengar kita untuk mengurangkan ataupun mendapat stop dulu aktiviti luar kita orang serta-merta. Sebab kita simaklah takut ada risiko apa-apa lagi kah yang berlaku pada kita orang. Lebih-lebih lagi yang ada berkaitan dengan saluran pernafasan.
1: Ya, betul. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita, okay? Alright.
0: Okay guys, untuk training kita pada pagi tu nya berkaitan dengan woof-woof. Cute tak? Habis jemput tak? Woof-woof.
1: Kita cakap sebiji nanti susah pula anak. Okay, seperti yang bab madah tadi, apa saya simak ngulang apa macam ni tak?
0: Woof-woof.
1: Okay, jangan baliklah.
0: Jangan tak nunggah Mek Bobby. Terkejut kita orang pula. Nangga saya pandai bertukar pula. Ada
1: berbulu. Jangan kita orang.
0: Ada berbulu di situ.
1: Tapi itu sebenarnya, okay, kita tahu sambutan Hari Kebangsaan di Kuala Lumpur sebenarnya akan berlangsung seperti biasa. Dan semalam sudah dijalankan rapat penuh untuk sambutan tersebut. Jadi apa yang menarik perhatian sebenarnya setiap tahun, berapa tahun kebelakangan tu, antara yang mencuri tumpuan adalah dalam kalangan
0: Unit K9
1: anjing. Jadi cidak nyorang tu ada macam-macam agam. Sampai glamour cidak nyorang. Sampai hari tu macam-macam. Adanya berkasut, adanya bertopi, bercermin mata pun ada.
0: Kami ada nangga sigit video. Kami si pastilah sama ada sidak badan beruniform ni. Tapi nang ada, kami rasa sidak PDRM kali. Nak asuk pun berbaris jua.
1: Betul. Jadinya berbaris sama-sama ikut arahan kata kita.
0: Dah skot asuk. Jalan tau. Macam ni kah ada siku tadi pandai kotannya simok makin kasut kali. Jadi diketis-ketis je kasut tadi dah.
1: Tanggal
0: kasut kau. Ya, macam kasut.
1: Macam-macam ragam cidaknya tu sebenarnya. Ya, adalah warna-warni sebenarnya untuk kita orang. Mana yang si dapat nanggal live, ialah kan gini tu kita nak pergi sini pun kos. Jadi kita orang boleh nanggal secara live di RTM. Memang akan dibawakan untuk kita orang pebairisan untuk sambutan Hari Kebangsaan. Mana-mana kita orang yang nak menunggu, terutamanya yang paling mencuit perhatian ialah dalam kalangan haiwan-haiwan milik anggota uniform tu. PDRM, bomba, APM, add-on lagi. Penjara. Yang penjara tu lah macam-macam ragam sebenarnya time tu. First time bah cidak nyorang ikut pebarisan. Jadi yang kami nak kongsikan di situ adalah mengenai lagu negaraku.
0: Okey. kita semua tahu nak kita akan berdiri tegak.
1: Yes. Lagu negara ku automatically kita berdiri tegak. Jadi yang mencuri tempuan adalah okey. Anjing pun tahu nak berdiri bila lagu negaraku dimainkan. Apatah lagi kita? Manusia. Jadi kami ada kongsikan videonya di laman di TikTok dan juga di Facebook. Mungkin tak orang nak nanggang macam ni. Anjingnya sama-sama berdiri dengan pengendalinya bila lagu negaraku dinyanyikan.
0: Oh, pegang tangannya dua aku.
1: Ya, jalannya pun siapa nak berdiri nyempun. Lagi tak tu pelik juga.
0: Si, siapa saya berdiri nyempun. Awal saya lari Scooby-Doo.
1: Tahu pun kita. Kena dengan nasuk tu macam Scooby-Doo juga nak jangan kita memangnya dah di tren rasa kami bila lagu negaraku berdiri kali.
0: Berdiri.
1: Jadi betapa di sini kita nangga nak betapa rapatnya dengan pengendalinya. Betapa nyameng apa nama teh obey dengan
0: patuh
1: kepada arahan
0: tuannya.
1: Yang tuannya. Itu sebenarnya kita sebenarnya nak bukan apapun. Kami nak mandangkan kita orang sekiranya anjing pun boleh. Boleh kata kita untuk respect dengan lagu negaraku. Kita orang
0: betul lagi dengar,
1: kita orang bila dengar lagu negaraku sini kita orang berada nak tolonglah tunjuklah rasa hormat kita kepada lagu kebangsaan kita.
0: Jadi itu sebagai contoh lah kata orang.
1: Ya, contoh.
0: Mun haiwan apa wala macam tu, apatah lagi kita manusia tu nak.
1: Ya, betul. Ada benda juga kita boleh belajar daripada makhluk Allah yang bernama haiwan. Betul lah. Okey, tapi kami nang respect lah dengan apa nama tu pengendali-pengendali haiwan tu sebenarnya unit K9 tu sebenarnya berjaya untuk melatih anjing-anjing tu bukan hanya untuk ikut pembarisan lah sebab tidak tu memang ada peranannya masing-masing. Kita orang jangan nangganya macam dia berbaris tang tidak apa-apa suk ya kita orang belum nangga ada nyoba aksi. Apa kegunaan sebenar tidaknya?
0: Ya bukan untuk kata orang untuk apa nama?
1: Join pembarisan kan?
0: Bukan ataupun untuk sidak perjenayah bukan.
1: Bukan.
0: Ya macam okey andai kata ada berlaku situasi gempa ke apa ke sidaknya boleh mengesan sini kedudukan mangsa berdasarkan betul? Bau tadi.
1: Betul. Taknya ada peranan yang masih jangan kita nak gasuk nak kecil-kecil ya nak cute. Cute-nya. Kita si tahu betapa taknya orang berjasa sebenarnya dalam umadatik misi menyelamat menyelamat mungkin kita masih ingat kes tanah runtuh dekat kawasan kami lupa yang melibatkan kawasan perkhemahannya yang ada siko asuk ya milik jabatan bomba dan penyelamat nya sangat-sangat berjasa.
0: Sudah.
1: Okey, itulah dia.
0: Iya. Perkongsian kita untuk training pada pagi tu jadi kita orang ada nangga video yang itulah no ya lah yang kami orang share untuk training kita. Jadi betul. Yang tu kita petik daripada sini dah.
1: Atau kami ambil daripada TikTok milik pemilik Anik Takwa yang kebetulan berada di lokasi semasa latihan. Latihan dan sebelum raptai berlangsung lah untuk sambutan hari kebangsaan. Yang lupa kita orang ke nangga ATM untuk kita orang menyaksikan pebarisan untuk sambutan hari kebangsaan.
0: Ya di saluran TV1 pun ada juga dan di apa nama saluran TikTok RTM, ya pun ada juga disiarkan. Okey guys, kita akan kembali lagi selepas tu untuk tajuk utama akhbar.
1: Betul.
0: Jadi kita akan angga apakah cerita untuk hari tu. Tapi sebelumnya kita nak raikan juga lah sebab apa tahniah Kuching City.
1: Saya nangga game jaya makai pukul 5 petang.
0: Pukul 5 petang. Okay. Kita akan agak adakah berita yang akan keluar untuk tajuk utama akhbar kita untuk hari itu?
1: Sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kembali lagi selepas itu. So FM
1: Sati Sejiwa.
2: Sarawak FM
3: Saya, Datuk Yi Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: berlangkaikan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM 7.46 minit pagi. Dan masa tu kita nak share untuk tajuk utama akhbar. Ada sikit ajak akhbar yang bersama dengan kami untuk pagi tu. Kita ada utusan Borneo. Jadi untuk utusan Borneo, tajuk utama kita, projek jalan bawa limpahan manfaat. Jadi kesinambungan projek jalan menalun Sungai Poi permudahkan akses penduduk dan tingkatkan ekonomi. Nyentuk menurut kenyataan Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Ago Dagang. Dan kita boleh baca laporan penuhnya di muka surat 2. Dan seterusnya, tajuk yang cukup menarik, Water Fiesta Sibu Jaya wadah satukan masyarakat berkukuh hubungan keluarga. Water Fiesta Sibu Jaya bukan sekadar acara riadah dan hiburan, malah berkembang menjadi wadah berasaskan komuniti yang menyatukan masyarakat pelbagai kaum serta merapatkan hubungan kekeluargaan. Jadi laporan penuh di muka surat 2 untuk kita membaca. Untuk tajuk seterusnya, 70% bangunan pejabat pos Bengganu musnah dalam kebakaran. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada yang tu yang mencuri tumpuan saya sendiri juga. Dan mungkin untuk pembaca-pembaca pada pagi tu, King Oyen curi tumpuan raptai perbarisan Hari Kebangsaan. Saya nanggar tu, ya Allah. Muka macam kita nanggar di situ, di FB Live dan juga di TikTok. Cemialah muka Oyen ya. Yang, ya Allah, lawa sekali mukanya. Abang kata orang kita Sarawak ke, nang lawa muka di sia. Bercermin mata bertenggolok ya di sia.
1: Bukan lawa, kejawak.
0: Oh, kejawak juga. Muka lawa, tak diap muka ni.
1: Kan.
0: Tang macam orang
1: tak reti.
0: Megah nah rupa kau di sia. Macam ialah.
1: Semangat pahlawan.
0: Semangat pahlawan loh. Aduh. Ku ngenang apa olahannya tu. Nang pahlawan benar tu. Jadi kehadiran seekor kucing bakar American Shorthair. Oh, padahal American Shorthair berusia 6 tahun yang diberi nama King Oyen, antara yang paling mencuri perhatian ramai pada sesi raptai penuh perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya semalam. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Mun kami ngenang oh. Apa olahannya di rumah nun, nak macam-macam. Nak nama Oyen tu. Okey, ruangan tempatan muka surat 4. Pesta Asa Jaya perkukuh perpaduan sosioekonomi. Ruangan tempatan muka surat 5. AgroCorp, inisiatif mentransformasi pertanian Nuabana. Juga kita ada ruangan nasional muka surat 10. Shop Connect 2026. Connectivity Tour berkenal teknologi terkini dilancarkan. Jom kita tinjau ruangan sukan untuk pagi tu dalam utusan Borneo. Muka surat 15, Baleba belum dapat diturunkan akibat kecederaan Mukhlali. Juga kita ada Kane mengesahkan ingin sambung kontraknya bersama dengan Bayern. Juga kita ada Bayern bermula garang di awal musim belasah Stuttgart 5-1 dalam aksi pembukaan Bundesliga Jerman di laman sendiri. Seterusnya, berkenaan dengan Cherky buktikan kemampuan, bantu Manchester City catat kemenangan besar 4-1 ke atas Crystal Palace 4-1 dalam aksi Liga Perdana. Juga kita ada Jackson sertai Aston Villa dari klub Chelsea. Seterusnya, pasukan catur para Sarawak berkemas strategi siap-siaga buruk emas di Selangor. Iaitu untuk temasya para sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026. Seterusnya, PSG selamatkan maruah dengan mengikat lilih dua sama. Haziq Aiman sah dipinjamkan ke KCFC, Kuching City FC. Oh, statusnya dipinjamkan ne?
1: On loan.
0: Oh, okey. Haziq Aiman. Alright. Jadi ada sikit lagi yang tu kita kongsikan dalam utusan Borneo. Dan untuk perkembangan sukan, keputusan untuk perlawanan semalam di antara pasukan Kuching City dan juga Kelantan Red Warrior yang kita petik daripada bernama Kuching City belasah Kelantan Red Warrior 5-0. Dan kita dengar di situ mencatat kemenangan bergaya 5-0 ke atas Kelantan Red Warrior dalam saingan Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Negeri Sembilan. Dan tok sidaknya main away. Jadi Kuching City membuka tirai jaringan seawal minit ketujuh menerusi Muhammad Ramadan Saifullah Usman yang melakukan sungkitan untuk menewaskan penjaga gol Amin Faisal Muhammad Saidi. Dan kelebihan itu kemudian digadakan pada minit ke-14 menerusi pemain import Jerome yang menyudahkan hantaran dari bahagian tengah dengan sepakan untuk menghasilkan gol kedua Kuching City FC. Okey, dan kemenangan itu menyaksikan Kuching City FC berada di dudukan kedua carta Liga Super manakala Kelantan Red Warrior FC kekal di tangga tercorot selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut. Ush. Okey, baik. Dan selain daripada juara, JDT berpesta gol selepas membelasah Star City FC 7-0 dalam satu lagi aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim.
1: Mm-hmm.
0: Dan Wang tertanya,
1: yeah,
0: Star City FC tu apa sebenarnya?
1: Star City FC tu sebenarnya dulunya dikenali sebagai Immigration Football Club.
0: Immigration FC.
1: Ya, betul.
0: Ya lah sebenarnya Star City FC. Okay guys, jadi tanya untuk pasukan Kuching City FC. Tak kandangan lagi macam ni match, next match sidak tu juga.
1: Yeah.
0: No. Jadi kita harap momentum tu ni akan kekal sampai ke hujung musim. No.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Kita nangga player dalam Kuching City FC pun bukan calang-calang sebenarnya. Jadi kita mengharapkan lah ada yang terbaik.
0: Keeper dipinjamkan
1: daripada JDT juga. Banyak sebenarnya kita nanggap player JDT dalam kita pun tim tu. Tapi apapun semoga semangat maju jaya lah kata kita untuk the next game kan. Sik sabar nunggu nak beraksi di situ.
0: Untuk main di tempat kita pun.
1: Yeah.
0: Okey, jadi tajuk utama abang untuk pagi tu. Dan selepas tu menyusul kita ada refleksi diri. Kita akan bersama dengan Dr. Syafie Haji Lugum untuk selepas tu. Terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #geng pagi kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugum.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Nah, jangan leju balam bulan Ogos tu bulan kemerdekaan. Ya, iyalah saya mau nak kelakar tentang mencuri tulang. Ya, agar kita merdeka daripada mencuri tulang. Ya. Apakah pengkhianatan ataupun apa yang kita hianati apabila kita mencuri tulang? Ya? Pertamanya diri sendiri menipu, tentu ada balasannya nanti. Ya. Nah, kena itu saya dalam balasannya. Kelak. Ya. Nah, kita selalu dengar sedak ustaz di TV, di radio mada pesan kita. Ya. Macam-macam nak padah sedak tu. Ya. Mungkin kita dah dengar. Cobalah ikut apa nak dicadangkan oleh para bijak pandai agama ya. Sekurang-kurangnya mun ada 5 benda yang dipadahnya mungkin kita dapat rekod 1 ke 2 ke alhamdulillah lah. Ya. Apa lagi yang kita hianati kalau kita mencuri tulang? Ya. Keluarga kita, anak bini kita diri makan hasil gaji yang tidak 100% halal. Mun manok begulah kita alai si manok. Kadang-kadang kita beli mie misalnya ragu kita nak tanya alai. Kadang-kadang kita nanggal apa mate minyak masak ragu kita nanggal alai. Tapi amalan kita ya sebenarnya mencuri tulang ya, si 100% hasil gaji yang kita dapat ya halal. Kemudian kita mengkhianati ketua pejabat, amanahnya diabaikan. Kita mengkhianati masyarakat, amanahnya diabaikan. Kita mengkhianati negeri, rendah produktiviti jadinya. Kita mengkhianati negara tergadai. Kita mengkhianati rakyat, uang mereka tergadai tanpa hasil ataupun tiada keuntungan langsung. Nah, kalau kita sebenarnya mengamalkan fenomena curi tulang. Jadi saya menyarankan ya agar bekerjalah dengan ikhlas dan amanah. Selalu bos kita mandah. Kena itu orang cakap tentang integriti ya. Tidak ada belah bagi ya, wholesome maksudnya. Ya, bekerja di pejabat tulus ikhlas ya. Ada kerja buat terus. Ada tugas yang diminta dilakukan buat sampai sebaik. Jadi bekerjalah dengan ikhlas berarti bekerja dengan sepenuh kerelaan dan dengan suci hati untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kerana setiap kerja harus menyadari bahawa jawatan yang dipegangnya adalah hasil permohonannya sendiri. Bukannya ia dipaksa memenuhi jawatan tersebut Jadi sebagai penjawat awam, terutamanya wajarlah kita menjalankan tugas dengan penuh kerelaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.